0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.
3: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet lo.
1: Tapi Mpok.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Kenapa sih Mpok? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Dengerin dulu, ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online, dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

0: Ini sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia.

0: Bentar, ada peringatan dini tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Kabit Humas Polda Lampung, Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun, SIKMH, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua, dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih nih ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

92,5 Pro 2 Airwater Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita udah ya nemenin kamu juga sampai jam 8 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Aku mau ingetin bahwa hari ini ada yang spesial, teman Pro 2. Nanti ya kan kita punya dialog spesial di pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti ya kan. Ada talk show di luar studio yang hari ini bakal diadain di Cenggala Cafe and Brew. Kita bakal bahas topik tentang kopi, konten, dan komunitas trik jadi tongkrongan hits anak muda gitu bareng sama nanti ada Iqbal Farezi, adalah seorang community and brand engagement specialist. Terus juga ada narasumber selanjutnya, itu ada M. Setiawan Dirga. Dia adalah Cenggala Cafe and Brew spesial, social media specialist. Ada juga Dedi Haryanto, adalah seorang owner juga dari Cenggala Cafe and Brew. Dan nanti hostnya adalah Angga Labesa. Jadi buat kamu teman Pro 2, dengerin terus ya di 92,5 FM atau juga pakai aplikasi Era Digital di smartphone kamu. Jam 9 nanti kita langsung ya ada acara dialog keluar studio. Yaudah kalau gitu buat kamu teman Pro 2 yang hari ini banyak aktivitas, banyak banget kegiatan, selamat beraktivitas, selamat memulai hari ini dengan penuh semangat, dengan vibes yang positif, dan banyak kebaikan lagi yang bakal kita lakukan ya kan, yang bermanfaat buat diri kita dan orang lain. Oke. Ditambah dengan lagu-lagu yang udah disiapin buat kamu nemenin di pagi hari ini di Sepadang.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak

Kamu penasaran gak sih pena yang kau pakai sekarang dari mana asal-muasalnya? Penggunaan pena pertama kali diketahui berasal dari Mesir kuno oleh seorang ahli tulis Firaun. Pendeta agung di sana menggunakan bulu dengan ujung yang dikunyah sehingga menjadi filamen yang mampu menahan tinta sebagai media untuk menulis. Dalam perkembangannya, pena mengalami perubahan bentuk di bagian ujungnya yang berbentuk runcing tetapi memiliki celah untuk menyimpan dan mengeluarkan tinta. Pada abad ke-16, tangkai bulu burung digunakan secara luas oleh masyarakat sebagai alat tulis yang praktis. Dari sinilah, pena terus berkembang hingga sekarang.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai. This is

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih, Minhan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 92,5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Hai, hai teman Pro 2. Di Spada nanti akan ada talk show di luar studio ya, teman Pro 2, yang bisa kamu dengerin only on Pro 2 ya, teman Pro 2. Jadi nanti akan ada ngobrol seru nih ya di Jenggala Coffee and Brew terkait kopi, konten, dan komunitas. Trik jadi tongkrongan hits anak muda. Nah, teman Pro 2, buat kamu yang sering main ataupun udah hari-hari nih ke Jenggala, boleh banget ya kamu nanti stay tune terus buat dengerin talk show kita only on 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak

0: Sebelum 25 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Yes, teman nomor 2, ini udah waktunya kamu buat dengerin Spada Talk Show di luar studio, di tepatnya di Jenggala Coffee and Brew, di kopi terkait dengan kopi, konten, dan komunitas. Trik jadi tongkongan hits anak muda. So, keep on tuning teman nomor 2.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri. Lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

0: 92,5 Projo RR Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Projo, gimana kabar kamu? Semoga baik-baik aja. Hari ini udah minum kopi belum? Kalau belum minum kopi, kayaknya ada baiknya kamu minum kopi nih teman Projo ya. Kalau kita berbicara sama kopi, kafe, sekarang menjamur banget di kota Bandar Lampung teman Projo. Nah, hari ini spesial banget nih teman Projo. Angga enggak siaran di studio Projo RR Bandar Lampung, tapi Angga ada di Jenggala Coffee and Brew. Dan saat ini nih ya, Angga udah bersama narasumber yang keren banget teman Projo ya. Ada Kak Dede Haryanto selaku owner Jenggala Coffee and Brew. Halo. Selanjutnya juga ada M. Setiawan Dirga selaku social media spesialis Jenggala. Wow. Dan yang terakhir yang gak kalah spesial teman Projo ya, ada Iqbal Farezi selaku community and brand engagement spesialis dari Coffee Jenggala ya. Dan hari ini kita bakal kupas tuntas tentang Jenggala Coffee dan juga kita bakal ngobrol tentang Jenggala Coffee. Jadi buat kamu yang mendengarkan ini dan juga nonton di YouTube, boleh banget nih ya kamu pantengin sampai nanti, atau kamu yang lewat di daerah Kemiling boleh mampir ke Jenggala Coffee and Brew.
1: Teman terbaik kamu, Produ RRI.

0: cek sosial media kita di @pro2bdl.
1: Langsung dari Jenggala Coffee and Brew dan masih barengan sama Angga Labesa dan tentunya juga masih barengan sama narasumber kita yang keren-keren banget. Sekarang ada Pak Dede ya, Kak Dede mungkin kita manggilnya ya. Apa kabar Kak?
2: Sehat-sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sebagai owner dari Jenggala Coffee and Brew ya.
2: Iya betul.
1: Gimana proses terbuatnya Jenggala Coffee and Brew?
2: Sebelumnya kita kenalin dulu ya. Kalau nggak kenal maka tak sayang katanya.
1: Asik.
2: Jadi Jenggala ini berdiri tuh sebenarnya berawal dari cita-cita. Saya ini salah satu dari orang di balik layarnya Jenggala. Nah sebenarnya ada teman saya ada dua lagi, itu ada Banu dan Malik. Dulu Jenggala ini awalnya itu berawal dari cita-cita. Kita dulu sering nongkrong gitu. Dulu kita kebetulan sama-sama aktif di olahraga sepak bola. Nah, kemudian kita tuh sering nongkrong, selesai main bola tuh nongkrong terus. Ada tercetus kayak kita nanti tua bakal masih bisa kumpul nggak ya gitu. Terus kita punya ide gitu, gimana kalau kita nanti punya tempat, punya satu tempat yang bisa ngumpul kita bareng-bareng. Terpikirlah, tercetuslah kita buka kedai kopi. Nah, sebelum buka kedai kopi itu kan perlu uang dan modal yang sangat banyak pada saat itu. Nah, jadi kita itu mengawali bisnis ini, usaha dulu ngerintisnya dari usaha clothing, bukan dari apa, dari langsung kopi tiba-tiba gitu, dari clothing dulu. Dari clothing, pada saat itu kita kebetulan dapat order dari salah satu sekolah di Bandar Lampung yang lumayan tuh ngumpulin pundi-pundi buat nextnya kita mau buka si Jenggala ini. Terus setelah dari itu kita buat dari clothing, kita buat lagi usaha jajanan kaki lima gitu di daerah kota sana. Ya Alhamdulillah juga dikasih rezeki juga untuk buat pundi-pundi bikin bisnis ini gitu. Terus karena uangnya itu dulu gak cukup untuk langsung buat kedai kopi ini, kita buka angkringan dulu.
1: Oke, berarti prosesnya panjang ya, dari clothing terus jualan dulu angkringan baru kedai kopi ya.
2: Iya betul, ini tahun 2021 baru kewujudan kita buka angkringan, terus dapat 3 bulan lalahnya ya, dapat rezeki Alhamdulillah kita dikasih tempat buat di sini gitu sama temen. Nah, Jenggala sendiri itu ngambil nama Jenggala gitu. Jenggala itu ngambil dari bahasa Sanskerta. Kalau diulas ke belakang, kita dulu pernah kayak punya tempat nongkrong kita itu emang tempatnya itu di halaman rumah yang penuh pohon-pohonan gitu, ada pohon durian dan lain-lain gitu. Kita buat yuk gimmick di Instagram, kita buat forest kopi dulu itu. Nah dari situ kita ambil loh maknanya hutan juga kan. Terus kita ngambil nama Jenggala itulah. Jadi ini kalau misalkan diartikan tuh Jenggala itu simbol, simbol ketenangan, kehidupan dan penyeimbang gitu. Dia seperti itu.
1: Oke, tapi tadi sempat dimention Jenggala adalah hutan ya. Berarti konsep coffee shop ini sendiri hutan atau bertumbuh juga berarti.
2: Hutan dan bertumbuh dan tempat berkumpulnya makhluk hidup di sini gitu.
1: Oke, termasuk pelanggannya ya.
2: Termasuk
1: apalagi kopi di Banjar Lampung kan lagi menggila banget ya gitu ya. Dan tentunya Jenggala ini salah satu opsi buat anak muda untuk mampir dan juga rehat sejenak berarti gitu ya.
2: Iya, betul.
1: Oke, dan enggak cuman Pak Dede nih ya, teman Pro 2 ya. Angga juga udah barengan sama M. Stion Dirga nih, social media spesialis dari Jenggala. Halo.
3: Halo semuanya.
1: Oke, tapi Dir, lo kan Gen Z ya bisa kita bilang ya. Anak muda sekarang di Lampung hobinya ataupun budayanya nongkrong itu gak cuman ngopi doang, tapi juga beraktivitas dan bersosialisasi. Nah, sebagai social media spesialis, ada gak treatment ataupun trik khusus yang lo lakukan ke Jenggala Coffee sendiri?
3: Oke, kalau dari kita sendiri ya, gue pengen mention dari awal dulu, kalau misalnya di sini gue nggak sendiri karena gue bakal selalu berteman, selalu berkolaborasi dengan Bang Malik. Nah, Bang Malik ini merupakan orang yang dibalik kalau misalnya teman-teman semuanya melihat di Instagram, di TikTok ataupun di media sosial yang lainnya, dia itu memang salah satu editor pembuat konsep awalnya. Itu dari Bang Malik. Jadi kalau misal tadi Kak Angga Labesa mention gimana cara gue sebagai Gen Z untuk nge-treat anak-anak Gen Z yang lainnya?
1: Ya nah, melalui sosial media spesialis gitu.
3: Oke, kita tetap membawa yang namanya slow bar. kata Angga Labesa. Karena kalau misalnya kita pengen ngikutin tren-tren zaman sekarang yang kalau misalnya kita lihat di Instagram, di beranda, kayak ngebuat konten itu lucu. Tapi kalau kita nggak ngebuat itu, karena itu sangat bertentangan dengan segala, kalau menurut dari gue sendiri dan dari Bang Maliknya. Nah, karena kita tuh menggiring supaya teman-teman itu ada loh Jenggala Coffee di Kemiling ini. Dia yang benar-benar memiliki konsep yang slow bar, memang kafe yang dibilangnya nggak terlalu riuh seperti di kota sana gitu kak.
1: Oke, berarti treatment yang dilakukan sama media sosialnya Jenggala juga mengikuti filosofinya Jenggala juga gitu ya? Ya
3: pasti.
1: Oke, menarik teman Pro 2 ya. Tapi nggak berdua doang, di sebelahnya udah ada Iqbal Farezi teman Pro 2 ya. Halo. Sebagai community and brand engagement specialist ya. Berarti ini yang suka banget berkolaborasi barengan sama Jenggala ya?
2: Ya, okay. Kurang lebih seperti itulah, kita suka berkolaborasi sama banyak tempat. Gitu.
1: Tapi kenapa akhirnya nih memilih Jenggala untuk berkolaborasi?
2: Sesuai sama apa yang dibawa sama Jenggala sendiri, slow bar, kita tuh ngerasa sebagai community tuh kadang kita tuh punya beberapa hal yang bikin kita ngerasa terkoneksi sama apa yang mau kita bawa dari komunitas kita gitu. Jenggala Coffee sendiri terkenal slow bar kan, jadi dia emang gak terlalu rush kayak beberapa coffee shop yang kita kenal mungkin di brand-brand besar gitu. Nah, Jenggala ini gue rasa punya daya pikatnya tersendiri gitu. Dengan komunitas-komunitas yang udah terbentuk di sini dari culture orang-orang yang datangnya, terus apa yang coba Jenggala sampaikan kepada customer-nya gitu. Jadi kita ngerasa kayak, oh ya oke, okay, kita bisa bikin kolaborasi dan kita bisa terus berkoneksi sama Jenggala Coffee gitu. Kalau dari gue sih kayak gitu ngerasa.
1: Oke, makanya milih Jenggala Coffee ya, makanya gitu ya. Biar tetap eksis juga gitu.
2: Bener.
1: Oke, wow, menarik. Tapi biasanya kegiatan apa sih yang dilakukan di Jenggala?
2: Sebenarnya kalau dari kegiatan-kegiatan yang biasa kita bikin di sini tuh nggak sebanyak kegiatan aktivasi-aktivasi yang biasanya terjadi di coffee shop di tengah kota ya. Mungkin dari sini habit-habit yang terbentuknya itu dari lingkungan-lingkungan mahasiswa yang datang ke sini, terus orang-orang yang emang di sekitar sini gitu, yang udah terkoneksi sama tempat ini sendiri gitu.
1: Oke, kuncinya terkoneksi ya berarti ya.
2: Terkoneksi.
1: Kita balik lagi ke Kak Dede nih. Kita tahu sendiri kopi di Lampung, terus tempat ngopi, tempat nongkrong banyak banget. Bahkan seminggu sekali pasti aja ada yang nongol baru gitu kan. Susah banget diikutin. Tapi kita mau ngomongin soal tantangan terbesar dari Jenggala sendiri. Apa sih tantangan terbesarnya?
4: Jadi sebenarnya walaupun coffee shop itu banyak gitu ya, banyak di luar sana, Jenggala itu dari awal itu memposisioningkan bisnisnya gitu. Jenggala ngambil posisi slow bar dari tahun 2021. Nah itu tuh posisi yang gak punya sama kedai-kedai lain gitu. Nah Jenggala di situ. Nah tantangan terbesarnya mengedukasi market-market yang ada di Kota Bandar Lampung. Gimana sih mereka tuh kenal dengan kopi? Gimana sih mereka itu tahu apa yang mereka konsumsi? Dan gimana sih tahu mereka tuh tahu kopi apa yang diorang minum? Prosesnya seperti apa? Cara seduhnya seperti apa? Gitu. Sebenarnya itu edukasi yang terus-terusan kita lakukan gitu. Itu tantangan terbesar gitu. Karena kadang udah ada kita edukasi sebentar langsung dia menolak. Ya kopi cuman kayak gitu kata dia. Kopi yang enak itu kopi yang pahit. Padahal kopi yang enak itu enggak pahit. Kopi yang enak itu penuh rasa gitu.
1: Wow, kopi yang enak penuh rasa berarti ya. Oke. Wow, menarik ya. Nah, tapi yang spesial dari Jenggala sendiri apa sebenarnya?
4: Sebenarnya di traditional brew-nya dan servisnya dari kita.
1: Oke. Berarti masih tradisional banget nih untuk meracik kopinya?
4: Betul. Kita tuh manual brew itu berasal dari tradisional brew ya artinya itu. Semua dikelola dengan manual dan dengan ketelatenan si penyeduhnya, terus kalibrasi si biji kopinya itu benar-benar dilakukan dengan manual gitu. Bahkan kita memiliki banyak alat manual brew, enggak cuma V60, tapi kita banyak ada cemek, ada aeropresso, ada sipon, ada kalita, ada French press, ada rockpresso. Bahkan kita buat espresso pun masih pakai alat manual gitu.
1: Wow, nggak pegel itu ya? Karena kan tahu sendiri ya, buat espresso kan susah banget ya kan?
4: Betul.
1: Manual itu harus punya energi yang ekstra-ekstra banget itu berarti ya.
4: Betul.
1: Tapi apakah ini salah satu konsep dari Jenggala sendiri yang non alat elektronik gitu, sama kan kita tahu sendiri kayaknya di Janggala minim juga ya pendingin ruangan dan segalanya gitu.
2: Iya betul, karena tadi disebutin sama Mas Fahrizinya kata dia kultur yang terbangun di Janggala gitu. Nah emang kultur yang terbangun di Janggala itu seperti itu, rata-rata marketnya, customernya mereka emang mau tenang. Enggak, kalau misalkan di AC, kenapa? Karena market kita itu lebih banyak yang suka smoking gitu. Oh, terus mereka sambil kerja, sambil santai, biasanya smoking sambil ngerokok gitu. Makanya kita rata-rata 80% di sini masih perokok.
1: Oke, sesuai juga sama konsepnya Janggala juga ya. Karena tadi kan di mention konsepnya adalah flores ya, hutan ya gitu. Jadi kembali lagi ke alam gitu berarti ya. Oke. Dirga. Oke. Udah siap banget nih ya lo ngejawab semua pertanyaan ya berarti ya. Tapi Dir, menurut lo sendiri nih konten apa yang paling menarik yang lo handle di Janggala Coffee sendiri nih?
3: Nah, kalau untuk konten ini kalau biasa, gue seneng banget ketika ngelihat dari teman-teman yang datang ke sini. Jadi menurut gue dan menurut pandangan dari Bang Maliknya, konten yang disukai oleh Gen Z itu adalah konten-konten yang mudah dipahami. Ya kak, ya, jadi ketika itu kita orang merombak lah itu semua kan. Kita orang berpikir apa yang pengen kita bawa untuk konten untuk kedepannya gitu. Setelah itu dari Bang Malik sendiri, oh gini, kita masih tetap membawa budayanya Janggala. Kita gak perlu ikut-ikutan seperti orang-orang yang berada di luar sana. Jadi ketika customer sedang minum, ketika customer sedang ngopi, nah disitulah letak dimana konten yang secara natural terjadi. Ketika dia sedang minum kopi, kita bisa langsung memvideokan dari baristanya sendiri. Ketika baristanya sedang membuat kopi, kita langsung memvideokan seperti itu. Jadi dari konten-konten sederhana itulah yang bisa membuat identitas sendiri nih untuk konten Janggala itu sendiri kalau bisa.
1: Oke, maka dari itu ya Janggala Coffee masih eksis sampai sekarang. Mungkin teman Pro 2 sekarang bisa cek sosial medianya Janggala Coffee, ataupun kalau kamu teman Pro 2 ya yang sekarang sedang lewat jalan Kemiring, boleh mampir ya ke Janggala mungkin boleh, ya. Boleh. Kita ngopi bareng pagi hari ini. Dan tentunya masih dengarkan 92,5 Pro 2 RI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu, Pro 2 RI Bandar Lampung.

0: 92,5 perjuangan banyak Lampung, teman terbaik kamu. Barengan sama Angga Labesa di Jenggala Coffee and Brew. Dan di belakang Angga nih ya, kalau kamu nonton via YouTube RRI Banjar Lampung ataupun kalau kamu nontonnya di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2 ya, udah ada nih ya barista-barista kece. Asik gak nih? Ada Dava dan Bima. Halo Dav, halo Bim.
1: Halo semuanya.
0: Oke, lagi dong tepuk tangannya dong. Siapa fan lo?
1: Halo, halo semuanya. Ya, love you too.
0: Wow, riuh banget ya ini fansnya Dava sama Bima ya. Oke, oke, oke, oke. Nah, masih ini ya. Aman Dava, Bima? Mau nyapa fan lagi gak? Enggak. Tapi Dava dan Bima sebagai barista di Jenggala Coffee, seru gak?
1: Seru parah,
0: gak tertekan kan?
1: Enggak, aman aja.
0: Aman aja, tapi bisa jelasin apa tuh? Tapi bisa jelasin gak sih menu handalan dari Jenggala Coffee sendiri apa?
1: Kalau itu udah pasti ada di filter.
0: Oke.
1: Okay. Menu manualannya. Kalau mau yang seger ada di Japanese.
0: Oke. Okay.
1: Ya Japanese itu kopi filter versi dingin.
0: Oh. Seger. Oke, oke, oke, oke. Contohnya apa aja tuh menunya? Kalau di Japanese kan tadi dijelasin kopi filter ya?
1: Iya. Dia kalau buat pilihan beansnya yang banyak, pilihan biji kopinya.
0: Oke. Okay. Aduh. Aduh. Oke, kalau nggak salah beans-nya juga dipanggang dengan cara yang berbeda ya?
1: Iya dong, dia selalu diperhatiin setiap prosesnya berbeda daripada kopi. Bisa dibilang kopi rumahan beda sama itu, sama yang punya kita.
0: Oke, kalau teman-teman yang nggak suka kopi nih, ada pilihan apa aja?
1: Kalau nggak suka kopi, ada juga di non-coffee kok. Bisa langsung ke sini aja, di menunya ada kalau buat non-coffee.
0: Oke, tadi kan yang lo bilang menu andalan lo adalah apa tadi?
1: Japanese drip.
0: Oke, boleh dong ingin dibuatin tipis-tipis.
1: Boleh, gitu. Boleh, aman aja.
0: Kita tungguin ya. Gitu, okay, nanti kita siap. Bakal ngobrol lagi nih sama Kak Dedeknya
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh,
0: lanjut okay.
1: Ngobrol
0: sama Dede. Thank you Dava dan Bima. You. Selamat membuatkan coffee ya. Fans-fansnya aman kan ya berarti ya? Aman. Oke, oke, oke. Kita balik lagi ke... Sudah tenang? Sudah aman? Belum. Kita balik lagi sama Pak Dede nih. Halo. Tapi Kak Dede, ada alasan khusus gak sih kenapa milih Jenggala di daerah Kemiling gitu?
2: Sebenarnya itu dulu di tahun-tahun 2021 ya, itu kayaknya lagi COVID gitu. Itu tuh kita nyicer market milenial yang udah mulai jenuh nongkrong di perkotaan. Jadi Jenggala di Kemiling ini tempat-tempatnya milenial escape gitu dari kesibukan kerja, ngelihat riuhnya kota gitu. Jadi kita pilih di Kemiling, tempat hidden gem. Bahkan sampai sekarang kita tuh nggak pasang plang gitu, plang nama gitu. Biar orang yang datang sini tuh langsung ke filter. Oh, ini tempat gua rehat, tempat gua kerja dengan tenang gitu.
0: Oke, apakah tidak memasang papan nama nih Dirga sebagai salah satu strategi marketing yang diberlakukan di Jenggala juga?
3: Oke, kalau itu sendiri benar kata Bang Dede tadi, memang itu adalah salah satu ciri khas dari Jenggala. Jadi semua orang yang datang ke sini itu udah positif tahu ini adalah rumah mereka gitu. Dan dari cara kita men-treat mereka pun juga berbeda dengan coffee-coffee yang lainnya. Kalau dari Dirga sendiri untuk mikirnya ya, karena dari barista sendiri ada selalu ada pendekatan kepada mereka semuanya. Ketika barista sambil membuat kopi, di sini di letak kita duduk sekarang ini tempat biasanya orang-orang berkeluh kesah.
0: Oh, ini sesi deep talk ya berarti?
3: Iya,
0: ya?
3: Bisa okay. Dibilang seperti itu dengan
0: barista sendiri. Bisa sampai subuh berarti orang-orang
3: bisa,
0: di sini?
3: Bisa, bisa banget. Okay.
0: Pantesan, kerasa sih aura-auranya ya. Oke. Tapi Bal, lo kan sebagai community ya kan juga ya. Yes. Kalau ngomongin soal Jenggala nih, kira-kira komunitas apa yang sering ke Jenggala sendiri?
4: Sebenarnya kayak apa yang udah tadi gue mention di talk pertama kita. Komunitas yang datang ke Jenggala itu emang udah terfilter dari orang-orang yang mencoba datang ke sini gitu. Karena pertama kali gue datang ke sini, experience gue selalu gue coba untuk tarik kesimpulan adalah people, place, dan product gitu. Untuk bikin gue bisa balik lagi adalah gue ngerasa kalau gue harus checklist at least 2 dari kriteria gue gitu. Kalau emang people di sini cukup oke itu dalam tanda kutip service dan lain-lainnya gitu. Produk, apakah produknya baik dan Emang bisa kita nikmati bareng-bareng gitu. Dan place, oh ternyata tiga-tiganya checklist. Dan selain itu kita bisa berkolaborasi. Selain orang-orang yang kerja di sininya juga bisa untuk diajak komunikasi dengan baik. Terus habit orang-orang yang datang ke sini juga emang orang-orang yang kerja terus kuliahan. Emang bener deh kayaknya emang kalau orang-orang ke Kemiling itu emang buat escape anak-anak muda gitu dari riuh-riuh kota.
0: Oke, apakah itu salah satu trik yang dilakukan sama lo sendiri untuk ngebuat Jenggala Coffee jadi tempat yang nyaman? Atau gimana sih caranya menurut lo sendiri sebagai salah satu apa ya pekerja dan juga yang sering ke Jenggala gitu? Apa yang membuat lo nyaman di Jenggala sendiri?
4: Gua sih ngerasanya Jenggala punya selain Jenggala itu mencoba mengedukasi menurut gua. Dari akhirnya sekian banyak kopi-kopi cepat yang kita kenal, Jenggala itu nggak ke bawah zaman. Kayak kopi itu nggak mentok di kopi dan susu doang gitu, nggak kopi yang manis-manisan doang. Tapi gue mencoba ngasih experience baru dan gue mencoba mengedukasi anak-anak yang mungkin pengen kenal kopi lebih dalam. Kopi itu nggak cuman kayak gini loh gitu. Itu yang bikin gue ngerasa suka dan tertarik akhirnya untuk tahu lebih dalam tentang Jenggala.
0: Oke, wow, mantep ya. Kita ke Kak Dede lagi nih. Gue kalau ke Kak Dede bawanya tegang aja gitu ya. Oke, Kak Dede, tapi menurut lo sendiri nih Kak Dede, apa yang berubah nih? Kita kan tahu sendiri makin kesini makin modern dunia. Apa yang berubah dari kebiasaan anak muda di Bandar Lampung sendiri terkait tentang kopi?
2: Jadi emang sekarang ini budaya nongkrong tuh jadi lifestyle buat Gen Z gitu ya. Tapi mereka itu lupa gitu tentang apa yang mereka konsumsi gitu. Jenggala hadir di situ untuk merubah kultur yang mereka tadi minumnya sembarangan gitu ya. Kita buat di sini mereka minum peduli dengan produk apa yang diorang konsumsi gitu. Contohnya kopi filter Japanese yang disebutin tadi sama Dapa itu tuh sangat amat aman untuk kesehatan diorang gitu. Bahkan nggak ada campuran apapun kan, karena emang biar benar-benar pure biji kopi, terus biji kopi juga biji kopi pilihan diprosesnya secara benar gitu. Nah, akhir-akhir ini Gen Z udah banyak yang tertarik tuh untuk beralih ke kopi filter gitu. Bukan kopi yang riuh, rupanya Gen Z juga ada yang pengen ketenangan dan pengen tahu apa yang diorang minum gitu. Itu ada perubahan sedikit. Nah, itu yang terus-terusan mau kita godok. Nah, makanya kita rekrut si Mas Dirga yang masih fresh banget tentang Gen Z gitu. Nah, Dirga yang mengetahui bagaimana karakternya sih orang Gen Z supaya mereka itu tertarik tentang kopi filter dan mereka menilai kopi filter itu jadi kopi yang seksi bagi mereka gitu.
0: Oke, makanya dari itu ya meng-hire Dirga. Katanya masih fresh, masih dalam plastik ini. Ya. Oke. Tapi Dir, menurut lo sendiri nih, seberapa penting sih visual, storytelling, dan juga konsisten dalam ngebuat konten sendiri?
3: Oke, kalau hal itu menurut dari Dirga, pandangan Dirga, itu tuh hal paling penting banget di dalam perkontenan, Kak. Apalagi di kontennya coffee shop gitu. Kalau misalnya Kak Labesa pernah melihat di beranda Instagramnya nih, kayak lewat nih, atau lihat di FYP Kak Angga, kalau misalnya konten-konten coffee itu yang tadi gue mention dari talk pertama yang cuma lucu-lucuan ketika cuma di kasirnya doang. Nah, disitulah hal yang kita rubah Kak Angga. Jadi dari hal yang storytelling kayak menceritakan nih, yang tadi gue udah bilang juga, di sini tempat kita berkeluh kesah, disitulah tempatnya untuk berbicara, untuk bercerita dengan baristanya, dan juga dari servisnya sendiri. Dari situlah kita langsung merekam, terus mengabadikan momen secara naturalnya yang memang terjadi banget di Jenggala, nggak kita buat-buat. Kalau misalnya seperti kita tahu di konten di luar kan kayak seperti lucu-lucuan lah, taunya pas sampai kasir tuh nggak seperti itu kan. Nah, tapi kalau misalnya lo ke Jenggala, lo ngelihat konten di Instagramnya seperti ini, lo bakal nemuin juga kenyataannya di Jenggala seperti itu.
0: Oke, berarti bisa dibilang Jenggala membuat trennya sendiri ya daripada mengikuti tren gitu.
3: Iya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal konten Dirga, konten apa yang paling banyak dilirik sama audiens dan juga yang diberikan respon positif sama audiens sendiri?
3: Nah, kita sangkutin lagi dengan konten kita dari awal. Semua konten kita menarik Kak, menurut Dirga. Tapi yang paling banyak banget disukain banyak orang itu ketika mereka di-shoot Kak, dari cara mereka minum. Nah, itu kan pasti dari tim Bang

0: dari awal kita tidak mengikuti tren-tren di luar, bukan karena kita apatis ataupun lain sebagai halnya. Memang tren inilah yang Jenggala kedepankan, seperti itu.
1: Oke, membuat tren sendiri ya.
0: Bener.
1: Dan juga tadi sempat dimention berinteraksi sama audiens ya, yang membuat Jenggala tetap eksis gitu. Nah, ngomongin soal interaksi dengan audiens nih, Kak Dede nih kan. Tentunya Jenggala selalu berinteraksi sama audiens dan juga pelanggannya sendiri nih. Nah, menurut Kak Dede sendiri nih, apa yang ingin diberikan Jenggala nih kepada pelanggannya?
2: Yang pertama tadi, seperti yang di awal, kita tuh selalu edukasi gitu tentang produk yang mereka minum.
1: Ini udah nyampe nih ya. Kita tunggu dulu nih ya. Oke.
2: Silakan diminum.
1: Oke. Nanti ya kita minumnya.
2: Jadi yang pertama tadi kita balik, kita tuh selalu edukasi sama customer-customer yang datang. Kita tuh men-treat mereka tuh seperti tamu yang datang ke rumah. Gitu, datang ke sini, dan ketika si tamu itu datang ke sini, kita itu bukan cuman ngasih tahu tentang kopi, tapi ada juga cerita hidup, berbagi pengalaman, berbagi curhat. Kadang-kadang curhat nih, gue lagi diputusin cowok gue, gitu-gitu banyak di Jenggala itu. Jadi kita tuh men-treat mereka itu bukan hanya tentang kopi, tapi membuat mereka nyaman layaknya mereka datang ke rumah sebagai tamu. Seperti itu.
1: Oke, jadi ada suasana kekeluargaannya gitu ya. Wow, menarik-menarik. Ini di depan kita udah ada nih salah satu produk dari Jenggala nih. Bisa dijelasin ini apa nggak sih?
2: Ya ini tadi Japanese ya, produk Japanese. Nah itu dibuat dengan metode seduh V60, tapi bedanya dia dikasih es batu yang berakhir jadi Japanese ice coffee. Tadi pakai beansnya apa? Batahan. Batahan ini beans dari Sumatera Utara, dari Medan sana gitu. Nah diproses dengan cara wash. Okay. Pasca panen itu wash, artinya setelah petik merah, mereka direndam dengan air gitu.
1: Okay.
2: Cara mengelupaskan si kulitnya gitu, kulit cherry-nya. Gitu.
1: Oke. Okay. Ini boleh dibantu dituangin nah. Kan? Saya nggak ngerti ya gitu ya kan. Kita sama-sama nyobain berarti ya. Tapi apakah itu salah satu trik khusus dari Jenggala biar dekat sama pengunjung juga, bekerja sama UMKM lokal berarti?
2: Iya. Kebetulan kita sudah hampir 2 tahun berkolaborasi sama UMKM Jogja. Namanya Wijen Coffee. Nah, Wijen Coffee itu salah satu supplier biji kopi ke muka. Waktu itu kita kunjungan ke Jogja, kita mencari emang relasi kita, karena Jenggala itu nggak bisa berkembang sendirian. Kita butuh UMKM-UMKM lain untuk sama-sama berkembang gitu. Kenapa Jenggala sampai saat ini tidak meroastery atau tidak memanggang sendiri? Bahkan sudah banyak gitu request. Kenapa sih Kak Jenggala nggak meroasting sendiri gitu? Biar ada signature biji kita. Mencoba gitu, merosting sendiri gitu, cuman tidak banyak. Kita juga harus support UMKM-UMKM lokal seperti Wijen Coffee, terus Kuji Roastery, itu yang dari luar-luar ya. Terus kalau dari Lampungnya kita ada Rubik, terus ada Mulia, ada Sukses Jaya Roastery, terus ada juga Nyala Roastery. Itu semua kita cobain, kita taruh line up di Jenggala, semuanya kita berbagi supaya kita berkembang bareng. Kita nggak mau egois, kita punya signature beans, kita pakai punya Jenggala semua, enggak. Kita pengen industri kopi ini maju bersama-sama dan berkembang beriringan gitu, Pak.
1: Oke, di depan kita udah ada kopinya. Mungkin bisa dikasih tahu gimana nyobainnya? Langsung minum aja ini.
2: Minum aja, diseruput.
1: Oh, diseruput ya. Boleh dong bareng-bareng ya. Ini Kak Dede karena udah sering enggak usah ya.
2: Iya, silakan.
1: Oke. Oke, wow, menarik ya rasanya ya. Oke. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi teman Projo, tentunya cuma di 92,5 Projo Air Bener Lampung, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu, Pro2 RRI.
1: Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro2, dan tentunya masih di Jenggala Coffee and Brew, teman Pro2. Tadi gue habis nyobain kopinya dan wow, nikmat ya. Tapi yang jadi pertanyaan Kak Dede ya kan, kita tahu kalau kopi di Indonesia nih biasanya tuh rasanya tuh manis ya, cenderung manis. Kita tahu ada kopi susu, kopi gula aren yang manis nih. Tapi kalau kopi di Eropa itu cenderung rasanya lebih otentik. Apakah ini yang ingin dihadirkan sama Jenggala, makanya kopinya lebih otentik gitu?
2: Ya, mungkin salah satunya ya, karena di Indonesia itu modifikasi kopi itu sangat banyak banget, terutama ditambahkan sirup dan gula atau susu dan creamer gitu. Kalau di Eropa atau di budaya barat itu mereka tuh kopi itu benar-benar tanpa gula, benar-benar pengen nyobain kopinya gitu, seperti espresso, cafe latte, cappuccino, americano atau long black. Mereka tuh enggak pakai gula gitu. Nah, sedangkan kopi filter yang ada di Jenggala ini seperti manual brew ini, itu di sana itu masih sangat asing gitu. Walaupun mereka tuh di Kolombia, itu penghasil kopi Kolombia, di Amerika Latin lah ya, Panama, Ethiopia dan segala macam itu, mereka itu sebenarnya penghasil kopi dan mereka itu paling modern dalam memproses kopi. Bahkan ada kopi fermentasi itu mereka tuh sampai sharing ke Indonesia, "Wow, begini loh cara memproses kopi supaya dapat rasa-rasa fruity-nya gitu." Tapi di kultur sana manual brew itu sangat-sangat jarang. Makanya ketika beberapa kali Jenggala ini kehadiran market-market dari luar negeri gitu, mereka sangat tertarik dengan manual brew. Apa sih kopinya? Oh begini, ini dari mana gitu. Kebetulan Jenggala, yang membuat Jenggala beda, kita gak ngejual biji kopi dari luar negeri. Kita memang support untuk lokal gitu. Jadi kalaupun ada Jenggala dari luar negeri, itu hanya sebatas edisional untuk orang-orang lokal yang pengen cobain, oh ini lu biji kopi luar negeri. Faktanya kopi Indonesia itu sebenarnya bersaing sama kopi luar negeri gitu. Dan karakternya aku lebih suka kopi Indonesia. Kenapa? Kopi Indonesia itu lebih jujur, fruity-nya itu lebih jujur, seperti rasa apel, lemon dan segala macam. Kalau misalkan dari luar negeri itu lebih banyak rasanya lebih floral, terus sweetness, dan fruity-nya fruity yang melik gitu, yang terlalu acid. Bahkan aku lebih suka kopi-kopi dari dalam negeri gitu.
1: Oke, itu salah satu trik marketing dari Jenggala sendiri ya berarti ya. Ini sepertinya para hadirin yang udah ada di Jenggala nih ya, udah siap untuk memberikan pertanyaan karena rame banget nih ya yang nontonin kita hari ini ya. Lagi dong suaranya dong. Seru ya mereka ya. Seru banget. Oh, jadi yang siap, ada yang mau bertanya mungkin? Nanyanya tapi bukan ke saya ya gitu ya. Boleh mungkin berdiri dibantu teman-teman pertanyaannya. Duluan. Mungkin dikenalkan namanya, okay, dari mana, terus pertanyaannya untuk siapa?
3: Untuk Mas Dede sendiri, saya mau nanya, nama saya Muhammad, dan saya mau nanya, pernah gak ada kritik dari pelanggan atau komunitas yang awalnya menyakitkan, tapi justru mengubah cara kalian menjalani bisnisnya? Terima kasih.
2: Terima kasih atas pertanyaannya. Kita tuh sering dapat, kalau misalkan dapat kritik dan saran gitu. Kalau dalam dunia komunikasi itu, kritik bagus kita publik, kritik buruk pun jadi publik gitu. Banyak tuh mereka itu, dulu kita tuh terlalu idealis ya, buka manual brew tapi tanpa penjelasan gitu. Nah, kritik mereka itu, ayo dong, maksudnya kalau kalian jualan manual brew tapi kami juga butuh edukasi gitu. Dan ujungnya di tahun-tahun pertama itu kita buka, benar-benar kita edukasi customer yang datang ke sini, benar-benar kita harus luangkan waktu mungkin 5 sampai 20 menit untuk ngeladenin satu customer gitu. Di industri beginian itu tuh kayak di tempat-tempat lain tuh menguras waktu gitu. Untuk ngeladenin satu customer bisa 20 menit gitu kan. Tapi itulah jadi daya tariknya, daya gedornya Jenggala untuk bertahan sampai saat ini gitu. Terus banyak juga sih kritik-kritik yang dari customer-customer yang salah sasaran. Banyak juga kita udah pakai plang gitu, plang di depan tuh nggak pakai plang lagi gitu. Artinya mereka tuh datang ke sini sebagai tamu gitu. Tapi ada aja customer yang tidak nyaman ketika datang ke sini. Oh, ini bukan tempat gue nih. Terus dia ngeritik dan sebagainya gitu. Nah, ketika kritik-kritik itu tidak membangun atau apa, kita bisa ada poin-poin yang kita abaikan. Tapi ada juga yang kita, kalau sebisa mungkin kita lakukan, kita perbaiki gitu.
1: Oke, terjawab sudah, Muhammad. Kritik boleh asal membangun dan sopan ya gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, boleh, silakan. Perkenalkan nama, pertanyaannya ke siapa?
4: Nama saya Jeffrey. Saya dari Unila. Saya mau nanya dengan owner Jenggala ya. Pendapat sang owner nih untuk sebuah kafe kalau misalnya datang berlima, berenam, rame lah. Tapi yang beli cuma satu, itu bagaimana pendapatnya untuk seorang owner? Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, seru ya ini pertanyaannya. Ya. Seru sekali. Datangnya satu grup tapi yang beli cuma satu gitu.
2: Terwakilkan pertanyaan seluruh Indonesia itu kan. Saya sering buka sosial media itu kadang-kadang banyak tuh coffee shop yang baru merintis gitu ya. Tiba-tiba kedatangan 20 customer gitu. Tiba-tiba dua orang yang tidak, cuma yang pesan dua orang. Sisanya 18 orang numpang duduk dan ngabisin wifi dan listrik biasanya. Sebenarnya kalau kita sih legowo ya, karena mereka cobain aja dulu tempat kita gitu. Kalau dalam prinsip kami itu adalah marketing 75% gitu. Jadi bukan marketing 100%. Yang penting cobain dulu tempatnya. Ketika mereka nyaman, mungkin besok bisa pesan lagi. Tapi kalau terus-terusan emang kayaknya SDM-nya harus dirubah sih, harus dikasih pandangan lain sih sebenarnya. Gitu gak?
1: Oke. Jadi pelanggan juga harus lebih aware juga gitu ya, sama-sama tahu batas sopan santunnya gitu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Oke, boleh, silakan. Dengan siapa? Pertanyaannya kepada siapa?
5: Halo semuanya, salam kenal. Saya Dirga. Dirga juga namanya.
1: Wow, tapi, kembar ya, iya, kembar tapi, ya. Mirip
5: tapi,
1: sih, mirip
5: tapi
1: sih.
5: Tapi dari Tanjung Bintang ya.
1: Oke, jauh ya perjalanan ya.
5: Saya mau nanya sama Bapak ownernya, Mas Dede, kebetulan kan saya juga salah satu mahasiswa dari Unila juga. Nah Mas, kira-kira ada gak sih Mas kayak menu makan siangnya yang mungkin bisa jadi rekomendasi buat kita gitu? Karena kan kalau mahasiswa ini kan ke kafe juga gak cuma untuk ngopi doang gitu, buat nongkrong juga gitu. Buat makan siang juga khususnya kan, kira-kira ada gak sih menu yang bisa mengisi perut dan rekomendasi gitu buat mahasiswa gitu di Jenggala gitu? Terima kasih.
2: Terima kasih pertanyaan untuk Mas Dirga dari Unila. Jadi tadi lupa ngejelasin gitu. Jadi setiap menu Jenggala itu gimana caranya kita itu buat menu, tapi itu benar-benar signature dari Jenggala. Jenggala itu punya bakmi goreng yang benar-benar apa resepnya itu dari rumah sendiri gitu buatnya, base-nya itu. Jadi ada bakmi goreng dan bakmi rebus, dan itu rasanya nggak akan pernah ditemukan di tempat-tempat lain. Cuman ada di Jenggala. Terus Jenggala juga punya puding karamel yang benar-benar resep dari rumah juga gitu. Dan gak akan pernah dapet di tempat-tempat lain karena cuma ada di kita. Karena kita sendiri yang buat gitu. Terima kasih Mas Dirga.
1: Oke, tadi di mention ya harus cobain mie-nya berarti. Wow, menarik sih. Gue bisa bilang mie itu enak gitu. Tapi kalau menu untuk sharing ada gak? Menu untuk sharing. Kalau tadi kan teman-teman siapa tahu ada dari grup kan yang beli cuma dua nih yang order. Nah, ada menu sharing nggak buat teman-teman?
2: Karena ada. Jasa ada tuh, kita tuh menu-menunya masih tradisional ya. Kita masih punya cireng sama pisang goreng susu keju. Nah, pisang gorengnya juga dikelola, dibuat tuh pakai benar-benar pakai resep rumah sendiri gitu. Jadi benar-benar otentik kayak. Nggak mungkin nih dapetin tempat lain kalau nggak di Jenggala gitu. Ini kayak benar-benar buatan rumah gitu.
1: Oh, benar-benar. Oke. Tadi kata Iqbal pisangnya ditanam sendiri. Soalnya konsepnya natural ya tadi Iqbal ya. Di depan kita ada pohon pisang. Enggak, bercanda. Ada lagi yang ingin bertanya boleh, silakan perkenalkan namanya, pertanyaannya ya.
6: Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Perkenalkan saya Praja dari Waidadis Karame Bandar Lampung. Dan saya mau bertanya sih ke Kak Dirga sebagai social media specialist Jenggala Coffee. Apa sih struggle dalam mengatur social media Jenggala Coffee ini? Kan biasanya tuh ada konten-konten yang gak naik atau sebagainya gitu. Kayak gimana cara menghadapi struggle-nya itu?
7: Oke, kalau dari Dirga sendiri, Dirga selalu mengkonsultasinya dengan Bang Maliknya. Bang Malik duduk di mana? Di situ tuh, yang menggunakan baju hitam. Nah, gue selalu mengkonsultasi ke dia kalau misalnya untuk bagaimana sih untuk naikin audiensnya gitu. Dan caranya benar-benar menaikin audiensnya, tadi udah gue jelasin, ya. Ketika orang itu minum kopi, kita videoin, orang itu bakal nge-share ke teman-temannya. Sumpah, kalau misalnya dia udah nge-share ke teman-temannya, otomatis teman-temannya nonton juga dong. Nah, disitulah view kita bertambah. Dan kalau misalnya tadi yang udah dibilang sama Bang Dede Haryantonya tentang kalau misalnya ada kritik, ada saran, itu selalu kita baca. Jadi kalau misalnya teman-teman semua itu untuk berkomentar di Instagram atau di platform lainnya, mau media sosial lainnya, itu pasti kita selaku adminnya bakal selalu membacanya. Dan itu bakal kita tampung sebagai masukan untuk owner atau bagi untuk baristanya atau kemana aja, itu bakal kita kasih tahu ke mereka. Gitu aja.
1: Oke, jadi kuncinya adalah interaktif dan juga dekat dengan audiens sendiri ya.
7: Benar.
1: Gitu ya Dirga ya. Bener. Oke deh, kita masih akan lanjut obrolan ini teman Pro 2 tentunya dengan berbagai pertanyaan lagi nanti ya. Tapi kita mau rehat sejenak, buat kamu jangan kemana-mana tetap di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: This is 92.5 FM.
1: 92,5 Perjuara Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih di Jenggala Coffee and Brew, teman Pro 2. Dan masih barengan sama Anggala Besa. Seru banget hari ini. Gimana rasanya, teman-teman? Seru? Oke, tadi kita udah kupas tuntas nih terkait Coffee nih, teman Pro 2 ya. Dan ternyata Jenggala menghadirkan suasana yang baru di Banjar Lampung gitu. Ini bisa salah satu opsi kamu buat ngopi nugas ataupun mau berkonten ria ya di Jenggala ya. Tapi nih, ini mungkin jadi momen terakhir. Momen terakhir gak tuh ya kan? Serem juga kalau momen terakhir ya.
2: Gue kayaknya gak pulang dulu deh kalau itu.
1: Iya, jangan deh ya, jangan ya. Takut masih ada skripsi yang harus dikerjakan kan?
2: Oh iya lagi.
1: Masih ya. Tapi Bal, sebagai community and brand engagement spesialis yes. Nih Bal, ada gak harapan yang pingin lo sampaikan buat komunitas yang ada di Banjar Lampung agar lebih mencintai kopi lagi gitu?
2: Kalau dari gue sih sebenarnya sederhana ya. Apalagi yang kita tahu, Lampung itu adalah salah satu provinsi dengan pertumbuhan bisnis coffee shop terbesar se-Indonesia. Jadi alangkah sayangnya kalau kita sebagai SDM dari Lampungnya sendiri, dari masyarakat Lampungnya, kita nggak teredukasi dengan baik. Minuman apa yang kita konsumsi, kopi apa yang kita konsumsi, kita tidak teredukasi dengan baik, itu sayang banget. Makanya gue sangat ngerasa beruntung lah ada Jenggala yang masih bertahan di tengah gempuran-gempuran kopi cepat dan kopi susu. Jenggala masih menyediakan kopi otentik. Jadi untuk semua komunitas, menurut gua ini adalah tempat lo untuk escape dari kehidupan-kehidupan kota lo gitu. Ketika lo emang pengen cari edukasi yang baru tentang kopi, lo pengen mencoba experience baru, Jenggala Kopi menurut gua.
1: Oke, Jenggala Kopi solusinya ya.
2: Jenggala Kopi solusinya. Apalagi untuk dia, Jenggala Kopi ini terbuka banget untuk kolaborasi sama banyak hal gitu.
1: Yes, benar. Untuk kamu rehat sejenak ya, lari sejenak dari masalah kamu. Tapi harus dihadapin masalahnya.
2: Iya benar, gitu. Masa dipunggungin.
1: Tapi Bal, rekomendasi sih Bal, kalau ke Jenggala harus nyobain apa?
2: Gua sebenarnya suka satu menu di Jenggala, Black Coffee, dia Amel namanya. Jadi dia
1: Amel, gara-gara namanya ya lo suka ya?
2: Amel. Okay. Namanya Amel.
1: Oke. Okay. Itu rekomendasi dari Iqbal ya, Amel ya.
2: Rekomendasi. Itu nama menu ya, bukan
1: iya.
2: Yang kerja di Jenggala bukan.
1: Pokoknya kalau butuh pesan apa-apa, rekomendasi Iqbal Amel gitu.
2: Amel. Iya, yeah. Kalau lo pengen cobain kopi enak tapi masih manis, bisa lo terima Amel.
1: Oke. Okay. Gitu. Kalau dari Dirga sendiri rekomendasinya apa Dirga, dan juga nih ya, harapan kedepannya sebagai social media spesialis dari Jenggala Coffee sendiri.
3: Oke, okay, kalau untuk rekomendasi coffee-nya, gue pengen rekomendasi ke orang, cobain deh Japanese yang ada di Jenggala Coffee. Oke, okay? Semua Japanese lo coba, karena disinilah, nih, inilah kopi yang benar-benar kopi yang bakal lo temuin. Gak tuh cuma di luar sana, tapi disinilah yang adanya, gitu. Dan kalau untuk harapan gue ke depannya, semoga buat teman-teman ketika ke Jenggala itu, lo gak usah malu-malu. Ya kalau misalnya ada dari tim Jenggala Coffee ngevideoin, itu bakal jadi momen lo gitu. Jadi itu bakal ngerekam bagian lo minumnya dan lo makannya. Jadi lo gak usah malu. Jadi kalau misalnya ada dari tim Jenggala, ya udah langsung aja lo, sambil mau gaya lo boleh lah. Pokoknya datang ke sini menggunakan outfit terbaik lo, supaya lo dapet videonya di sini ya Bang ya. Dan gue pengen ngasih tau juga nih sama mau izin ya Bang ya. Jadi buat teman-teman semua yang hari ini datang maksimal sampai jam berapa nih Bang? Sampai malam. Lo kalau ke kasir ngasih screenshotan YouTube dari RRI Bandar Lampung, semua varian menu minuman itu harganya 12.000.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Khusus hari ini ya. Wow.
3: Boleh kan? 12.000 teman-teman.
1: Seneng kan? Seneng ya, seneng ya. Diulangin lagi dong, Dir. Boleh, Dir. Tepat tahu teman-teman nggak tahu kan gitu.
3: Oke, okay, kalau misalnya kalian nih yang ada screenshotan dari RRI Bandar Lampung YouTube ya, kalian ke kasir, tunjukin, Kak, gua ada screenshotan nih hari ini gua nonton. Itu semua varian minuman harganya 12.000.
1: Yes, benar teman Pro 2 ya. Jadi langsung aja ke Jenggala Coffee and Brew ya, buat kamu untuk dapetin promo 12.000 semua varian minuman ya berarti ya. Dan jangan lupa juga kamu buat story terus mention juga ke Jenggala Coffee-nya ya. Iya, nanti siapa tahu dapat promo lagi kan dengan story-nya gitu. Terakhir nih untuk Kak Dede nih. Ini pamungkasnya ya. Kita mau nanya nih Kak Dede ya, harapan kedepannya untuk Jenggala Coffee sendiri.
4: Jadi yang pertama sebelum closing statement ya, gue ngucapin terima kasih buat teman-teman RRI yang udah mau mampir bertamu di Jenggala Coffee. Makasih juga buat teman-teman yang udah support sama Jenggala Coffee. Terus harapan Jenggala kedepannya beserta coffee shop lain yang ada di Bandar Lampung, kita pengen Jenggala Coffee Shop di Bandar Lampung ini jadi destinasi wisata untuk wisata lokal di Indonesia gitu. Jangan cuman Jakarta, Jogja, Bandung sebagai destinasi kafe-kafe atau coffee shop. Gue pengen ada support juga dari teman-teman, gimana sama-sama naikin coffee shop di Bandar Lampung agar jadi destinasi wisata di nasional gitu. Di Lampung ini jadi tempat mereka singgah gitu. Terima kasih Kak.
1: Terima kasih juga ya. Terima kasih juga untuk hari ini ya buat Iqbal Farezi selaku Community and Brand Engagement Specialist ya. Terima kasih. Dan juga untuk M. Setiawan Dirga selaku Social Media Specialist Jenggala, dan juga Pak Dede Haryanto selaku Owner Jenggala Coffee and Brew. Dan tentunya diingatkan juga ya buat kamu nih teman Pro 2 yang hari ini ke Jenggala Coffee, jangan lupa di screenshot video ini ya, kamu serahkan ke
2: kasir.
1: Iya kan,
2: ini masa ke Bang Dede
1: jangan susah nyarinya kan ya, kamu serahkan ke kasir teman Pro 2 karena Alvarian dari menunya ada diskon 12.000 ya.
2: Benar. Okay. Harganya sampai 12.000 untuk minuman.
1: Oke, okay, seru banget hari ini bisa ngobrol di Jenggala Coffee and Brew. Dan jangan lupa untuk kamu teman Pro 2 yang pingin rehat sejenak, terus pingin merasakan balik lagi ke alam, jangan lupa ke Jenggala Coffee and Brew ya. Oke okay deh. Ya udah, ini waktunya untuk Angga Labesa pamit, dan terakhir dari Angga Labesa, Less Diversion Express Wellness Only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Angga Labesa pamit teman Pro 2, sekali judara tetap judara and bye-bye.

Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya menghujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita.
2: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

0: for World Cup 2026. Gate closing in 5 minutes.
1: Wrong way! Wrong way! My antlers, they don't fit anywhere! This is just like the jungle! Run!
2: Ini apaan? Kok lucu banget sih?
3: Oh, ini maskot sepak bola tahun 2026. Sini-sini, dengerin.
4: FIFA resmi meluncurkan 3 maskot untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang mewakili 3 negara tuan rumah. Ada Maple dari Kanada, seekor rusa yang tangguh sebagai kiper, Zayu dari Meksiko, jaguar lincah sebagai striker penuh energi, dan Clutch dari Amerika Serikat, elang botak yang jadi gelandangan maestro. Ketiganya melambangkan persatuan, keberagaman, dan semangat sepak bola dunia.
5: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
6: 92,5 FM.

salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun, saya Nanda Indira, Bupati Pesawar, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua mendengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi Tugu, seolah menopang dan menjaga Tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, Tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: belanjanya udah semua kan. Udah kita gak usah ke Juli Mart lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.

beracun seribu pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

0: Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pisaan kini mulai ditinggalkan.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: antisipasi sejak dini.
1: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: wabarakatuh. Tabik pun. Saya Ganjar Jationo, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Pemerintah Provinsi Lampung, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI, sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, Radio RRI Bandar Lampung.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau corn tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: kalau bawa motor yang benar dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Masih juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung
4: 92,5 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun, saya Haji Muhammad Saleh Asnawi, Bupati Kabupaten Tanggamus, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Anda semua dengarkan terus RRI. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
2: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
1: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
2: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
1: Emang ada jurusan apa aja di situ?
2: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
1: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
2: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Radenita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: Kalau bawa motor yang bener dong, jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Nasi juga ngapa naik ke trotoar, nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal.
3: Menikahlah di usia ideal.
2: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Teman Pro 2, lo tahu gak sih, bukan kenangan aja yang timeless, tapi lagu-lagunya juga. Ya, dapatkan malam penuh nostalgia di Timeless Project Tour bareng kolaborasi epic Bams X Samsons. Kapan lagi kan bisa sing along lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng penyanyinya? Ada yang tahu gak sih songlist 2000-an apa aja dari Bams? Ada Kenangan Terindah, Lulu, Hey Gadis, dan lain-lainnya nih teman Pro 2. Untuk Bams Samson sendiri bakal tur Lampung Raya nih ke Bandar Lampung dan juga Metro. Dan di Bandar Lampung ada di tanggal 3 Juli di hari Jumat malam Sabtu di The Haven. Terus tuh di Metro ada di tanggal 11 Juli di Sabtu malam Minggu di La Costa. Ayo teman Pro 2, minggu ini merapat ke The Haven di Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung di hari Jumat tanggal 3 Juli jam 7 malam sampai selesai. Info tiket bisa langsung datang ke The Haven dan Kioli Bare ya teman Pro 2. Yuk amanin tiket dan tablemu sekarang. Siap-siap nyanyi bareng dari awal sampai akhir.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Eh kok airnya naik?
1: Tsunami, ayo lari, ayo lari. Tsunami, tsunami, lari. Lari, lari, cepetan tsunami. Lari.
2: Tsunami bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
3: Asikan lagunya, tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya. Oh, you always wear your heart up on your sleeve.

0: Duit dari mana? Bagilah.
1: Iya dong, ini gue punya bisnis nih. Sini-sini, mana HP lo? Buka aplikasi Telegram deh. Nah, jadi lo nih bakal join nih di slot ini. Asli, ini mah gacor.
0: Ih, ini kan judi online. Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

FIFA World Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti, yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936, dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Vi, lo ngerti gak penjelasan dosen tadi?
1: Vi?
2: Apa Mi? Kalau gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kalau lo sakit, tenang-tenang. Ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih. Tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? Dua sekaligus biar cepet sembuh. Pala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.

0: Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Tapi aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti tungku tak api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

Yes, teman Pro 2, you're still listening 92.5 Pro 2 FM Bandar Lampung. Teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 yang mengisi liburannya di rumah aja, ataupun buat lo yang punya laptop ataupun komputer, itu tuh pasti lo ngisinya itu dengan mengerjakan segala sesuatu project ataupun main game, teman Pro 2. Nah, pas banget buat lo yang suka main game teman Pro 2, apalagi game horror ya. Ada info terbaru nih, ternyata salah satu franchise horror terlaris asal Taiwan, yaitu The Rob Curse, dipastikan bakal berlanjut lewat film keempatnya nih teman Pro 2. Dan menariknya, kali ini semesta horror tersebut bakal masukin sosok hantu yang udah sangat familiar buat penonton Indonesia, yaitu Kuntilanak nih. Dan ya teman Pro 2, film terbaru ini tuh bakalan berjudul The Rob Curse 4, Kuntilanak. Dan jadi seri pertama dalam franchise tersebut yang proses syutingnya dilakukan di luar Taiwan nih teman Pro 2. Dan juga nih, The Rob Curse merupakan salah satu franchise horror paling sukses di Taiwan. 3 film sebelumnya berhasil ngumpulin pendapatan box office lebih dari $200 juta secara keseluruhan, dan menjadikan salah satu franchise horror lokal dengan pendapatan tertinggi di negara tersebut nih teman Pro 2. Dan juga ya, film ini tuh disutradarai oleh Shin Han Liao dan diproduksi oleh Jeff Zhou. Jadi ceritanya tuh bakalan ngikutin kisah seorang pria yang bawa jenazah saudara perempuannya ke Pontianak demi memenuhi permintaan terakhir sang adik teman Pro 2. Tapi perjalanan itu tuh justru menyeretnya ke dalam teror supranatural yang berkaitan dengan sosok hantu kuntilanak ini, Mbak Kunti guys. Jadi sudah masuk dan menundinya sampai ke Taiwan nih Mbak Kunti ya. Dan juga nih, sang produsernya yaitu Jeff Zhou bilang kalau Indonesia itu dipilih sebagai latar karena memiliki tradisi spiritual, mitologi dan kisah-kisah supranatural yang sangat kaya ya teman Pro 2. Karena bayangin kita itu memiliki 4 pulau besar ya kan, Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Papua. 5 juga nih, satu yaitu Sulawesi teman Pro 2. Dan tentunya itu tuh banyak banget mitologi, terus tuh juga urban legend yang tersebar di Indonesia teman Pro 2. Kamu penasaran gak nih? Film itu dijadwalkan tayangnya tuh pada tahun ini. Tanggal berapa ya? Kita gak tahu ya teman Pro 2. Tapi ya semoga ini tuh bisa mengangkat bahwa hantu-hantu Indonesia itu tuh ada banyak gitu loh teman Pro 2. Tapi bukannya ditakuti, tapi dikenal saja sudah cukup ya. Apalagi kalau ditakuti nanti terbayang-bayang gitu. Jangan-jangan terbayang-bayang sama dia juga jangan ya teman Pro 2. Dan by the way, lu masih ditemenin sama gua nih, Raja Andanai, yang tentunya nemenin lu sampai jam 3 nanti ya teman Pro 2. Only on Pro 2 Radio Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

2, kamu tahu nggak sih awal mula perumusan berdirinya Provinsi Lampung? Perumusan berdirinya Provinsi Lampung terjadi di Rumah Daswati. Rumah Daswati merupakan singkatan dari Daerah Swantantra Tingkat 1. Rumah ini terletak di Jalan Tulang Bawang, Enggal, Bandar Lampung, di mana alamat tersebut dahulu dijadikan sebagai alamat kantor koordinasi surat-menyurat oleh Panitia Daswati. Namun, saat ini bangunan tua khas zaman kolonial tersebut nyaris tak terlihat karena tertutup oleh pagar beton dan sebagian besar atapnya mulai rapuh. Kini, Rumah Daswati hanya menyisakan

0: Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

kebakaran bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

9,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah hampir jam 3, waktunya Raja Andana pamit dari pendengaran kamu. Dan terima kasih buat teman Pro 2 yang udah ngedengerin santai siang kali ini, dan juga Pro 2 RRI Bandar Lampung. So, terakhir dari Raja, let's about share, express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman bola kamu, sekali darah tapi darah. And now, see ya teman Pro 2.
1: Santai siang, lagi nemenin kamu yang lagi nyetir mobil.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, gak usah dipisah-pisah.
4: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kabar. Good morning Canada time.
1: Teman bola kabar. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, teman Pro 2 hari ini di sore ceria ada Dina Lamora dan juga
0: Rido Smiadi, teman Pro 2.
1: Kita bakal nemenin kamu sampai jam sore nanti ya.
0: Betul,
1: ya.
0: Dan tentunya gak sendirian dan ada sumber spesial penasaran siapa Kiwan Suning, tetap di sore ceria.

0: 92,5 Pro 2 Urban Lampung, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2 masih barengan sama Dino Lamora dan juga
1: Rido Usmiadi, teman Pro 2. Kalau tadi udah gue spill bakal ada narasumber yang spesial ya, Morya, sore hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang penasaran, dengerin kita terus deh sampai akhir ya, Morya.
0: Karena hari ini teman Pro 2, karena kita bakal ngasih tahu nih teman Pro 2 dan juga ngobrol-ngobrol sama narasumber kita.
1: Betul.
0: Kita bakal bahas tentang gimana sih punya peluang bisnis yang besar gitu ya.
1: Benar.
0: Walaupun gak punya modal yang belum cukup besar, tapi bisa menjadi potensi bisnis itu bisa maju terus gitu.
1: Bener kan, ya? Banget teman Pro 2. Ngomongin soal bisnis gitu ya kan, atau soal usaha gitu ya, Mora,
0: usaha ya,
1: ya. Banyak orang yang mungkin bermimpi gitu ya, punya usaha sendiri besar gitu ya kan, tapi sering kali niat itu berhenti gitu, niatnya itu stuck di situ karena merasa modalnya merasa belum cukup
0: karena
1: gitu.
0: Belum besar katanya. Ya. Padahal banyak bisnis yang sukses tuh justru berawal tuh dari langkah kecil gitu ya. Enggak cuman enggak harus kayak modalnya besar gitu.
1: Betul.
0: Asalkan kalau misalnya teman Pro 2 dibarengi juga dengan strategi yang bagus dan juga konsisten dan juga berani gitu untuk mulai usaha.
1: Betul. Kalau enggak berani gimana untuk kita memulai untuk kita maju ya kan ya, teman Pro 2 ya. Nah, langsung aja teman Pro 2, kali ini kita akan ngobrol bareng ya bersama dengan Mbak Sri Wahyuni nih ya, teman Pro 2, owner dari Kebab Diha. Halo, selamat
2: Halo.
1: Sore Mbak.
2: Sore.
0: Oke, teman-teman, kita ngobrol sama CEO ya hari
1: Betul,
0: ini.
1: CEO ya.
2: Amin.
0: CEO Kebab hari ini. Ya.
1: Betul. Okay.
0: Gimana Bu kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Baik ya. Semangat.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Kebab hari ini ya.
1: Betul.
0: Oke, Bu. Mungkin bisa sedikit diceritakan gimana awal mulanya berdiri Kebab Diva gitu.
2: Jadi awal mulanya itu aku kan emang suka jajan ya. Mm-hmm. Terus kan kebanyakan kebab itu kan lumayan agak mehong ya.
1: Iya, benar.
2: Kalau untuk menengah ke bawah itu kalau anaknya banyak beli satu bagi tiga ya.
1: Yes.
2: Jadi punya inspirasi nih, kayaknya kebab bisa nggak ya, kalau kalangan menengah juga bisa gitu, menengah ke bawah bisa juga, terus bikin yang size-nya lebih kecil.
1: Oke,
2: gitu.
1: Jadi berawal dari situ ya.
2: Iya, ya. Dan suka juga jajan gitu kan. Nggak enak kebab ini kan, tapi agak mehong ya. Gitu kan.
0: Tapi emang iya sih, biasanya kalau misal kita kayak terinspirasi dari suatu hal gitu, langsung kayak ada ide langsung bisa gitu.
1: Ya. Langsung ya,
2: kalau
1: di eksekusi
2: penikmat,
1: ya.
2: Penikmat jajan itu pasti mikirnya gimana caranya gue dapat jajanan murah.
1: Tapi enak gitu.
2: Nah, ya kan masuk. Nah, dari situ awal mulanya.
1: Iya. Tapi untuk Kebab Diha ini sendiri gitu ya, Mbak ya. Ini manggilnya Mbak apa Kakak atau?
2: Boleh Kakak juga boleh. Masih muda loh.
0: Iya. Kakak Sri.
1: Kakak Sri. Ini Kebab Diha sendiri udah berapa tahun sih kira-kira berdiri?
2: Kurang lebih 3 tahun ya fixnya.
1: Oh, udah 3 tahun dan cukup lumayan juga.
2: Iya, jadi aku awal mulanya tuh di pasar sore kan.
1: Oh, oke.
2: Yang pindah-pindah gitu. Terus aku pindah ke kalangan mahasiswa. Terus aku buka kantin di kampus Polinela.
1: Okay.
2: Sama di Unila.
1: Oh, sekarang berarti untuk kantin offline store-nya lah bahasanya.
2: Stay-nya di sana.
1: Di kantin Polinela dan juga di Unila.
2: Iya, jadi kalau Senin sampai kami Jumat itu di Polinela, Sabtu minggunya di Unila.
1: Oh, di Unila. Okay. Di tenan yang kalau lagi ada misalnya CFD di Sabtu Minggu
2: iya,
1: di Unila itu.
2: Iya, benar banget. Terus bazar-bazar di sekolah gitu kan, di Al-Kausar. Di Unila, di DJ, pokoknya
1: ini kalau ada kegiatan event bazar-bazar gitu,
2: iya,
1: ikut terus ya. Semangat untuk
0: tuh, teman Pro 2 dipantangin terus, apalagi kamu Unila sama Polinela gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Tapi Bu, karena kita hari ini ngobrol tentang bisnis tuh gak cuman harus modal mahal, tapi juga terjangkau, itu bisa jadi peluang besar nih ya Bu ya. Menurut Ibu nih Bu, kalau menurut Ibu setuju gak nih, kita tuh bermodal harus modal besar dulu, atau tanggapan itu menurut Ibu gimana Bu?
2: Kalau modal besar nggak apa-apa sih kalau ada ya.
1: Kalau ada, alhamdulillah.
2: Iya kan, alhamdulillah. Tapi jangan salah, yang nggak punya modal nggak apa-apa, bisa kok. Okay. Maksudnya modal kecil ya, bisa asalkan satu mentalnya dulu ya.
1: Mental benar sih.
2: Iya kan,
1: sih.
2: Pertamanya mental. Kalau punya duit, punya modal besar atau kecil, nggak punya mental nggak bisa juga guys.
1: Iya benar-benar. Ya kan? Dan juga yang jelas harus konsisten ya. Soalnya kalau enggak konsisten juga gimana kita untuk mau jadi besar ya kan ya,
2: Mbak
1: ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan nih buat Mbak Sri. Kenapa dari sekian banyaknya istilahnya kuliner lah ya kan, ini di bidang kuliner ya kebab ini, kenapa memilih kebab gitu?
2: Ya awalnya itu sih karena saya juga suka dan agak terlalu mehong, punya ide gimana caranya ya bisa beli apa ya dengan murah gitu.
1: Murah, enak.
2: Enak ya kan, emang suka kan. Terus ya pokoknya bisa terjangkau, jadi size-nya lebih kecil aja gitu. Kalau semuanya aku ambil bahan-bahannya premium.
1: Oke.
2: Jangan salah ya Kebab Diha lo.
1: Walaupun harganya ekonomis tapi tetap kualitasnya tetap premium juga, ya.
2: Jadi kita itu menghargai lidah ya. Nah, setuju enggak sih?
1: Setuju banget. Ini berarti ya Mora ya berawal dari mafanya Mbak Sri, makanan favorit.
0: Jadi peluang bisnis juga gitu ya. Jadi kayak gue nggak bisa nih beli mahal-mahal terus. Jadi gue buat dulu. Jadi kayak ibu pengen buat dulu gitu. Awalnya kayak iseng
2: coba buat gitu, anak-anak gitu. Kan. Ternyata enak ya gitu kan. Kayaknya sih masuk ini kan kita coba tuh. Bentuknya kayak gini ya kan, modelnya kayak gini masuk. Ya udah.
1: Tapi nih ya Mbak Sri ya, untuk awal pertama kali Mbak Sri buat Kebab Diha ini berarti 3 tahun yang lalu ya?
2: Iya.
1: Itu awalnya modalnya besar kah atau kecil kah? Enggak. Gimana tuh?
2: Sebenarnya tuh ya modal nekat sih awalnya.
1: Modal nekat ya, benar sih.
2: Ya karena gini nih, emang dari awalnya kan bukan kebab sih, udah banyak juga kuliner. Jadi yang nekat-nekat gitu biasanya berhasil.
1: Yang berhasil ya.
2: Karena kita lebih menekankan budget yang ada gitu kan. Berarti semangat dagangnya juga.
1: Semangat ya, harus semangat ya.
2: Berarti omset
1: ya,
2: harus banyak.
1: Omset harus banyak benar ya, diawali dengan modal nekat gitu
2: kan.
0: Ya saya ini sih Bu, terkagum aja gitu dengan modal nekat. Nah kira-kira gimana sih Bu cara ibu, karena tadi kan ibu nekat ya untuk berani mulai bisnis ini gitu, gimana caranya untuk menarik pelanggan gitu untuk pertama kalinya gitu
2: ya? Awalnya sih emang kita harus yakin nih produk apa yang kita punya. Satu ya, harus ngeyakinin ke pelanggan kalau ini tuh enak kebabnya. Betul. Cobain deh gitu kan, sama keramahan kita ya kan. Terus maunya tuh apa, kita tawarin dong ada varian pedas, sedang, dan tidak pedas. Kita kan nggak tahu ya, kadang orang dewasa juga nggak suka pedas.
1: Seleranya berbeda ya.
2: Iya, ada jadi itu aja sih.
1: Pedas. Iya.
2: Pelayanan kita aja.
0: Oke, pelayanan tetap prima juga gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi nih ya selama bangun usaha ini ya, Mbak Sri ya, pasti ada istilahnya titik terendah.
2: Iya, kayak jatuh bangun. Iya banget.
1: Dikaliku kehidupan berusaha lah ya kan ya. Ada cerita nggak terkait dengan Kebab Diha ini, perjalanannya
2: pernah
1: gimana?
2: Pernah di saat kita udah yakin nih, omset kita tiap hari ini kita tahu nih,
1: betul,
2: bakal habis nih sekian. Ternyata zonk itu sebenarnya karena alam sih.
1: Hujan
2: ya kan, karena emang posisi orang mager keluar kan ya.
1: Iya.
2: Ya udah mau gimana lagi. Tapi kita harus tetap semangat.
1: Harus tetap semangat ya.
2: Wajar namanya kita, semakin kita apa ya, mengalami kegagalan-kegagalan tuh ya semakin banyak juga peluang kita untuk jadi sukses.
1: Benar sih ya. Keren banget sih ini owner Kebab Diha ini ya, nama perdua. Tapi ngomongin soal Kebab Diha ya, gue tadi awal lupa nanya nih ya Mor ya ke Mbak Sri. Diha ini namanya dari mana nih?
2: Itu aku kan punya anak 3 tuh. Jadi itu gabungan nama anakku itu dapat dari almarhum suami aku. Jadi dia ikut andil untuk nama Diha. Diha itu kan nama anakku yang pertama Diki. Hafiz sama Arisa. Jadi Diha disingkat.
1: Singkatan
2: gitu.
1: Dari nama.
0: Jadi gabungan 3
2: iya,
0: nama anaknya gitu ya.
2: Anakku yang keren-keren.
1: Keren banget.
2: Yang selalu ibunya ngebantu mamahnya banget. Ya. Jadi mereka tuh ngebantu ya. Kalau nggak ada mereka aku nggak bisa.
1: Iya, tanpa mereka mungkin kita juga nggak sekuat ini sekarang ya.
2: Iya, kerjasamanya itu salut banget. Masih kecil tapi keren. Mantap. 3 orang itu.
0: Kita lihat ibunya aja hari ini udah keren banget.
1: Benar,
0: apalagi anak-anaknya ya.
2: Iya kan, dong ya. Pasti.
1: Betul ya, Tama Pradua ini artinya Kebab Diha ini berawal dari nama anak-anaknya dari ini.
0: Basri. Iya, tadi kan kalau kita dengar juga perjalanannya juga ingat anaknya juga gitu.
1: Betul.
0: Iya, ya udah Tama Pradua, karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Kasrinya ya.
1: Betul.
0: Tama Pradua jangan kemana-mana.
1: Iya, yang mau tanya-tanya juga ya Mor ya.
0: Boleh,
1: terkait dengan kita, Kebab Diha ini ya. Mau tanya apapun itu silakan, mumpung kita masih bersama CEO ini ya sore hari ini.
0: Karena hari ini kesempatan kamu teman produk untuk tanya sama Kebab CEO Kebab gitu ya.
1: Iya benar.
0: Ingin mau buat bisnis juga bisa langsung aja ke WhatsApp kita di 0817992525925
1: atau di Instagram kita di @produabdl dan di @broadcasteracademy.produa.

0: jatuh cinta.
1: Woi, tolong, airnya makin naik nih. Woi, ini gimana? Ini air udah naik di kasur nih, woi. Tolong itu laptop gua.
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih. Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya. Bentar, aku mau masuk nih.
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain?

0: Masih barengan sama Dino Lamora dan juga Rido Usmiadi, dan juga kita masih barengan sama CEO dari Kebab Diva ya.
1: Betul, ada Mbak Sri Wahyuni.
0: Oke.
1: Oke nih Tamapra 2, ini buat kalian semua ya Tamapra 2 yang mungkin lagi dengerin kita di jalan, lagi dengerin kita di rumah, lagi dengerin kita mungkin di mobil sama pacarnya, yeah, sama calon sama pacarnya,
0: yeah.
1: Atau kerasnya ya kan?
0: Yeah. Atau kamu lagi jajan-jajan.
1: Betul,
0: gitu.
1: Terus kalian bingung sama calon pacarnya atau pacarnya bingung mau jajan apa,
0: yeah.
1: Boleh banget langsung ke Kebab Diha ya Mbak Sri ya.
0: Mampir aja ke depan.
2: Benar.
0: Kebab Diha ya.
1: Betul, yeah.
0: Oh,
1: ini okay. Tadi aku mention ya, katanya tadi kalau di hari Senin sampai Jumat itu di Polinela. Sabtu dan Minggu di Unila. Ini misalkan nih ya Mbak ya, kalau mau pesen untuk ada acara itu, acara-acara misalkan wedding gitu, kalau untuk yasinan dan lain-lain
2: bisa
1: itu.
2: Tapi ya Frozen.
0: Oh, Frozen
1: ya. Ada bentuk Frozennya ya.
0: Oke, okay,
2: berarti karena kan kebab itu dinikmatin tuh lebih nikmat
1: yang panas
2: kalau
1: ya.
2: Panas iya.
0: Okay, jadi berarti iya sih, ada, berarti kalau misalnya mau pesen juga ada sosial medianya atau gimana Bu?
2: Oh iya, ada IG-nya juga, di TikTok juga ada.
1: Oke, okay, di apa Instagramnya Ibu?
2: Kebab Diha.
1: Kebab Diha. Ternyata selain bisa on the spot ya langsung beli di di Polinela ataupun di Unila, bisa juga belinya di Frozen ya.
2: Iya. Kalau pokoknya lebih besar ya jumlahnya pasti ada potongannya itu.
1: Oke, ada diskonnya tuh.
2: Iya,
0: Oke. Bu, Mbak, karena kita udah nyepil satu, katanya ada frozennya juga nih. Mm-hmm. Kalau misalnya kita tanya nih, menunya tuh ada apa aja sih?
2: Aku sih cuman buat varian yang pedas, sedang, dan tidak pedas sih.
1: Itu
2: aja.
1: Ada tiga varian, pedas, tidak pedas, dan sedang. Ya. Jadi tinggal menyesuaikan lagi ke teman produanya. Kalau suka pedas tinggal pesan yang pedas.
0: Yeah. Kalau yang sedang, yang pedas, oh jangan.
1: Jangan yang kepedesan nanti.
2: Sedang-sedang aja.
1: Yang sedang-sedang aja. Saja ya teman produanya ya. Oke deh, ini ada WhatsApp yang masuk nih Mbak, yang mungkin harus dijawab ya sama Mbak. Ini ada dari WhatsApp dari 087880 81 sekian. Katanya, gimana sih Mbak cara menjaga kualitas produk agar pelanggan tetap loyal meskipun bisnis terus berkembang, katanya gitu.
2: Iya, kan sekarang ini semakin bertambahnya tahun, itu pasti kan naik ya bahan-bahannya.
1: Iya, benar.
2: Kita harus ngalah di margin kita ya. Jadi tetap jangan sampai kita ganti kualitas produk yang produksi kita itu. Tetap misalnya premium ya premium aja, jangan ganti yang lain ya. Cuman itu ya, kita ngalahnya di margin kita.
1: Marginnya kayak sedikit nggak apa-apa, yang penting
2: tapi
1: lancar.
2: Iya,
1: gitu ya.
2: Sama kelipatannya sih, kalkulasi kalau menurut aku ya.
1: Iya.
0: Berarti ya itu tadi cara-caranya ya teman berdua ya. Ini ada lagi juga nih Mbak dari 083631 sekian. Katanya, Kak, tips dong gimana caranya mau memulai usaha, langkah pertama apa yang harus dimiliki selain punya modal dan juga tekad gitu katanya.
2: Oh iya, kita juga harus tahu, ngebaca nih, kita mau target kita siapa. Mahasiswa kah, ibu-ibu kah? Tapi kalau kayak ibu-ibu itu jarang ya mau kebab. Jadi kita lebih tahu nih, contohnya makanan apa aja yang gak harus kebab nih. Itu kan tadi bukan karena kebab ya. Jadi kita harus tahu kita dagang apa. Kalau kita jual sushi contoh, di pengajian kayaknya gak laku deh. Taunya lemper ya gak
1: lemper
2: sih
1: iya,
2: ya.
1: Lemper gitu. Isi ayam,
2: jadi kita
1: oncom.
2: Harus tahu target-target kita itu di mana, kalangan kita masuk di makanan kita itu di mana gitu sih. Kalau menurut aku sih itu ya, sama lokasi.
1: Benar.
2: Kalau mental modal udah ada tinggal itu.
1: Iya.
2: Sama proses.
0: Ya. Jadi jangan mau enaknya aja ya. Nikmatin juga prosesnya. Ya, oke Bu. Ini ada lagi nih ternyata ya, karena rame banget nih nanya hari
1: ini. Betul, seneng kalau rame gini. Jadi kayak ada yang nemenin gitu ya.
0: Oke, okay, ini dari 089636506 sekian. Katanya, halo Kak, aku Alex. Mau tanya nih, kan karena bahan-bahan hari ini dan kemarin-kemarin lagi pada naik nih ya Bu ya. Kira-kira pengaruh gak nih Bu sama bisnis Ibu gitu?
2: Kalau dari aku sih enggak ya. Karena tadi aku tetap jaga kualitasnya.
1: Kualitas.
2: Jadi tetap walaupun harga naik,
1: kualitas tetap nomor satu.
2: Ya, margin aja. Yang ngalah sedikit loh, ya kan. Yang penting jangan sampai pelanggan kita tuh kecewa ya.
1: Oke, benar sih.
0: Kita buat apa ya, pelayanan prima sebaik mungkin biar pelanggan tuh nggak kabur gitu ya, Bu ya.
1: Tapi awal-awal Mbak Sri buka kebab di H gini ya, promosinya awalnya apa sih, dari temen dulu kah, keluarga dulu kah?
2: Pasti kalau temen pasti ya, pasti karena kan kita itu berkomunikasi. Namanya kita baru mendirikan bisnis baru itu kan lagi seneng-senengnya tuh. Gimana caranya ya, setiap orang pasti kita, eh gue buka ini lo cobain dong. Terus satu ya, gak apa-apa, kita itu memang perlu ada uang promosi ya.
1: Iya betul.
2: Jangan pelit,
0: bakar duit dulu gitu ya, Bu.
2: Cobain ke teman, jangan cuma ngomong lo cobain dong ini ya.
1: Iya
2: gitu.
1: Minta koreksinya kalau kurang apa. Berarti awalnya berawal juga untuk kegiatan promosi dari teman, keluarga mungkin ya, dan juga cobain, kerabat dicobain dulu.
0: Open PO dulu gitu ya, yang benar ya.
1: Terus kalau sekarang ini sudah merambat ke sosial media ya, Mbak ya. Tadi sudah ada Instagram dan juga TikToknya atau apa dua. Mungkin kalau penasaran langsung aja di
0: add ya,
1: Kebab Diha.
0: Ya, Kebab Diha.
1: TikToknya juga sama namanya.
2: Iya, Kebab Diha.
1: Di Kebab Diha langsung aja di sana ya.
0: Mungkin Bu, ini ada lagi nih ternyata nih dari 089786 sekian katanya lokasinya di mana aja dan kapan aja kalau misalnya ada stand jualannya, Bu.
2: Oh iya. Saya ulangin lagi.
1: Mungkin dia gak denger tadi.
2: Iya, gak apa-apa. Namanya mungkin di jalan.
1: Betul.
2: Ya kan. Jadi aku tuh Senin sampai Jumat di kampus Polinela. Sabtu Minggu di Unila.
1: Okay. Tepatnya kalau di Polinela di kantin.
2: Di kantin GKB.
1: GKB. Kalau di Unila
2: di belakang shuttle bus parkiran mahasiswa.
1: Oke, okay. Tahu aku di situ.
0: Berarti kalau di Unila di jam-jam pagi ya, Bu ya?
2: Iya, pagi. Kita udah stay dari jam 6. Biasanya sih kebab udah habis dari jam 9, jam 10 ya. Kalau udah siang, aduh, udah
1: cepet banget ya ternyata. Kalau di Polinela sendiri itu dari jam berapa sampai jam berapa tuh?
2: Nah, kalau Polinela emang kita kan punya kantin gitu kan. Jadi emang stay dari jam 6
1: pagi.
2: Pagi sampai jam 4 sih sebenarnya.
1: Okay,
2: kalau udah habis.
1: Alhamdulillah lah ya.
0: Karena gua ngeliat tadi ya, Rido, udah semboyangan juga nih. Karena saking enaknya berarti udah wow.
2: Cobain ya, ntar dicobain ya.
1: Nanti wajib kita cobain ya, Mora ya.
0: Off air, kita makan ya.
2: Iya dong.
1: Oke, tapi ini kan balik lagi terkait sosial media tadi ya, Mbak ya. Yang mungkin sekarang, kalau dulu kan masih dari teman, kerabat gitu ya kan ya, yang media promosinya. Nah sekarang kan sudah ke media sosial lah istilahnya sekarang ya. Seberapa besar sih peran media sosial ini, Mbak, sekarang untuk media promosinya?
2: Iya, besar banget. Karena kan rata-rata semuanya pada pakai itu ya, mensos ya, semuanya. Jadi kalau nggak ada itu ya kurang lah informasi, cuman dari mulut ke mulut kita aja.
1: Oke,
2: ya kan.
1: Jadi memang sosmed sekarang itu perannya gede banget ya untuk banget. Usaha promosi kita sendiri ya.
0: Berpengaruh besar banget berarti buat Kebab Diva Diha ini ya.
2: Iya.
1: Kayak gue ngerasanya kayak rugi aja nggak sih kita punya usaha tapi nggak disebarin di sosial media, istilahnya gitulah ya kan. Iya.
0: Karena sekarang dikit-dikit aja udah di sosmed, kayak nyesel aja kalau misalnya kita nggak disebarin ke sosmed juga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Ya teman Pradua, itu dia, kita udah ngobrol sama Bu Diva, tapi tenang aja,
1: tenang.
0: Kita belum selesai.
1: Santai.
0: Masih ada lagi, dan
1: masih ada
0: banyak
1: lagi
0: pertanyaan yang pastinya bakal kita tanyain ke...
1: Kalau misalkan teman Pradua masih bingung-bingung gimana sih cara memulai usaha dari modal yang kecil, terjangkau, atau minta strateginya nih ya,
0: atau...
1: sama Mbak Sri, selaku CEO kita sore hari ini ya.
0: Asal jangan minta resep aja ya. Pokoknya kalau resep jangan ya.
1: Rahasia dapur ya.
0: Rahasia dapur itu ya.
2: Kita bisa kemitraan ya.
1: Oke, mitra boleh.
0: Jadi teman Pradua, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Radio Lampung, teman terbaik kamu.

0: teman berdua. Masih barengan kita berdua dan juga Ibu Sri Wahyuni ya.
1: Selaku pastinya owner dari Kebab Diha, teman berdua ya. Ini teman berdua semua masih pada nanyain juga nih ya. Mungkin tadi gak denger ya. Lokasi tadi aku jelasin lagi ya teman berdua ya. Lokasinya di Polinila dan juga Unila tadi ya Mbak Sri.
2: Iya
1: ya,
2: benar.
1: Untuk di Polinila sendiri dari hari Senin sampai hari Jumat dari pukul 6 sampai pukul 4 sore. Dan kalau dari Unila, di Unila sendiri hari Sabtu dan Minggu ya.
0: Iya, pagi hari ya teman berdua. Kalau misalnya kamu di Unila, cepat-cepat keluaran di pagi hari ya. Karena katanya cepat habis nih kebab Dihanya ya.
2: Awalnya sih jogging tapi ya.
0: Benar, awalnya jogging
1: tapi akhirnya jajan juga.
0: Mampirnya kebab Diha gitu ya.
2: Jangan lupa.
1: Jangan lupa. Benar. Tapi ya tuh, ini ya Mbak Sri, ini ada teman berdua juga yang nanya, tapi aku juga penasaran sih sama pertanyaan yang satu ini. Ini dari 0823 8222 sekian. Katanya untuk harga kebabnya sendiri dari kisaran harga berapa kalau boleh tahu katanya?
2: 5.000 goceng aja.
1: Wow.
2: Harga mahasiswa ya.
0: Ekonomis banget ya. Sumpah. Wow, 5.000 loh teman berdua. Kapan lagi?
2: Kebab ya,
1: kebab harga 5.000-an teman berdua, kamu udah bisa nyobain kebab premium dari bahan-bahan yang premium tentunya ya teman berdua ya. Kapan lagi coba ya kan ya Mor ya. Kayaknya juga nanti kalau kita main ke Polinila atau Unila nanti kita beli ya.
2: Banget ya, kita harus ya.
0: Harus ya. Kayaknya besok aja kita mampir ke Polinila.
1: Benar ya, besok ya. Bener Polinila ya. Terus kalau kita weekend ke Unila kita juga harus mampir.
0: Ya oke, okay. Yang di Unila kayaknya oke okay sih.
2: Bisa nongki-nongki kan juga.
1: Iya ya kan ya guys, 5.000-an aja gue masih speechless. 5.000-an kebab ya teman berdua ya. Langsung gas aja. Ini misalkan teman berdua nih Mbak ya mau pesen yang frozen.
2: Iya.
1: Itu dia bisa ke DM Instagram kah atau ke TikTok atau ada WhatsApp-nya?
2: WhatsApp-nya
1: di mana ya. Boleh tahu?
0: Boleh dikasih tahu
2: nomor kedua. WhatsApp aku ya.
1: Boleh.
2: 0895 032 32.

0: 06 6605.
1: Oke, sekali lagi deh biar nama orang dua nyata.
0: 08 95 32 32 06 605.
1: Oke, itu ya nomor radio, nomor WhatsApp-nya Mbak Sri ya. Nanti ya, langsung dua, ya. Kalian chat aja ya kan. Kalau misalkan enggak di WhatsApp, di DM Instagram juga boleh banget.
0: Nanti buat party-party juga buat bisa. Buat aku pakein botnya gitu kan.
1: Oke, siap. Oke, jadi buat teman radio yang punya acara juga nih, entah kamu mau nikahan atau mau arisan juga bisa order ya.
0: Masuk.
1: Iya, biasanya info-info story WA-nya juga ada di situ, Bu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau lagi buka nih guys di sini gitu, dipantengin aja teman radio ya. Betul. Tapi kalau dari Mbak Sri-nya sendiri kayak pengen buka cabang lagi nggak sih untuk kebab?
0: Iya, sebenarnya kemarin-kemarin emang aku udah buka cabang tuh di Natar.
1: Oke.
0: Okay. Tapi saat ini lagi aku opin dulu karena emang dunia perdagangan kan lagi
1: tidak baik-baik saja.
0: Kurang baik-baik saja ya semenjak ada MBG.
1: Betul.
0: Kerasa banget kan ya buat para pedagang ya. Tapi kita tetap semangat.
1: Semangat ya
0: kan.
1: Ya.
0: Ada wayahnya.
1: Oke, okay, baik. Semoga nanti kedepannya kebab dia bisa punya banyak cabang ya.
0: Iya, dan kita juga tuh udah ada franchise-nya.
1: Wow.
0: Jadi kalau mau kerja, tahu nggak harganya? Murah banget tuh.
1: Boleh dong kasih tahu teman Pro 2.
0: Jadi buat teman-teman Pro 2 semuanya dengan harga 2.500 itu udah fix, udah aku siapin semua peralatannya dari meja, kursi, payung, tinggal peralatan kebab, terus kompor, panggangan, sampai tabung gasnya pun udah. Jadi tinggal siapin aja karyawannya sama lokasi.
1: Lokasinya. Okay. Wow, teman Pro 2 dengan harga 2,5 juta aja ya. Apa
2: udah
1: kita
2: bisa jualan?
1: Apa kayaknya kita aja ya? Kita aja ya. Tutup aja siaran ini ya, jangan. Jangan ya. Tapi okay, itu beneran worth it sih ya, teman Pro 2,5 udah dapat fasilitas lengkap itu. Tinggal siapin lokasi sama
2: karyawannya aja,
1: orangnya aja ya. Ya.
0: Tadi 100 untuk 100 piece itu ya, piece kebab ya.
1: Mm-hmm. Oh, itu untuk
0: awal-awal.
1: Awal.
0: Untuk berikutnya untuk
1: menyesuaikan.
0: Menyesuaikan.
2: Oh, okay.
0: Iya.
2: Oh. Kedua, kapan lagi nih kalau misalnya kamu pengen punya apa ya, usaha.
1: Betul.
2: Dan belum punya modal banyak nih, bisa nih.
1: Bisa ya, dengan kecil-kecilan aja dulu ya.
2: Kecil-kecilan dulu.
1: Nanti bertahap.
2: Iya, lama-lama jadi bukit.
1: Betul.
2: Jadi apa lagi? Jadi kebab.
1: Jadi kebab. Benar kan? Benar sih.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ini juga ada pertanyaan juga dari teman Pro 2 yang belum kita bacain ya, Moria. Ini masih dari 08962432 sekian. Nih, pertanyaannya buat Mbak Sri katanya. Banyak anak muda ingin punya usaha tapi mereka tuh takut gagal ya, Bu, katanya. Kenapa sih menurut Ibu, apa penyebab ketakutan dan gimana sih cara mengatasinya, katanya?
0: Ya itu tadi, kalau kegagalan itu pasti ada ya. Jadi kita tuh harus tetap optimis ya guys. Okay. Ya kan, apalagi kalian kan masih muda tuh, pasti pemikirnya ah udah deh ini mah, kayak jangankan kalian, saya pun yang udah berkecimpung di dunia usaha ini dari 2013 ya.
1: Wow.
0: Kadang ada titik jenuh loh. Jangan kita pikir ah kayaknya pen-pen aja, itu ada titik jenuhnya. Jadi harus kita lawan. Misalnya nih, ini kayaknya gak maju, kita banting setir lagi, usaha apa. Nah, kenapa saya menawarkan kebab diha ini? Karena kan udah terkenal tuh di mahasiswa ya, kebab diha. Nah, dengan uang 2.500 udah ada, ya udah tau lah ya harganya emang terjangkau. Tinggal kalian cari titik lokasi. Kayak misalnya di Itera nih, aku masukkan ya, di daerah Itera aku belum ada tuh, ya kan? Sukabumi tuh, ya kan? Tempat nongki-nongki ya. Okay. Kan kayak kalian tuh anak muda banyak tuh nongki-nongki. Sebenarnya bagus ya buat anak muda, buat sambilan gitu kan. Sampingan buat nongki-nongki, yuk nongki yuk di tempat gua. Terus kebab diha itu pakai botnya cuma 80 cm loh, enggak nyampe 1 meter. Jadi kita enggak makan tempat.
1: Enggak makan tempat ya.
0: Itu udah pas kok, enak.
1: Udah nyaman lah istilahnya di situ ya.
0: Kalau masalah kegagalan itu kembali lagi ya, kita harus tahu dulu lokasi sama target siapa. Tapi ini untuk nggak, untuk semua, nggak buat kebab diha aja ya. Namanya kalau kita mau buka usaha, satu di keramaian tuh yang kayak tempat-tempat umum, sekolahan, rumah sakit, pasar.
2: Oke.
0: Okay. Sama ya itu universitas ya. Nah itu tempat yang harus kita pikirin nih, targetnya itu.
1: Target pasarnya harus kita pikirin juga.
0: Iya, benar.
2: Teman-teman, jadi sebelum kita punya modal juga pikirin juga ya.
1: Betul.
2: Mana juga targetnya atau
1: jangan nanti kamu buka usaha,
2: iya,
1: bukanya tempat yang sepi juga gimana ya kan.
2: Nanti bad mood, enggak mau jualan lagi, jangan dong ya. Namanya jangan. Juga proses.
1: Betul.
2: Ya.
1: Ini ya buat nomor 2 semua yang penasaran dengan rasanya kebab diha ya, nomor 2 langsung aja kamu cobain ya. Kalau kamu pengen buat acara, pesan buat acara dan lain-lain, ada prosennya, langsung aja kamu WhatsApp tadi udah dikasih tahu ya.
2: Iya, dan nomor juga WhatsApp-nya, di Instagramnya. Boleh diulang sekali lagi, di mana Ibu?
1: Di @kebabdiha.
0: Kebab diha.
1: Dengan harga 5.000-an aja tahun per 2 ya. Kalau tadi di offline-nya di Polinela dan juga Unila.
0: Yeah.
1: Kalian yang mahasiswa Polinela dan Unila yang belum nyobain rugi
2: sih. Rugi kalau kata gue. 5.000 loh ini. Makanya harus bangun pagi-pagi teman-teman kalau kamu anak Unila ya.
1: Nanti kan kehabisan ya.
0: Iya.
1: Oke. Oke deh, ini buat Mbak Sri ada terakhir nih pesan buat teman Pro 2 semua yang lagi dengerin kita sore hari ini gitu ya kan ya, yang mungkin pengen mau cobain kebab diha sendiri atau pengen ada pesan-kesan yang pengen teman Pro 2 yang mau buka usaha dan lain-lain.
0: Ya, pertama cuman satu ya, kita itu punya mental ya. Pertamanya mental dulu aja. Kalau kita nggak punya mental, jangan coba-coba deh untuk buka usaha. Kenapa? Karena emang pengusaha itu harus punya mental yang kuat ya. Walaupun punya modal sebesar apa juga habis, ya kan? Ya udahnya gitu aja. Satu, harus komitmen juga.
1: Oh iya, benar.
0: Sama. Kalau mau buka usaha, nggak hanya kebab diha nih ya. Misalnya mau buka usaha apa, tentukan lokasi.
1: Lokasi
0: ya, itu ngaruh banget lokasinya. Kalau mau gabung kemitraan, ya tadi ya.
1: Dengan harga 2,5 itu tadi ya.
2: Kamu Mbak bisa ya, mulai usaha juga nih ya, sama barengan sama kebab diha.
1: Betul, nanti kalau kamu misalkan pengen tanya-tanya strategi, nanti diajarin langsung sama Mbak Sri.
2: Ada tipsnya langsung. Betul. Dari CEO kebab kita ya.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Yang
0: pasti.
1: Yang sudah melalang buana lah istilahnya. Benar, gitu ya kan. Sudah tahu banget seluk-beluk dalam dunia usaha ini ya Mora ya. Oke Mbak Sri, makasih banget udah main ke Pro 2 nih ya.
0: Oke, sama-sama.
1: Mungkin ada lagi yang mau disampaikan terkait kebab diha ke teman Pro 2. Intinya jangan lupa kalau kataku ya, jangan lupa cobain kebab diha, jangan lupa yang pengen bermitra juga ya kan Mbak Sri.
0: Iya, ke nomor WA aku, jangan lupa ya.
1: Jangan lupa teman Pro 2.
2: Jangan WA Mora ya teman-teman.
0: Oh jangan.
2: WA-nya Mbak Sri ya.
0: Iya.
1: Oke Mbak Sri, thank you.
2: Terima kasih Mbak Sri.
1: Gue doain deh ya Mbak ya, semoga ke depan bakal banyak banget cabang-cabang Mbak Sri ke depannya.
0: Amin.
1: Bakal banyak banget yang bermitra nanti dengan kebab diha.
0: Amin.
1: Terus juga nanti segera buka cabang di luar provinsi.
0: Oh, iya. Mbak, boleh ya. Boleh tuh ya.
1: Tanjung Bintang
2: iya. Banget. Kayaknya gue nanti yang buka.
1: Oke, siap.
0: Ditunggu ya Mola.
1: Kalau gue sih doanya sampai terkenal lah, bisa sampai kirim ke seluruh Indonesia.
0: Amin,
1: gitu ya,
0: amin, kan, amin. Ya. Itulah salah satunya tujuan UMKM.
1: Iya, sukses terus buat Mbak Sri.
2: Okay.
1: Kapan-kapan lagi nanti main lagi ke Pro 2 ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Siap ditunggu ya.
2: Ditunggu kita mampir juga ke kebab dihanya. Oke, okay, terima kasih Mbak Sri.
0: Sama-sama.

0: Nadler adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
1: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun saya Ayu Asalasia, Bupati Waikanang, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas komitmennya dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 kepada masyarakat Indonesia khususnya di Provinsi Lampung. Saya mengajak seluruh masyarakat Lampung khususnya di Kabupaten Waikanang untuk bersama-sama mendengarkan dan menyaksikan siaran Piala Dunia 2026 melalui RRI serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, kedamaian, dan fair play dalam setiap momen yang kita nikmati. Terima kasih Nihan pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu, Radio RRI Banyak Lampung.

Siapa sih yang nggak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Gumantan, Kepala Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Teknokrat Indonesia. Dengan ini mengucapkan selamat kepada RRI telah menyiarkan program yang banyak sekali dan menarik, termasuk Piala Dunia di dalam sini. Ayo ikuti program-programnya. Mari semua untuk menyaksikan program-program yang disiarkan oleh RRI.

Dalam setiap perhelatan Piala Dunia FIFA, maskot bukan sekedar pelengkap visual. Ia menjadi simbol identitas, karakter, dan kebanggaan suatu negara. Sejak pertama kali diperkenalkan pada Piala Dunia FIFA 1966, kehadiran maskot telah menciptakan kedekatan emosional antara turnamen dan para penggemarnya. Mulai dari sosok singa, hewan khas, hingga karakter unik penuh makna. Setiap maskot membawa cerita tersendiri tentang budaya dan jati diri sebuah bangsa. Karena pada akhirnya, maskot bukan hanya tentang tampilan, tetapi tentang bagaimana sebuah negara memperkenalkan dirinya kepada dunia.

Bukan kenangan aja ya teman Pro 2 yang timeless, ternyata lagu-lagu juga tuh bisa timeless ya. Apalagi kalau misalnya dengerin lagu-lagu hits 2000-an nih. Nah, kamu bisa dapatkan malam penuh nostalgia ya di Timeless Project Tour bareng kolaborasi epic Bams X Samsons ya. Nah, kapan lagi nih teman Pro 2 kamu bisa sing along bareng ya lagu-lagu hits 2000-an langsung bareng sama penyanyinya nih ya. Ada yang tahu gak kira-kira lagu 2000-an tuh apa aja gitu dari Bams ya? Nih mungkin Mora kasih tahu ya. Ada salah satunya itu ada Kenangan Terindah, Lulu, Hai Gadis, dan masih banyak lagi nih teman Pro 2. Nah untuk Bams Samson sendiri teman Pro 2 bakal tur Lampung Raya nih teman Pro 2 ya, ke Bandar Lampung dan juga Metro. Nah untuk di tanggal 3 Juli kita ada di Bandar Lampung dan tepatnya di hari Jumat malam Sabtu di The Heaven ya. Dan di Metro sendiri teman Pro 2 kita bakal ada di 11 Juli di Sabtu malam Minggu di Lokasta. Jadi teman Pro 2 langsung ajak merapat yang di Bandar Lampung ke The Heaven di Jalan Gatot Subroto nomor 63 Bandar Lampung, Jumat 3 Juli dari jam 7 malam dan nantinya juga sampai dengan selesai. Nah untuk teman Pro 2 yang nanyain nih tiketnya tuh gimana nih, kamu bisa aja amanin tiket kamu dan juga table kamu sekarang merapat ke The Heaven atau ke Kioli Bare. Jadi sekarang teman Pro 2, yuk langsung amanin aja tiket kamu dan table kamu dan siap-siap bareng nyanyi dari awal sampai dengan akhir.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

0: 95 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, dan saatnya ini waktunya Dino Lamora dan juga
0: Rido Smiadi
1: pamit dari peranan kamu. Terima kasih teman Pro 2 yang udah dengerin kita. Dan mungkin nanti ada teman-teman dari Sore Ceria Angkatan ke-26 yang bakal nemenin kamu.
0: Dan terakhir dari kita teman Pro 2, let's give a share and express your willingness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. And now

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola kamu.

0: 905 Pro 2 ada di Barat Lampung, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, hari ini kamu ditemenin sama DJ Kenny dan juga
1: DJ Caca yang bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Hanya di Sore Ceria,
0: bikin sore kamu makin berwarna.

0: afternoon teman berdua.
1: Yes. Afternoon.
0: Afternoon yang agak ngantuk sih sebenarnya.
1: Iya, agak mendung-mendung dikit gimana gitu ya. Tapi untuk menemani afternoon kamu, Caca sama Kenny udah menyiapkan informasi-informasi menarik. Ada apa nih, Ca?
0: Kita ada dari art nih. Ada dari menelusuri karya seni Osman Effendi di Galeri Nasional Indonesia.
1: Oke, ada dari masih dari art ya. Ada warga Karanganyar kenalkan gamelan keramik dan karawitan sampai luar negeri.
0: Dan terakhir dari techno, kita ada
1: apa
0: WhatsApp
1: tuh?
0: WhatsApp release hit baru username, bisa chatting tanpa kasih nomor HP.
1: Yes, dan semua itu bakal kita kasih ke kamu ya, hanya di Sore Ceria.
2: It's time to Sore Ceria.
1: Hai, fun fact teman Pro 2, ini fun fact yang fun fact banget menurut Kenny juga.
0: Apa tuh?
1: Caca tadi habis
0: ada accident.
1: Ada accident dikit ya.
0: Kecil. Walaupun tapi, sakitnya kecil-kecil menusuk gitu.
1: Kecil-kecil menusuk.
0: Mm-mm, benar.
1: Kenapa tuh kecil-kecil menusuk?
0: Ya karena
1: coba kamu digini, nah mantap.
0: Gue kurang deket, harusnya gue begini.
1: Oke, okay, iya boleh deh dipegangin.
0: Enggak,
1: bercanda.
0: I'm a singer.
1: Tapi selain kejadian kecil tadi, lo aman-aman aja kan, Ca?
0: Aman dong. Karena gue emang ada ilmu kebal kayaknya.
1: Ilmu kebal, oke. Tapi buat teman Pro 2 ya, harus hati-hati ya, tetap di jalan. Oke, okay, siap.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, buat teman Pro 2 sekali lagi ya Kenny himbaukan untuk hati-hati ya di jalan, jangan kayak Caca ini ya.
0: Bener.
1: Dia tidak fokus teman Pro 2.
0: Sedikit saran kalau ada belokan harus selalu lihat. Siap sih hatinya.
1: Iya. Yeah.
0: Bisa tiba-tiba ada mobil kan kaget ya, ngerem mendadak nih. Cekit gitu.
1: Cekit, bunyinya cekit gitu ya. Cekit,
0: bener. Gitu. Cekit gedubrak gitu.
1: Cekit
0: gedubrak. Please.
1: Kuat.
0: Untung gue dibantuin sapam loh.
1: Ah, untung ada yang membantu ya, karena kita kan manusia sosial ya.
0: Pasti bener, kita masih bersyukur sih banyak iya, orang baik
1: ini. Pasti kita tuh masih butuh bantuan orang lain, walaupun lo nganggap kayak enggak, gue udah bisa.
0: Gue kuat, gue hebat.
1: Iya, gue udah bisa sendiri. Lo tuh apa? Aduh. Walaupun kita bukan kita sih, walaupun kalau ada yang merasa kayak gitu ya, tapi kita tuh tetap manusia sosial.
0: Benar.
1: Makhluk sosial.
0: Makhluk sosial.
1: Bukan manusia sosial. Iya, memang manusia sosial, tapi
0: sosial
1: maksudnya
0: lagi nanti jadinya.
1: Aduh, bukan dong. Maksudnya tuh kita tuh makhluk sosial yang masih butuh orang.
0: Mm-mm.
1: Karena kayak lo bayangin aja lo sendiri. Mungkin bagi orang introvert ini heaven ya, kalau misalnya dia sendiri gitu kan. Cuman walaupun lo introvert, lo tuh masih butuh. Ya
0: masih
1: kan,
0: butuh pasangan, masih butuh teman.
1: Iya,
0: gak mungkin lo mau sendirian.
1: At least ada satu teman lah, at least ada satu teman yang bisa dengerin cerita lo atau saling cerita gitu kan. Tapi kalau lo nih tipe introvert atau extrovert?
0: Gue sih
1: atau ambivert.
0: Ambivert.
1: Tapi sebenarnya ambivert tuh gak ada tuh, Cak.
0: Tapi gue yang maunya ambivert.
1: Oke, okay. Yang officialnya itu ya, officialnya gue pernah baca. Mm-hmm. Kalau sebenarnya itu cuma ada extrovert sama introvert.
0: Itu legalnya ya?
1: Iya, bukan legalnya sih.
0: Jadi ambivert ini ilegal?
1: Gak gitu konsepnya, kakak, bukan gitu kakak. Tapi sebenarnya gue juga bisa dibilang ambivert, tapi lebih ke sisi introvert.
0: Iya,
1: iya, gue tuh introvert sebenarnya, Ca. Cuman kalau misalnya di tempat baru, bagi gue, menurut gue sendiri gue introvert. Karena gue tuh walaupun welcome dan have fun banget.
0: Lu kurang apa,
1: gua
0: bisa
1: tuh kadang
0: gitu?
1: Suka kehabisan energi tiba-tiba.
0: Oh.
1: Dan kalau gue kehabisan energi, gue bukan malah nyari orang buat ngobrol. Karena kan kalau extrovert itu kan bakal nyari orang untuk ngobrol untuk ngisi energi dia kan. Tapi kan kalau introvert harus menyendiri kan untuk ngisi energi.
0: Iya benar sih.
1: Nah gue tuh tim menyendiri untuk ngisi energi.
0: Oh, jadi itu yang menduga lo kalau lo tuh introvert gitu.
1: Iya, sebenarnya bisa dibilang ambivert karena kayak lo pasti impression ke gue extrovert kan gue.
0: Banget.
1: Ya kan. Tapi
0: lo kayak wow, ada cinta, I am joy.
1: Tapi sebenarnya gue lebih ke sisi introvertnya gitu.
0: Oke, okay. Jadi ternyata nggak semua yang kelihatan ceria tuh beneran extrovert ya sebenarnya.
1: Betul. Nah kalau teman produk sendiri, kamu extrovert, introvert atau ambivert? Bisa kasih tahu ke Kenny dan Caca ya di WhatsApp kita di 081-399-2525 atau di mana, Ca?
0: Di Instagram kita di @sorceprodua.
1: Kita tunggu sampai jam 7 malam nanti.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Yaudahlah, kita besok ke KU aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: Duh, pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak, gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Gak kalah bagus kok.
0: Gak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan gak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.

0: Vibe-nya.
1: Gue berdasarkan vibe aja, Caca.
0: Oh, oke. Karena kini chill banget orangnya.
1: Chill. Karena kita tuh hidup cuma sekali. Kalau lo gak chill tuh kayak just chill. Just chill. Kayak, nah ya, terus kalau misalnya gue nih ya, kalau mau nge-chill, itu adalah gue biasanya visit galeri.
0: Oh, oke. Okay. Jadi lo chillnya yang berilmu gitu?
1: Yes, chill, tapi tetap berilmu. Jadi kita sambil melihat art-art seniman Indonesia atau foto-foto orang Indonesia gitu.
0: Foto-foto orang Indonesia?
1: Ya maksudnya hasil fotografi orang Indonesia.
0: Oke.
1: Segitu. Tapi ya, ada namanya sosok Osman Effendi. Nah, lo kenal gak itu?
0: Dengar-dengar sih beliau ini bukan sembarang beliau ya?
1: Ya betul sih. Beliau ini bukan sembarang beliau. Iya betul. Nah, beliau ini siapa, Cak?
0: Karena dia tuh kayak terkenal di skena seni rupa Indonesia loh.
1: Betul. Dia tuh yang merancang uang kertas 100 perak dan 500 perak untuk Indonesia pada 1951.
0: Keren sih. Karena dia masuk ke dalam mata uang kita. Karyanya dia.
1: Betul. Nah, karya-karyanya itu juga sekarang nih dihadirkan kembali di Galeri Nasional Indonesia di Jakarta Pusat. Kota itu lagi
0: kok nggak Bandung nih?
1: Jangan spam dong.
0: Kenapa kota-kota itu lagi?
1: Nggak apa-apa. Yang penting kan sudah bisa melestarikan karya seni apa namanya
0: Indonesia?
1: Karya seni apa? Orang Indonesia. Seniman Indonesia.
0: Seniman
1: lebih tepatnya wakal. Itu. Yes. Nah, merayakan HUT ke-499 Kota Jakarta, Museum dan Cagar Budaya Unit Galeri Nasional Indonesia itu kolaborasi dengan OE Foundation yang menghadirkan pameran Usman Effendi. Nah, dia tuh lahir 1919 BTW.
0: 1919?
1: Iya, dan wafat di 1985.
0: Oh.
1: Nah, arsip dan karya hingga September 2026. Jadi masih bisa nih kalau kamu lihat sekarang ya. Nah, ini bukan sekedar eksibisi, tapi itu tapi tim kurator ini ingin menempatkan kembali Osman Effendi ini ke sejarah seni rupa modern Indonesia gitu. Jadi pengen di brought back gitu.
0: Oke. Gue denger OE ini Osman Effendi jadi keinget Espa loh.
1: Apa?
0: Tau gak sih tuh lagunya yang Sengger dan Tegawa OE. Gue jadi kayak ini apa ya?
1: Gue speechless.
0: Walaupun gak nyambung tapi gak apa-apa. Tapi gue kayak tiba-tiba teringat gitu.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dan setahu gue nih ya Ken, kan Usman Effendi ini bukan cuman sebagai pelukis abstrak, tapi kayak juga pemikir yang menjembatani modernisme internasional tuh.
1: Iya.
0: Sama pakai pengalaman artistik budaya Nusantara.
1: Nah, mulai dari karya seni abstrak, lukisan batik kontemporer, sketsa Candi Borobudur, sampai desain rancangan uang kertas Indonesia gitu.
0: Banyak banget.
1: Nah, kalau teman Pradua mau lihat ya, di mana? Ada di mana, Cak? Di sini nih, Cak.
0: Di gedung B, lantai 1 Galeri Nasional Indonesia.
1: Nah, buat melihat-lihat karya dia, karya beliau maksudnya. Nah, pameran seni ini berlangsung hingga 6 September 2026.
0: Masih jadi, lama banget ya. Jadi kamu bisa nabung dulu lah.
1: Iya, nabung dulu
0: buat berangkat ke Jakarta.
1: Nah, sembari nabung tuh sembari dengerin Salpri.

0: Enak tuh rotinya. Tapi ini apa sih? Kok kayak kecil-kecil gini? Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh, siapa tahu tambah manis.
1: Eh dik, lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya, biar tambah manis.
1: Itu bukan gula, itu silika gel, dik.
2: Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara, supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi, karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya, itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
3: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: time for Flash Info.
1: Flash Info kali ini datang dari Festival Fulang Fehan 6 yang resmi digelar di Desa Dirun, Kecamatan Lemaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Festival budaya yang tahun ini memasuki penyelenggaraan keempat tersebut dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, melalui prosesi pemukulan tihar, alat musik tradisional khas Belu. Mengusung tema Dance for Friendship, festival ini menghadirkan tarian kolosal yang menggambarkan persahabatan Indonesia dan Timur Leste di hamparan savana Fulang Fehan. Demikian flash info dari DJ Caca. Untuk informasi menarik dan kamu bisa diakses di www.rri.co.id dan jangan lupa untuk unduh aplikasi RRI News di Play Store ataupun App Store.
0: Flash Info Pro 2 FM.

Teman Pro2, sesaat lagi kita akan bergabung ke program Satu RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelum beduk azan maghrib akan berkumandang, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Raudatul Jannah, membacakan surat Al-Furqan ayat 45 sampai 50. Selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Produa, LPPR RI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Dan kamu masih menekan Produa RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: beruntun seribu
1: mana. Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya Pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.
0: Jangan.

Seiring berkembangnya teknologi dan kurangnya minat masyarakat, pizzaan kini mulai ditinggalkan. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: ketahuilah gue akan mengganti username WhatsApp gue dengan New Jeans Fans Forever.
1: Oke. New Jeans gak pernah mati.
0: Wacariti, eh, wacariti, eh. Sabar, kayaknya akan menghilang sekejap. Oke.
1: Piu piu. Oke.
0: Oke.
1: Boleh kan sekejap banget?
0: Ya kan sekejap, kan kini bilang sekejap. Jadi kan, lo dengar gak kata gue tadi?
1: Kenapa? Lo mau ganti username?
0: Yes,
1: WhatsApp.
0: Username gue akan menjadi, enggak jadi fans New Jeans Forever. Gue gantinya jadi Bunny.
1: Bunny Kelinci?
0: Iya, Bunny itu fandomnya New Jeans.
1: Karena lo fandom New Jeans?
0: Yes. Jadi fun fact ya teman Pradua, di WhatsApp itu kita udah ada fitur, akan dirilis fitur bernama username. Jadi kita bisa ganti username kita gitu, ya kan, Cak?
1: Ya, ganti username tuh maksudnya gimana sih? Karena menurut gue tuh kayak setahu gue cuma ada bio, terus kayak nama yang di bawah itu loh.
0: Iya, tahu.
1: Tahu sih nama yang di bawah nomor itu?
0: Tahu.
1: Misalnya kayak teman kita si Nathan, CEO Kaya Raya.
0: Asik.
1: Kayak itu kan?
0: Jujur gue belum terlalu tahu. Kalau nanti kalau rilis kita akan tahu, Cak. Nah, jadi fitur ini tuh resmi tersedia nanti.
1: Oke. Okay. Tapi baru dikeluarin berita sekarang.
0: Iya.
1: Kalau bakal rilis nih.
0: Iya. Nah, pengguna yang memilih menggunakan fitur username ini itu tidak akan menampilkan nomor teleponnya kepada orang atau bisnis yang baru pertama kali menghubunginya. Jadi lebih safe gitu loh. Kayak kalau kita di grup gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Pandangan gue sih kayak gini, kalau kita di grup itu kan kita enggak belum nge-save nomor orang tuh, yang keluar tuh nomor mereka kan.
1: Mm-hmm.
0: Nah, mungkin itu bakal diganti dengan username yang mereka taruh kali.
1: Oh, jatuhnya kayak Instagram sama Telegram gitu gak sih?
0: Nah iya.
1: Kan gak harus ada nomor, tapi kita bisa searching lewat username mereka.
0: Jadi kita taruh username-nya Instagram kita biar nanti orang, oh ini apa ini, ad.
1: Nyari nih di Instagram,
0: tambah followers.
1: Jadi promosi akun.
0: Betul. Nah, WhatsApp ini mengatakan itu udah menyiapkan generator username bagi pengguna yang kesulitan mencari nama yang masih tersedia. Jadi ini sistemnya kayak Instagram atau Facebook ya. Kalau misalnya ada username yang udah kepake sama orang, itu kita gak bisa pake.
1: Bener gitu. Sih, biar gak jatuhnya kayak dua kali gitu gak sih? Atau kayak kesalahan orang nanti jatuhnya.
0: Iya, nanti kayak, lah ini bukannya siapa? Ini bukannya si A, kok ininya si B gitu. Nanti kan
1: gitu ya?
0: Biar gak bingung gitu maksudnya. Nah, bagi kreator, pelaku atau pelaku usaha atau bisnis atau organisasi, WhatsApp ini nyediain opsi untuk menggunakan username yang sama dengan akun Instagram atau Facebook mereka. Jadi identitas digital mereka tetap konsisten gitu. Kayak gue bilang tadi.
1: Jadi orang-orang tuh nggak usah ribet nyari username Instagram atau Facebooknya
0: betul.
1: Kan.
0: Nanti lihatlah nanti ya teman Pradua, di WhatsApp Pradua itu diganti jadi @pradua_bdl.
1: Oh iya benar. Dan pengguna juga tuh ya Ken, itu bisa mulai memasang username melalui menu setting account username di aplikasi WhatsApp versi terbarunya. Tapi fun fact-nya
0: belum muncul di WhatsApp versi bacain itu.
1: Sebenarnya gue tuh udah ngelihat gitu loh. Setelah gue membaca ini, gue tuh mengecek WhatsApp gue.
0: Belum
1: ternyata
0: ada.
1: Emang belum ada.
0: Nah, katanya memang belum muncul di WhatsApp versi 2.26.23.74.
1: Oke tuh.
0: Coba
1: itu apa?
0: Pradua lihat deh di WhatsApp kalian nih ya. Kalian versi berapa? Atau kalau mau langsung cek ada settingannya, bisa ke setting, terus ke account, terus ke username gitu. Oke? Terus, nah kalaupun nanti ada opsi reserve username WhatsApp, fitur username tersebut juga belum langsung bisa aktif digunakan gitu.
1: Karena kan peluncurannya pasti bertahap ya.
0: Betul, kayak uji coba dulu kan. Kayak di, apa ya namanya, tes ombak. Kalau jualan tuh namanya tes ombak gitu. Jadi kita kasih tipis-tipis dulu. Kalau misalnya
1: dulu
0: satisfied, pelanggan pada satisfied, nah baru kita luncurin semuanya.
1: Dilegalkan.
0: Gitu. Gue baru menemukan username baru gue.
1: Apa?
0: Gak jadi Banis. Gue jadinya mau jadi Core aja. TNT.

0: Kediaman Jauh sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: RRI Bandar Lampung.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

Karena penampilan yang penuh pesona, Wes Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Wes Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.

0: dari lagunya Roll With No Nani ya.
1: Mungkin gamelan, gamelan,
0: kebanyakan gamelan orang bakal kayak udah siap lo.
1: Udah siap lo.
0: Tapi yang jalan, di pikiran gue tuh kayak
1: dengan sepatu rodaku
0: di pas kiri kanan. kalau gue pribadi nih ya kan, gue tuh kayak lebih ikoniknya di gamelan, gamelan, gamelan,
1: gamelan. Ih, tau gak sih banyak orang yang misheard. Misheard tuh salah dengar. Part Esther. Oh ya ya ya, maaf gak. Ini buat teman Prodem mungkin tidak mengerti ya.
0: Oke.
1: Salah dengar bagian Esther. Kan Esther nyanyi gamelan, gamelan, gamelan. Itu tuh banyak yang salah dengar. Termasuk apa gua. Denger? Gua awalnya tuh bukan gamelan. Gua kayak gua dengernya tuh pokoknya bukan gamelan tapi kayak na na na na na na na na.
0: Na na na. Oh, jadi kayak ya, bukan spesifik ke gamelannya.
1: Iya, kayak word match up words gitu loh, kayak bahas apa ya? Orang K-popers tuh bilang tuh
0: bahasa dugong.
1: Iya, bahasa dugong. Iya, betul-betul. Gue kira tuh kayak gue enggak denger itu ya apa. Terus pas mereka Nona ini ke First Take
0: yang Jepang itu ya?
1: Iya, yang Jepang tuh First Take. Itu kan gamelan, gamelan. Oh, gue kayak oh, gamelan.
0: Karena jujur ya, gue juga ngelihatnya itu di MV-nya mereka agak kurang jelas gitu loh pronunciation kayak
1: iya, gamelan, iya, gamelannya kan gitu, agak kurang kan.
0: Tapi akhirnya di First Take itu kayak kedengeran semua nih liriknya.
1: Betul, tapi keren banget mereka bisa masukin alat musik tradisional Indonesia ke dalam lagu mereka yang sampai booming ke luar negeri.
0: Kan bahkan kayak Esther mainin gamelan asli itu kan.
1: Iya, gamelan, gamelan, gamelan. Tapi gak cuma Nona ini yang bisa mengenalkan gamelan ke luar negeri. Ada juga dari warga Karanganyar. Dia ngenalin gamelan keramik dan karawitan sampai luar negeri juga ini. Wah, sebenarnya tuh banyak ya apa ya namanya warga Indonesia yang bertalenta banget gitu.
0: Cuman kurang ke
1: sorot, ya kurang sorot.
0: Kurang panggungnya.
1: Betul. Nah, kata seorang laki-laki lulusan Institut Seni Solo itu karena dengan cara kita memainkan gamelan keramik itu menahan emosi seseorang, akhirnya akan mengolah rasa lebih halus lagi.
0: Jujur cakep ya, ini karena gue pernah main gamelannya. Jujur gue pernah ikut eskul musik di sekolah gue dulu kan.
1: Oh iya?
0: Dan karawitan ya? Main gamelan Lampung, gue gak tau namanya apa jujur.
1: Kalau di suara gue, sekolah gue namanya karawitan. Kayak musik tradisional tuh yang dimainin.
0: Dan gue mainin musik nari sembah. Tapi gue beneran, kalau kata dia tadi kan untuk menahan emosi ya, itu gue gak bisa.
1: Kenapa?
0: Itu gue mukul gamelannya, dak, dak, dak. Gue emosi banget.
1: Lo meluapkan emosi malah ya kebalikan.
0: Karena gue dimarahin terus sama pelatihnya. Jujur susah banget tau guys main gamelan itu. Nguras kesabaran gue banget. Dan ternyata gamelan tuh kan kayak bahannya dari besi atau apa sih?
1: Bambu. Tapi ini kalau ini dari keramik nih yang sampai luar negeri ini nih. Tuh, lihat tuh dari keramik dia.
0: Kalau di tempat gue tuh yang bahan yang mirip gong itu loh.
1: Bambu bukan?
0: Enggak, yang mirip gong.
1: Gong. Oh, iya tuh kayak
0: dong.
1: Iya. Ya kayak gitu.
0: Kalau tempat keras gitu.
1: Kalau tempat gue gamelannya dari bambu.
0: Oh, jujur gue belum pernah ketemu sih. Dan gue bahkan di bahan yang kayak gitu aja gue seemosi itu, apalagi gue pakai yang keramik ini.
1: Nah, kata apa, tapi berkesenian Sunarso ini itu gak cuma berhenti di dalam negeri ya, sampai luar negeri dia. Jadi jejaring yang telah terbangun di bangku perkuliahan itu dengan mahasiswa luar negeri juga dimanfaatkannya untuk mengenalkan seni karawitan ke berbagai negara gitu.
0: Apalagi gamelan keramik ini ya, menurut gue unik banget sih emang.
1: Betul, gue juga kayak keramik. ini pertama kali gue melihat bentuk gamelan dari keramik. Karena gue terbiasa dengan bambu.
0: Gue baru dengar dari bambu malah.
1: Nah, lo demi apa? Demi. Biasanya dari bambu gak sih?
0: Karena tempat gue dia kayak pakai gong itu, tapi lebih kecil ukurannya.
1: Nah, laki-laki itu juga diundang oleh komunitas seni untuk bermain karawitan di Perancis selama 6 bulan.
0: Wow, 6 bulan loh itu.
1: Keren, keren.
0: Bukan
1: keren.
0: Main, bahkan dia tuh cuma seorang warga biasa. Bukan kayak orang terkenal, tapi lewat dari kreativitasnya aja udah kayak sampai luar negeri banget.
1: Yep, betul. Nah, kesempatan itu juga digunakan oleh Sunarso itu untuk mengenalkan kesenian tradisional sekaligus gamelan keramik. Nah, jadi dia itu sekaligus karawitan di Perancis, sekaligus mengenalkan gamelan keramik itu. Katanya gini, saya pengen menginformasikan bahwa gamelan ini berevolusi dan kita bisa membuat gamelan itu dengan media apapun. Yang penting benda bisa itu bunyi. Bisa berbunyi.
0: Yang penting ada bunyinya.
1: Betul.
0: Gitu. Menarik sih, tapi dari benda serapu itu bisa jadi alat musik, itu keren banget.
1: Iya betul, keren banget. Jujur, gue sangat impresif ya. Tapi lo tau gak sih, ada juga band Indonesia yang mendunia juga, Cak.
0: Band apa tuh?
1: Reality Club.

0: kamu? Kenapa udah pakai baju kayak gitu? Baju bola banget.
1: Alah, saya ini mau ke stadion, Mak.
0: Hah? Stadion? Apa itu?
2: Stadion merupakan simbol perkembangan peradaban olahraga yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Dari Dialofora hingga Panathenic Stadium, stadion terus berevolusi mengikuti zaman. Di Indonesia, Stadion Sriwedari menjadi tonggak awal pembangunan stadion nasional. Perkembangan ini mencapai puncaknya dalam Piala Dunia FIFA, di mana stadion tidak hanya berfungsi sebagai arena pertandingan, tetapi juga menjadi representasi kemajuan, identitas, dan kebanggaan suatu negara.

0: 5.5 Pro 2 Ready Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Mager dari Ran. Jadi lagu terakhir ada di DJ Kenny dan juga DJ Caca.
1: Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request lagu native song kita. Dan terakhir kita,
0: Lazy Bachelor Express Willingness Only Pro 2 Ready Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola
1: di Pro 2 Ready Bandar Lampung,
0: teman bola kamu. Sekali darah
1: tetap di udara.
0: Kenny,
1: Caca
0: signing out.
1: Bye-bye, teman Pro 2.

Noche. Yo yo yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan selamat malam Indonesia. Kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Alanda Krisandaru di malam hari ini, teman Pro 2. Dan di malam ini gue seperti biasa tidak akan sendirian, teman Pro 2, karena gue akan bertanya-tanya dan juga ngobrol ke salah satu musisi yang ada. Kayaknya genrenya hari ini rap ya, teman berdua. Wah. Lu kira-kira penasaran gak kira-kira siapa yang bakal ngobrol sama gue, teman berdua? Malam hari ini gue bakal ngobrol sama rapper muda Indonesia yang bernama Stay Pat. Waduh, namanya tuh keren banget, cuy. Jadi jangan kemana-mana, tahan frekuensi kamu, teman berdua, masih di Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman berdua. And this is MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, welcome to MLC Tema Pro 2. Dan seperti kata gue tadi sebelumnya, gue sudah ditemani sama seorang rapper. Di malam hari ini gue sudah bersama Stay Fat. Halo Stay Fat.
1: Hey, it's your boy Stay Fat, what's good?
0: Yoi. Jadi Stay Fat ini adalah seorang rapper. Lu pertama kali nge-rap kapan, Joy?
1: Awal mula tuh 2008 sih sebenarnya.
0: Udah lama dong.
1: Tapi di daerah.
0: Oh, di mana? Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, aslinya Medan.
1: Aslinya Medan.
0: Oh, jadi sebelumnya kenal rap justru masuk rap itu di Medan awalnya.
1: Yes,
0: oh, udah mungkin ada Pro 2 Medan nih.
1: Halo.
0: Halo Pro 2 Medan nih. Ternyata putra daerah nih sampai sini nih.
1: Oi.
0: Jadi awalnya nge-rap di Medan.
1: Awalnya di Medan.
0: Oke, okay, waktu itu genrenya udah sama kayak sekarang.
1: Sebenarnya dulu tuh benar-benar kayak raw hip hop zaman dulu banget.
0: Oke, okay, kayak Tupac ya.
1: Ya gitu. Yeah. Tapi kan sekarang seiring dengan waktu kita mulai fleksibel, kita dengerin yang lain juga, yes, jadi okay. Ya be liquid.
0: Oke. Di Medan berapa lama waktu itu untuk rappingnya?
1: Rapping kayaknya dari 2008 tuh sampai 2015-an.
0: 2008 sampai 2015, oh, iya. Lumayan lama.
1: Lumayan. Terus kemudian aku mulai switching kayak, okay. Aku mulai ngerjain lagu-lagu buat orang gitu.
0: Oh, jadi songwriter.
1: Songwriter, benar.
0: Oke, jadi setelah, tapi untuk yang datang ke lu tuh orang-orang yang minta dibuatin lagu rap atau all genre sebenarnya?
1: Sebenarnya all genre.
0: Oh iya?
1: All genre. Tapi
0: Papa ngerjain. Gokil.
1: Aku ngerjain ngompos lagu untuk satu artis juga di major label.
0: Oh, ini bisa kita spill gak artisnya siapa?
1: Kemarin tuh ngerjain lagunya Rai.
0: Oh,
1: Rai Putra. Mata-mata.
0: Oh.
1: Kalau
0: oh, itu lu yang ngerjain. Wais, gokil.
1: Biasanya tuh aku
0: keren.
1: Kemudian dia ubah lagi dikit-dikit sama Kamga.
0: Oh, sama ya, yeah, the one and only Mr. Kamga. Itu lagi produktif banget doi tahun ini ya. Kacau sih. Semua lagu dia produce, semua lagu dia direct. Gokil kamu gak? Tapi anyway, siapa yang pertama kali memperkenalkan lo dengan rap?
1: Rap. Wah, ini kita harus back to 90s lagi sih.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena aku dulu tuh, aku kenal rap itu pas aku masih TK.
0: Serius.
1: Jadi zaman dulu itu pesta rap, kalau tahu pesta rap.
0: Okay.
1: Jadi itu abang aku tuh dengerin lagu hip hop dulu.
0: Okay.
1: Pesta rap.
0: Pesan
1: dan aku yang TK ini ke lantai 2 kamar dia dengerin itu.
0: Okay.
1: Itu apa ya? Okay. Menarik banget. Terus aku mulai kayaknya itu mulai jadi kayak apa ya? Base-nya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian aku ketika SMP aku kenal sama si Psychoji.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kemudian aku coba cari ngulik-ngulik nih gimana sih cara nge-rap sampai sekarang.
0: Itu tahun berapa, Bro?
1: Wah, tahun gak enak sih.
0: Tahun berapa itu? Tahun
1: 98
0: deh. Pertama kali denger rap dan lo langsung fell in love gitu kayak.
1: Oh,
0: gue suka banget nih.
1: Iya, aneh banget. Dulu kan itu catchy banget ya lagu-lagu rap.
0: Parah,
1: dulu catchy banget.
0: Parah. Apalagi di zaman itu menurut gue ya produksi rapper Indonesia lokal lagi masif banget.
1: Oh, gila banget sih.
0: Psychoji, Iwake, ya kan? Iwake, terus juga ada bagian rap siapa ya? T5 kalau nggak salah itu juga nge-rap juga. Dan itu hip-hop banget di zaman itu.
1: Hip-hop banget, bener. Hip-hop banget sih. Jadi itu kayak, jadi base awal yang benar-benar kayak itu masuk ke hati sih.
0: Oh, jadi awalnya dari situ?
1: Benar-benar dari situ.
0: Wah, gila. Terus setelah itu, lu memutuskan untuk, for good nih gue pengen ke-rap tuh dari kapan?
1: Kayaknya tuh zaman-zaman SMA deh. SMA aku kayaknya okay deh for good. Aku coba untuk kompetisi, menang.
0: Oh, itu
1: fun,
0: udah ya? Di Medan waktu itu?
1: Itu di Medan.
0: Masih di Medan, jadi di Medan banyak waktu itu kayak kompetisi rap.
1: Iya, kompetisi
0: dan,
1: rap.
0: Wah, gila, keren banget.
1: Iya, sampai kemarin tuh aku sempat ikut juga yang apa National Rap Contest. Kalau misalnya pendengar tahu National Rap Contest, kemudian aku jadi wakil Medan lah.
0: Oh.
1: Di Jakarta dulu.
0: Iya. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang tahu tuh kayak rap kontesnya salah satunya adalah Steve. Wah, gokil. Terus kalau rapper yang lo look up tuh siapa yang jadi inspirasi lo?
1: Indo atau luar?
0: Indo dulu deh.
1: Indo. Kalau sekarang aku lagi banyak dengerin Raka sih.
0: Raka. Oke.
1: Raka aku banyak dengerin. Kemarin Poris aku dengerin juga Poris.
0: Oke.
1: Dikit-dikit Poris. Bass Boy. Karena satu kampung ya, Wak, ya.
0: Oh iya, Bass Boy dari Medan juga. Yoi. Ya. Gokil. Siapa lagi?
1: Beberapa nama lagi lah.
0: Oke. Okay. Kalau luar.
1: Kalau luar sekarang aku banyak dengerin Drake.
0: Wah,
1: Drake aku masih dengerin.
0: Drake, oke.
1: Iya. Kemudian R&B banyak karena biasa kan hip hop R&B ya.
0: Oh. Iya iya iya. Dan yang cewek kayak lu dengerin gak? Kayak Cardi B gitu-gitu.
1: Cardi B beberapa aku denger lagunya.
0: Oke. Okay. Yeah. Iya iya masih masuk lah ya
1: di telinga. Masih masuk lah. Masih nyaman didengerin.
0: Iya iya. Dan lu tuh akhirnya memproduce sebuah single baru ya.
1: Yes.
0: Yang berjudul Vanish.
1: Vanish.
0: Vanish. Sebenarnya ini tuh tentang apa cuy?
1: Pernah gak sih kalian di situationship?
0: Oh, situationship yang complicated.
1: Complicated.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalian mulai deket tuh sama orang, nggak ada bilang, apa ya status.
0: Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Udah mulai dalam, ngilang cuy. Asem ngilang cuy.
0: itu masalah Gen Z kayaknya.
1: Itu masalah Gen Z banget sih.
0: Iya, yeah, gue rasa masalah Gen Z dan memang ada yang namanya commitment issue ya kalau di Gen Z ya.
1: yes. Makanya tuh jadi kayak. Kayaknya lucu sih kalau ngebuat lagu kayak gini terus aku coba nyari part chorus yang easy lah gitu kan. Jadi this is Vanish.
0: Nah. Jadi sebenarnya Vanish ini waktu ini udah lama belum sih cuy rilisnya pertama kali?
1: Rilisnya tuh di April lah sih.
0: April tahun ini. Mm-hmm. Oke, okay, berarti ya belum terlalu lama
1: belum
0: ya.
1: Terlalu
0: setengah
1: lama.
0: Tahunan lah ya kurang lebih. Dan memang tapi gue tadi sempat dengerin cuy. Gue dengerin tipis dan kayak menurut gue beatnya oke banget. Gue suka banget, sumpah gue suka banget.
1: Thank you.
0: Nanti kita akan bahas lagi teman berdua karena menurut gue ini rap yang general dan bisa didengerin semua orang. Yes. Menurut gue kayak gitu. Nanti kita akan dengerin teman berdua jadi jangan kemana-mana masih di MLC Music Live Chat.

0: FM seluruh Indonesia masih di Music Live Chat with Steve, teman berdua. Yoi, tadi kita masih ngobrolin single terbarunya.
1: Yoi.
0: Yang berjudul Vanish. Dan ini ternyata adalah muatan dari EP, cuy.
1: Benar, ini EP. Ini materi dari EP aku.
0: Oh, jadi memang rencananya lo membuat sebuah EP yang terdiri dari
1: Insya Allah 5 lagu.
0: 5 lagu.
1: Ini salah satu lagu utamanya lah.
0: Oke. Jadi ini adalah salah satu pamungkas lah ya.
1: Yoi,
0: ini salah satu pamungkas lo.
1: Pamungkasnya.
0: Dan lo nyimpen berapa peluru di pamungkas di EP ini?
1: Ada semuanya peluru sih ya. Cuman aku paling suka ini.
0: Yang lo jagoin.
1: Yang aku jagoin ini, sama nanti ada satu lagu lagi sama Bintang.
0: Oh, oke. Jadi lagu ini tuh dibikin sama Stefet sama Omex ya?
1: Omex, benar.
0: Sama Omex. Harusnya Omex sini juga tuh.
1: Aduh, Omex masih di Medan, bro.
0: Harusnya di, kalau dia nonton mungkin kita shout out dulu buat Omex.
1: Max, that's good, bro.
0: Jadi kita tadi sempat nge-spill sedikit tentang lagu Vanish ini sebenarnya tentang situationship.
1: Benar.
0: Boleh elaborate nggak? Kira-kira sebenarnya ini adalah cerita lo, personal, atau sebenarnya ini cerita orang yang lu tuangin aja?
1: Ini sebenarnya ngarang sih. Kita menghayal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Gimana kalau misalnya hal kayak gini kejadian ya sama orang ya?
0: Baik.
1: Dan kayaknya memang banyak yang kejadian kayak gini kan ya?
0: Banyak.
1: Iya nggak sih pendengar?
0: Banyak. Banyak. Gue yakin di masa sekarang orang tuh lebih mudah terjerat situationship.
1: Benar.
0: Iya kan. Nah, tapi di kepala lu nih, sebenarnya situationship apa yang tergambar di lagu ini?
1: Situationship-nya itu kayak apa ya? Kayak
0: kayak lu bisa ceritain gak?
1: Okay. Ini aku yang kebayang aku ya. Bayangin kalian tuh anak-anak kampus, anak-anak kuliah gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Okay.
1: Kalian pacaran sama mungkin senior kalian.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian kalian deket, kalian dance, cuman kalian berdua tuh sangat deket, tapi di belakang teman-teman dia kayak enggak ada apa-apa gitu, kayak enggak kejadian gitu, kayak backstreet tuh kalian tuh.
0: Wah.
1: Terus ketika kalian makin dalam, hilang dia. Gimana tuh?
0: Wah. Ini sebenarnya commitment issue yang bisa jadi pemicunya adalah ill feel enggak sih?
1: Bisa jadi ya.
0: Karena gue gak tahu ya, kalau kasusnya di Vanish lu menceritakan sedetail apa. Cuma kayaknya mostly orang tuh hilang interest. Di tengah-tengah bener, hilang interest gak sih?
1: Bisa jadi. Makanya tiba-tiba ngilang aja gitu ya.
0: Iya.
1: Kabar hilang gitu.
0: Oh, itu menyebalkan.
1: Menyebalkan.
0: Itu sangat menyebalkan.
1: Menyebalkan. Kayak coba untuk dihubungin lagi gak bisa.
0: Gak bisa, hilang.
1: Iya.
0: Mau nanya status juga, kita bukan siapa-siapa.
1: Bener, gimana sih? Gimana tuh?
0: Sering terjadi tuh di kota-kota besar tuh.
1: Asli.
0: Iya.
1: Kejadian banget.
0: Iya. Jadi sebenarnya Vanish tuh simply bercerita tentang itu ya.
1: Yes. Bener.
0: Tentang orang yang tapi ini dari POV mana, cuy? Dari yang ngilang apa yang ditinggal tanpa pamit itu?
1: Yang ditinggalkan.
0: Yang ditinggalkan ya.
1: Itu jelas banget di chorusnya, karena aku bilang kayak, "Oh, jadi kayak gini ya cara mau ninggalin." Ya udah deh gitu. Akhirnya dia cuma bisa pasrah aja gitu. Ya udah deh.
0: Oh, iya. Ini kalau ada manusia yang kayak gitu sih, harus dikasih pelajaran tuh.
1: Asli sih. Ini mungkin yang dengar ada yang kayak gitu. Ada nggak sih? Ngerasa nggak sih?
0: Iya, pasti ada. Gue pun merasa begitu. Enggak, cuma maksud gue adalah kadang kan orang berproses ya.
1: Benar.
0: Orang berproses. Mungkin yang meninggalkan ini ada di situasi dimana not grow enough untuk ngasih seseorang closure,
1: bisa jadi.
0: Kalau menurut gue, setiap orang tuh sangat layak mendapatkan closure. Even itu pahit, even itu menyakitkan, menurut gue itu lebih layak dibandingkan ditinggal.
1: Bener.
0: Lu tinggalin aja gitu nggak sih?
1: Asli.
0: Iya gak sih?
1: Bilang aja.
0: Nggak susah kok.
1: Asli.
0: Orang lu bisa mulai chatan berlama-lama, masa lu untuk pamitan sebentar aja nggak? Ayolah, come on man,
1: bahasa Medannya acem bro,
0: itu apa artinya?
1: Kayak acemana, gitu.
0: Kayak ya ampun bro, tapi ini juga sebenarnya berlaku untuk cewek dan cowok ya, cuy?
1: Iya, general sebenarnya.
0: General ya?
1: Karena banyak kejadian di cowok, banyak kejadian cewek juga.
0: Lu pernah gak lu ngasih denger lagu ini dan ada beberapa orang di sekitar lu yang langsung, wah ini gue nih pernah di situasi
1: ini. Iya, banyak.
0: Banyak ya?
1: Banyak, makanya aku coba case by case aku kasih denger ke orang. Denger orang juga bilangnya, ini kayak kenal nih ceritanya nih. Kayak kenal atau diam aja mereka. Oh okay. iya bagus bagus bagus. Ya di belakang mereka gimana enggak tahu ya.
0: Nah, mungkin di belakang kayak oh ini mah gue nih gitu kan. Tapi dalam prosesnya bener. Lu mengalami, karena ini adalah sebuah lagu yang sebenarnya mengarang lo bilang ya. Lu mengalami kesulitan dalam menulis enggak sih? Karena ini kan out of nowhere gitu loh. Bukan cerita personal lo.
1: Enggak begitu susah karena aku coba-coba apa ya? Nyoba-nyoba ngebayangin aja gitu. Terus aku coba drafting, aku coba milih kata-kata yang tepat, yang ringan, yang memang kayak sehari-hari aja dipakai gitu. Karena kalau misalnya kita pakai yang benar-benar struktur hip hop, susah orang dengernya.
0: Susah ya?
1: Iya, terlalu banyak wordplay. Jadi di sini aku juga santai aja.
0: Oh.
1: Biarin ngalir aja.
0: Oh, lu udah mikirin market segitunya
1: iya,
0: ya?
1: Iya. Ya, gimana supaya orang awam tuh bisa denger, walaupun pakai bahasa Inggris tuh bisa langsung, oh, dia cerita tentang ini.
0: Iya. Jujur. Memang agak susah membaca market, khususnya hip hop ya di Indonesia gitu. Karena memang mungkin nggak semasif market pop, terutama apalagi musik pop yang mendayu-dayu. Tapi menurut gue ada marketnya, pasti ada marketnya. Dan menurut gue ya teman berdua, lagu Vanish ini keren banget. Tapi gue jadi penasaran, mendingan kita dengerin langsung aja kali ya cuy ya. Gimana lagu Vanish ini teman berdua dengan hip hop dan juga stylenya seorang
1: Stay Fat.
0: This is Vanish dari Stay Fat teman berdua. Here we go.

0: Yo yo yo, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih barengan sama gue Elan dan juga Stefan. Tadi kita udah sempat dengerin lagunya terbaru yang berjudul Vanish. Dan gokil, seperti kata gue tadi teman Pro 2, tidak terlalu hip hop, lebih ada perpaduan nge-pop. Cuma kayak beatnya tuh tetap lu nge-rap banget sih di situ tetap. Di tengah-tengahnya lu masih nge-rap banget gitu. Tapi menurut lu apa yang menyenangkan dari lagu Vanish ini?
1: Menyenangkan karena aku ngerasa di bagian chorusnya sih, aku paling suka bagian chorusnya itu kayak kayak enak banget untuk sing along sebenarnya. Kalau kita udah hafal part liriknya tuh enak banget untuk sing along.
0: Untuk sing along ya.
1: Iya, terus itu kayak ngebawa aku tuh di luar dari jalur yang biasanya aku lakuin.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Jadi tuh kayak fun banget.
0: Fun banget. Tapi lu selama mengerjakan ini punya struggle tersendiri enggak?
1: Struggle tersendiri itu sih enggak sih, santai aja, semua berjalan enak aja kayak ngerjain lagunya tuh juga kayak satu dua kali ngerjain kayak studio session sudah kelar.
0: Let it flow aja.
1: Let it flow aja, benar.
0: Iya sih. Dan lu ternyata udah lumayan lama berkecimpung sehingga juga lu membuat banyak lagu untuk original soundtrack ternyata ya.
1: Iya, ada beberapa yang kerjain. benar.
0: Mungkin boleh nih teman berdua tahu lah tadi yang kita bahas kira-kira beberapa film atau series yang pernah lu kerjain original soundtrack ya.
1: Kalau kalian tahu film yang Denis Margo, yes, yang LSPKL. Nah, itu aku yang ngerjain.
0: Itu lucu karena alisnya Denis tebel banget sebenarnya.
1: Sebenarnya iya, tapi iya, memang aku udah pernah jumpa sama LSPKL yang memang tebel.
0: Emang tebel alisnya.
1: Emang tebel sih.
0: Beliau kan memang orang Makassar ya kalau enggak salah ya?
1: Kayaknya gitu.
0: Iya, kalau enggak salah. Ya, jadi emang tebel-tebel gitu ya.
1: Iya,
0: tapi lucu karena biasa lihat Denis alisnya tipis gitu kan. Terus selain series LSPKL,
1: kemudian ada film Tagut, kalau tahu.
0: Film Tagut.
1: Tagut itu juga aku ngerjain.
0: Itu horor aja?
1: Itu horor.
0: Horor kan?
1: Horor. Aneh sih memang ngerjain film horor sih.
0: Iya kan? Dia ngerjain film horor. Bayangin film Tagut. Iya. Itu sempat ramai juga waktu itu tuh. Sempat ramai juga. Iya. Tapi kita balik lagi dari seorang Stefet. Lu melihat lagu ini sebenarnya lebih cocok tuh untuk orang yang lagi sedih kah, lagi seneng kah, atau kayak gimana cuy sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh konsepnya tuh pengen lagu sedih tapi nggak mau sedih-sedih kali. Jadi kayak bahasanya gitu. Jadi kayak pengen biar lagu sedih kita pengen upbeat gitu.
0: Ya, pengen sedih sekali rupanya.
1: Iya, nggak boleh wah.
0: Nggak boleh wah. Kudu chill kita. Iya. Jadi memang sebenarnya liriknya tuh sedih, deep ya. Benar. Cuma kayak kita harus bawanya have fun.
1: Bawa have fun.
0: Iya enggak sih?
1: Iya. Jangan terlalu dalam.
0: Kayak lu boleh sedih cuma enjoy aja.
1: Iya.
0: Enjoy
1: tipis-tipis
0: aja.
1: Ya. Tipis-tipis aja.
0: Keren. Jadi memang kalau lu denger ini beatnya tuh mirip sama lagunya The Kid Laroi ya, yang Stay. Sama Justin Bieber. Itu salah satu lagu yang menurut gue di zaman itu, wah itu beyond sih, itu beyond banget. Karena pakai synthesizer kan.
1: Benar.
0: Kayak 80s banget gitu.
1: Benar. Terus juga drumnya kan unik ya. Drumnya tuh
0: electrical gitu ya.
1: Terus dia jalan terus gitu ya.
0: Looping ya.
1: Enak, itu
0: lagu enak banget. Dan memang setelah lu dengerin, tadi kita dengerin bareng-bareng, Vanish tuh punya loop beat yang mirip ya.
1: Yes.
0: Yang mirip. Oh iya, iya.
1: Inspired. Dari itu sih, dari Justin Bieber sama Kilaro.
0: Iya, itu keren banget. Dan memang kalau lo lihat nih ke dari apa namanya artworknya ya. Gue sekarang penasaran sama artwork lo. Ini lo kenapa tiduran nih cuy sebelumnya?
1: Ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak sesuai sama judul EP-nya.
0: Oke.
1: After All I Survived. Setelah semua ini, setelah semua kejadian, kejadian ada di Venice, di lagu-lagu lainnya. In the end of the day, 2026 kita masih survive kok, masih tetap nafas.
0: Wah, gila. Wah, itu menurut gue jadi deep karena di situasi kita yang lagi kayak gini.
1: Iya, bener kan?
0: Iya
1: gak sih? Masa enggak?
0: Itu jadi sebuah hoax sih menurut gue. Itu jadi sebuah hoax. Ya karena gue sepakat sih, lu kalau lihat nih teman berdua, lu kalau lihat di artworknya, ini kayak orang yang udah telentang ya, udah babak belur,
1: jatuh babak belur,
0: dan ada kayak siluet ijo-ijo gitu ya. Itu kayak itu udah babak belur banget lah.
1: Sama keadaan. Tapi ya namanya kita ini sebagai WNI kita harus survive.
0: Ah itu. Meskipun babak belur dikit ya.
1: Dikit aja.
0: Tapi kenapa cuy? Kenapa lu mengambil ide ini kayak ini lu bener-bener sebuah apa ya, bisa gue bilang kontras banget antara lu di lantai kanan kiri dan juga lu. Ini lu bukan sih yang jadi model ya kan?
1: Iya, ini aku.
0: Ada dengan elunya yang lagi tiduran itu, menurut gue kontras banget.
1: Itu kayak kalau misalnya kita bayangin tuh kayak kita jatuh dari atas tuh.
0: Iya, iya. Gitu. Iya, iya. Ini kayak korban gitu. Iya, korban jatuh ya.
1: Sebenarnya kita korbannya tuh makanya ya after all I survived gitu.
0: Ah, iya iya iya. Ini di mana sih lu foto sih?
1: Itu sebenarnya lagi setelah kerjaan gitu ya.
0: Pulang kantor.
1: Enggak. Jadi tuh ada proyek kerjaan gitu
0: okay.
1: Di luar kota.
0: Kemudian
1: aku minta fotografer kantor, fotoin dulu.
0: Ini ide Indonesia nih. Iya. Tapi gue jujur ini menurut gue ini covernya menarik sih. Yeah. Lucu banget dan emang sangat menggambarkan situasi hari ini.
1: Hari ini. Yang tahu-tahu aja.
0: Iya. Jadi di EP ini juga lo rencananya akan merilis 5 lagu ya? Lima lagu. Insya Allah 5 lagu dengan... Ini lo merencanakan untuk album gak?
1: Album belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih, aku masih mau coba EP dulu.
0: Oke.
1: Nanti kalau misalnya kalian ntar dengerin EP-nya, yang hal yang paling fun di EP ini, semuanya warnanya beda.
0: Oh, iya. Jadi setiap lagu punya warna sendiri?
1: Bener.
0: Okay.
1: Ada hip hop,
0: okay.
1: Ada R&B banget,
0: okay.
1: Ada yang ya kayak R&B-an zaman dulu 90-an,
0: okay.
1: Gitu. Ada yang hip hop kayak Poris gitu.
0: Oh.
1: Jadi berbeda-beda.
0: Dan kolaborasinya akan sama banyak orang kah atau lo sama Omex lagi?
1: Ada itu ntar.
0: Itu di keep dulu ya.
1: Ini kita keep dulu.
0: Iya, nanti biar surprise, biar lo, nanti temen pro 2 dan teman-teman lo kalau udah dengerin baru, wah serius tuh gitu. Iya. Tapi memang dari ini menurut gue kemasannya udah seru, lagunya juga udah seru, meskipun ternyata lo tuh masih mengkip untuk ngeluarin pelurunya dihemat ya, satu-satu ya.
1: Satu-satu dulu.
0: Kita
1: hemat-hemat dulu, kita apa ya? Kita pergunakan peluru yang keluar dengan baik.
0: Iya, betul.
1: Satu-satu.
0: Biar mungkin lebih kena sasaran ya.
1: Benar.
0: Iya. Mungkin lo bisa kepoin juga nih teman produser nanti artworknya kayak gimana, lagunya kayak gimana. Tapi sabar dulu karena dikeluarinnya satu-satu.
1: Yoi.
0: Oke, kalau gitu nanti kita bakal ngobrol lagi teman produser sama Steve teman produser. Tapi kita satu lagu dulu. This is Secret Love Song dari Jason Derulo.

0: MLC Music Live Chat di seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih bareng sama gue Elanda dan juga The Stefet. Tadi kita masih ngobrol-ngobrol tentang single terbaru yang berjudul Vanish. Kalau lo pribadi nih coy, sebagai orang yang menulis dan mengisi vokal, part favorit lo di lagu ini apa?
1: Pre-chorus dan juga chorusnya.
0: Di bagian apa?
1: Di bagian
0: liriknya, di bagian lirik yang mana?
1: Lirik yang if you're about to quit this game, and itu aku suka. Kalau misalnya kali trans kan kayak kalau memang dirimu mau keluar dari game ini, ya udah gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Jadi deh, memang ini jalannya.
0: Ikhlas ya.
1: Ya udah daripada dipikiran terus ya.
0: Iya, benar. Tapi memang yang susah adalah mengikhlaskan kan. Dan benar. Itu adalah level tertinggi dari lo mencintai seseorang, yeah. Yaitu mengikhlaskan.
1: Mengikhlaskan, menerima.
0: Iya. Yeah. Tapi lu gue jadi penasaran, lu pernah enggak sih nulis love song gitu, satu buah lagu cinta yang based on true story lu sendiri?
1: Ada lagi.
0: Ada.
1: Ada lagi.
0: Ada yang mana?
1: Untuk EP ini ntar.
0: Oh, salah satunya ada di EP
1: ada.
0: Ini.
1: Ada.
0: Padahal kalau itu yang kita bahas kayaknya bakal seru tuh.
1: Waduh, nanti ya.
0: Nanti kesini lagi ya.
1: Boleh ya. Boleh ya.
0: Lagi. Jadi akan ada satu lagu yang ini based on true story lo.
1: Benar.
0: Is it a good ending or bad ending? Or still going?
1: Ya, kita diam aja dulu. Nanti kita bahas.
0: Okay. Tapi basically lu mendefinisikan lu adalah orang yang melankolis nggak sih, yang kayak gue peka terhadap perasaan gue terus gue tuliskan dalam lagu gitu.
1: Most of the time kayak gitu sih. Jadi kayak aku ngerasain hal-hal yang mungkin nggak bisa untuk diungkapkan dengan kata-kata. Okay. Kemudian ya udah aku proses otak aku proses dan aku tulis dalam lagu atau ya teks aja. Nanti ketika ada waktu aku lanjutin itu.
0: Jadi memang memang gak boleh kehilangan momentum ya.
1: Benar. Itu kayak apa ya? Kayak kalau misalnya kita kehilangan momentum atau ide-ide itu mahal ya. Ide itu mahal.
0: Parah.
1: Jadi jangan kalau misalnya kita ada sesuatu tuh jangan dibilang ke orang. Keep.
0: Iya, benar. Dan tulis ya.
1: Tulis.
0: Iya, benar.
1: Jadi suatu waktu ketika kita ada kebutuhan, ya udah kita tinggal nulis aja, tinggal lanjutin aja tulisan.
0: Iya, benar. Dan mostly most of the time juga lu merasa kayak oh ini gue lagi merasa kayak gini, gue tulis aja nih.
1: Benar.
0: Oh.
1: Yaudah deh, tulis aja. Daripada ntar lupa.
0: Okay. Padahal gue merasanya tadi kayak karena lu mungkin di finish mengarang bebas.

0: Timenya kapan cuy untuk finish?
1: Sebenarnya kalau aku rasa ya, itu kayak jam-jam jam kosong enak. Jam-jam kosong kayak jam-jam yang kita harus mikir kayak jam 11 gitu. Udah mau tidur tapi enggak mau tidur.
0: Jam 11 malam.
1: Jam 11 jam 12 udah mau tidur tapi enggak mau tidur atau kayak pagi-pagi juga kalau misalnya mau pulang mau pergi kerja juga enak karena beatnya up ya.
0: Oh iya.
1: Pulang kerja macet-macetan, pusing kena OKR dan lain-lain betul, kantor.
0: Betul.
1: Dengerin aja.
0: Betul. Mungkin udah, sambil di KRL sambil desek-desekan gitu kan.
1: Ya.
0: Dengerin lagu ini enak juga.
1: Enak juga.
0: Itu best listening time-nya. Dan memang dari lagu ini gue sepakat sih. Memang ini lagu yang upbeat. Gue prefer untuk pagi sih.
1: Pagi ya.
0: Pagi asik banget ini. Ya. Kalau pas kosong gue takutnya Spotify gue nyala tapi gue tidur.
1: Oh iya, bisa jadi.
0: Gue lebih takut kayak gitu. Tapi buat apa yang pengen lo sebenernya sampein mungkin ke teman produ atau lo punya nama penggemar udah punya Stay Fighters mungkin
1: belum,
0: Stay Fighters
1: belum ada
0: atau
1: sih, belum
0: ada. Apa ya Fat Uye
1: itu apa
0: ya apa mungkin buat pendengar lo ya atau mungkin calon fan base lo
1: okay.
0: Lo pengen bilang apa sebenernya melalui Vanish?
1: Melalui Vanish aku mau ngasih tahu kayak Stay Fat sudah hadir di apa ya di industri ini.
0: Yeah.
1: Kalian bisa coba untuk dengerin aku, kalian bisa coba ngerasain apa yang pengen aku sampaikan. Karena mostly di lagu-lagu yang aku buat itu warnanya beda-beda.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kalian hampir nggak bisa nemuin warna yang sama di lagu-lagu aku.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ya kalau kalian bosan sama yang itu aja, dengerin saya. Kayak promosi.
0: Iya, gak apa-apa dong. Gak apa-apa juga, gak apa-apa. Dengerin Stay Fat ya.
1: Iya, gitu. Dengerin Stay Fat.
0: Dengerin Stay Fat, oke. Tapi lu adalah tipe orang yang merasa inspirasi itu datang pagi atau malam? Atau sore bahkan?
1: Aku ngerasa sebenarnya datangnya tuh malam.
0: Harusnya. Malam ya?
1: Malam. Ketika udah tenang, itu baru dapet sih. Karena kita banyak ngabisin waktu untuk mikir kan.
0: Benar.
1: Jadi disitulah keluar ide-ide, disitulah keluar nada-nada itu.
0: Oh, dari situ mungkin banyak akhirnya lu menuliskan lagu ya?
1: Benar, dari situ aku banyak menulis lagu.
0: Oke. Tapi gue jadi penasaran, dari EP ini nih, overall lu tuh pengen dikenal sebagai orang yang gimana gitu. Karena kan dari EP ini ada 5 lagu di mana mostly kan kata lu sebenarnya mix ya.
1: Yeah.
0: Antara beberapa cerita ya di dalam sini. Sebenarnya lu tuh pengen dikenal as Stay Fat yang gimana lewat EP ini?
1: Stay Fat adalah aku pengen dikenal sebagai artis yang cukup versatile.
0: Okay.
1: Cukup bisa ngelakuin apa aja. Karena ya banyak lagu yang aku kerjain tuh genrenya beda-beda gitu ya.
0: Okay.
1: Dan aku pengen kalian ngerasain catchy-nya aku di situ.
0: Karena
1: kalau bisa kalian dengerin nanti tuh lagu-lagu yang aku buat tuh ada part-part yang catchy yang gak bisa kalian lupain.
0: Oh, cik. Ada part-part ini yang catchy yang nyandu kali ya.
1: Iya.
0: Itu penting juga tuh.
1: Benar.
0: Kalau menurut lo, kita ngomongin R&B style ya. Lo menganggap style lo dalam outlook itu tuh kayak gue pengen rapper banget lagi pas bre, udah gue kasual, rapper kasual aja gitu.
1: Sebenarnya kalau ditanya kayak gitu, aku daily aku ke kantor juga aku kayak 90s gini lagi.
0: Jadi, 90s ya?
1: Iya, 90s kayak celana baggy, yaudah, ya hip hop aja gitu.
0: Oke. Emang yang ya baggy, apa ya, kayak ketupat bener ya? Tupak kan baggy gitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau gitu mungkin nih untuk terakhir kita main game dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Kita main game yang namanya adalah Rakus Rapid Question. Jadi gue akan bertanya beberapa pertanyaan dan lo harus menjawab secara cepat dan juga tepat.
1: Oke, kita coba.
0: Oke, kita coba ya. Ini dia Rakus. Di Rakus ini gue pengen bertanya kira-kira untuk seorang Stefan. Lo adalah tim orang yang sarapan atau tidak sarapan?
1: Tidak sarapan.
0: Oke. Yang kedua, lo tim bubur diaduk atau bubur tidak diaduk?
1: Diaduk.
0: Oke.
1: Apa itu tidak diaduk?
0: Ah, sayangnya saya tidak diaduk.
1: Apa itu?
0: Nanti kita bahas ya. Untuk berikutnya, lo lebih milih pakai sepatu atau pakai sendal?
1: Sepatu.
0: Oke. Lebih pilih jersey bola apa jersey rugby?
1: Rugby sih.
0: Oke. Lebih pilih snapback atau scarf?
1: Snapback.
0: Yeah. Lebih pilih R&B atau hip hop?
1: R&B.

0: Oke, kalau gitu kita bahas satu-satu di Rakus Rapid Question. Nah, kita bahas satu-satu nih dari pertanyaan lo sebagai stay fat.
1: Oke.
0: Tadi yang pertama adalah lo tim yang tidak sarapan ternyata.
1: Tidak sarapan.
0: Kenapa lo tidak suka sarapan? Atau nggak biasa sarapan?
1: Kayaknya kalau misalnya kita gerak pagi dengan perut terisi penuh banget itu kayak nggak bisa mikir nggak sih?
0: Begah, betul. Sepakat.
1: Nggak bisa mikir sih.
0: Sepakat, itu sepakat.
1: Gitu.
0: Iya benar. Gue kebetulan ada tim yang juga jarang sarapan sebenarnya. Kalau nggak terpaksa biasanya gue nggak sarapan. Iya lebih enak kayak gitu ya.
1: Lebih enak kayak gitu. Kayak kalau misalnya kita terus juga kita spending waktu untuk beli atau mikirin makan apa tuh kayak nggak deh.
0: Dan brunch juga nanggung juga ya kayak.
1: Nanggung.
0: Gue bisa makan siang aja sekalian nih.
1: Sekalian gitu. Aja. Ngemat kan ya.
0: Anak kos ya.
1: Anak kos ngemat kan ya bro.
0: Terus juga tadi lu tim bubur tidak lu tim bubur diaduk.
1: Diaduk.
0: Aduh.
1: Diaduk dong.
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali.
1: Iya
0: gak
1: sih?
0: Sayang sekali. Gak apa-apa. Tapi gue adalah tim yang tidak diaduk.
1: Kenapa tuh?
0: Karena menurut gue saat diaduk tidak appetizing.
1: Looks-nya.
0: Oh, okay. Gue lebih suka gak diaduk karena di kafling-kafling kan. Gue bisa ngambil ayam di sini. Gue bisa ngambil bawang di situ. Gitu. Lu kenapa diaduk? Biar nyampur.
1: Biar nyampur semuanya gitu.
0: Iya sih.
1: Terus juga kalau misalnya makan pakai kerupuk gimana? Kan kalau dicampur tuh tinggal
0: Iya, kerupuk jadi section baru. Jadi antara bubur, ayam, bawang, terus kerupuk gitu. Jadi
1: aneh kan?
0: Wah aneh sih. Kan? Itu namanya prinsip.
1: Oh, prinsip.
0: Itu namanya prinsip. Oh, iya. Kita nggak boleh mengacak-acak sesuatu yang udah rapi.
1: Diterima pak. Diterima pak. Kalau udah prinsip gimana kita ngelawan ya? Benar kan?
0: Benar. Itu hashtag prinsip.
1: Prinsip. Kita
0: nggak
1: ngelawan.
0: Oke. Okay. Terus tadi lo adalah tim sepatu atau sendal. Lo tim
1: sepatu.
0: Lu koleksi sepatu tapi?
1: Enggak koleksi, cuman aku ya pakai beberapa lebih dari 3 sepatu.
0: Oke. Terus tadi scarf atau snapback, lu pilih snapback?
1: Snapback.
0: Lu?
1: Walaupun aku pakai scarf.
0: Iya, makanya kayak lu pakai scarf sebenarnya kan?
1: Iya. Enggak, ini cuman pengen aja.
0: Oh, pengen aja.
1: Pengen aja. Tapi biasanya daily aku pakai topi gitu.
0: Oh, topi. Snapback. Enggak juga?
1: Iya, baseball cap biasa sih.
0: Baseball cap biasa aja. Iya. Bukan yang kayak topi rapper yang miring-miring enggak gitu
1: sih,
0: enggak ya?
1: Enggak sih, itu old school banget sih. Old school banget
0: kan rapper
1: sih.
0: Banget coy.
1: Rapper banget sih.
0: Rapper banget. Terus tadi jersey bola atau jersey rugby, lu malah milih jersey rugby.
1: Kayaknya lebih enak sih, untuk badan yang gede-gede itu kayaknya lebih enak rugby deh daripada bola.
0: Tapi maksudnya lu punya jersey rugby?
1: Dulu ada sih.
0: Oh dulu ada.
1: Cuman kalau bisa disuruh milih kayaknya rugby deh.
0: Jersey rugby ya? Dan emang lebih cocok ke outfit yang agak-agak loose-loose gitu ya?
1: Benar-benar. Walaupun memang sekarang musimnya bola ya.
0: Iya benar. Pesta bola dunia ya sekarang ya.
1: Jadi megang siapa pak?
0: Ah nanti kita omongin di luar aja. Siap. Takutnya malah berjudi kita di sini. Oke, mungkin yang pengen lo sampaikan juga ke teman produser seluruh Indonesia mungkin dan juga calon-calon pendengar lo nih di album di EP ini di EP judulnya apa sih cuy? Ada judulnya? Udah boleh di-spill belum?
1: Judul EP-nya itu After All I Survive.
0: After All I Survive.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yang pengen mungkin buat calon-calon pendengar juga teman produser seluruh Indonesia, lo pengen bilang apa?
1: Semoga nantinya ketika full rilisan ini keluar kalian bisa mulai untuk suka sama lagu-lagu aku, kalian bisa coba search lagu-lagu aku, kalian bisa follow Instagram aku.
0: Ais, boleh dong di follow di mana coy?
1: Di @ it, aduh susah lagi.
0: Instagram apa?
1: ITSSTYPHT.
0: Ah, boleh diejain,
1: I.
0: ITSSTYPHT. It's Stefet. Oke. Mungkin Instagramnya Omex juga boleh dong di-spill dong. Kasian Omex,
1: Omex
0: udah di sini.
1: Oke, okay, Omex at Omex _ music.
0: Oke. Okay. Dan mungkin lu bisa dengerin lagu ini di All DSP.
1: All DSP udah ada, kalian bisa dengerin. Kalau kalian mau lihat video-video klip aku juga bisa cek YouTube aku.
0: Tapi lu ini enggak sih? Lu berencana untuk bikin MV enggak sih?
1: Untuk yang ini belum sih.
0: Belum ya?
1: Belum sih. Cuma nanti kayaknya aku bakal ngepick satu atau dua lagu di EP ini untuk jadiin MV.
0: Dijadiin MV. Iya benar, karena di lagu ini ada lirik video. Visualizer udah ada ya?
1: Ada.
0: Ada lirik video. Itu bisa lu cek di YouTube-nya?
1: Belum.
0: Untuk finish
1: udah ada di YouTube sih.
0: Udah di YouTube ya. Lu cari aja di channel atau di
1: Stay Fat.
0: Di Stay Fat. Oke, dicek di channel Stay Fat ya teman-teman. Dan tadi di follow juga. dan pastinya dipakai untuk mungkin sosial media lo ya, untuk konten-konten.
1: Boleh pakai-pakai aja, tenang aja.
0: Dan juga dengerin di saat-saat jam-jam mungkin lagi puyeng juga tuh.
1: Benar-benar. Kalian bisa cek juga lagu-lagu yang lain tuh, banyak mood-mood. Kayaknya banyak yang kena sih sama mood-mood anak Gen Z sekarang.
0: Yoi, banyak anak. Oh, meskipun lu merasa lu milenial dan lu memang milenial.
1: Memang. Ya.
0: tapi memang lu masih inilah, masih ngeblend lah sama Gen Z.
1: Semoga.
0: Iyalah, aman lah, tenang aja.
1: Kok kayak dikasih ya, dikasih.
0: aman lah, tenang aja. Karena style-nya masih Gen Z banget. Masih Gen Z banget. Oke, kalau gitu gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin lo di seluruh Indonesia, Teman Pro 2. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Indonesia. Tapi kita harus cabut dulu ya, cuy ya. Gue Elandi Krisnandaru pamit and
1: stay fat.
0: Pamit and bye-bye Teman Pro 2.

0: time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: 102,5 Pro 2 Ribet Lampung, teman terbaik kamu.
1: Selamat malam 2, malam ini kamu ditemani Fasa Salsabila
2: dan Sondaru Kartiko
3: dan Marta Dila
0: dan Azmi Ananta.
1: Dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti cuma di Hobby Space.
0: Explore your hobby.

0: Oke teman Pro 2, malam ini kita bakal ngebahas tentang hobi. Tentu aja hanya di Hobby Space, Explore Your Hobby.
1: Yes, teman Pro 2, hari ini kita mau ada hobby talk ya. Terus juga ada stereotype dan juga communication tentunya. Yes.
2: Jadi teman-teman jangan kemana-mana, tetap dengerin kita dari jam 8 sampai jam 10 malam nanti. Cuma di Pro 2 di Bandung Lampung,
3: teman terbaik kamu.

0: Kembali Bilar. Lagi.
1: Dan juga Jeffrey Nicole.
2: Oh my god. Azmi wow. Dan juga Farsha.
1: Dan Azmi dan Farsha. Farsha. Bajunya luar biasa loh teman produser. Kalian loh. Bisa cek di Instagram kita ya.
2: Atau di TikTok yes. Kita ya. Karena kita bakalan live juga ya malam ini. Teman
1: produser, bajunya keren-keren banget. Ini spesial dengan tema kita pada malam hari ini.
2: Apa tuh kak?
1: Tema kita pada malam hari ini adalah traveling teman produser. Yes. Tapi travelingnya traveling jalan-jalan ya, bukan pikirannya.
2: Aneh-aneh gitu. Tapi kayak enggak dulu gitu nggak sih kalau kita nggak nyapa teman produsernya dulu.
1: Halo teman produser, selamat malam Rabu teman produser.
2: Yes, gimana
1: udah
2: nih?
1: Bikin, Juni dam lu.
0: Oh iya, jangan kelupaan ya, ini udah akhir bulan nih.
2: Kebetulan kalau aku udah sih kemarin karena ngelihat salah satu postingan teman, jadi FOMO.
3: Betul ini betul. Dan biasanya diposting di Juni dam itu ya hasil traveling itu selama sebulan liburan.
0: Benar-benar di slip-slip itu ya, habis jalan-jalan kemana-mana.
1: Seru banget ya.
0: Gitu kan. Tapi lo orang tuh kalau traveling sukanya kemana sih?
2: Kalau gue sendiri ya, gue seringnya ke Jerman, jejeran Pak Homan.
3: Oke.
0: Hampir syok gue, orang have gitu kan ya.
2: Iya. Kebetulan seminggu sekali gue PP sih kak ke Jerman.
0: Oke.
2: Kalau Marta sendiri?
0: Kalau gue traveling kalau yang deket-deket biasanya pantai ya.
2: Oke.
0: Jauh-jauh gue memang suka sih nyoba keluar kota gitu.
2: Oke. Kalau Daru?
4: Gue terakhir traveling kapan ya? Karena sebagai budak korporat.
0: Iya nih.
3: Sibuk ya.
4: Ini kemarin gue terakhir sorry ini masih dalam kota juga sih sama temen-temen kantor. Coba kalau gue pribadi tadi Marta kan senengnya travelingnya kemana gitu. Kalau gue lebih jujur gue lebih suka yang ke alam-alam.
0: Oh iya
3: Arab
0: itu,
3: dimana tapi, tuh?
0: Alam-alam
3: gunung. Oh alam. Okay.
0: Air terjun ya kan kayak yang lagi rame sekarang tuh Arthur tuh kayak jadi salah satu tempat.
3: Saking sibuknya apa bilang RR ini juga jadi tempat liburan lo Daru. Abis penat gitu kan ya jadi tempat liburan kita di RRI. Anyway,
4: ngomongin soal traveling nomor 2 mungkin kalian juga punya ada satu bucket list ya. Pengen

0: happy ya, kalian juga harus happy juga. Kalian juga harus ikut join ke kita juga nanti kirimin apa namanya?
1: Pengalaman traveling ataupun tujuan kita. Mau liburan kemana sih? Ini kan mumpung lagi liburan.
0: Siapa tahu nanti kita bisa kasih masukan.
2: Iya. Yes. Siapa tahu kita bisa ikutan juga mereka traveling.
0: Bener, ngasih masukan doang. Apa maksudnya masukan referensi liburan kemana?
2: Mungkin yang tadi enggak kepikiran mau kemana jadi kepikiran ya kan setelah dengerin kita gitu.
0: Dan Om Prodo waktu kita juga masih panjang sampai jam 10. Om Prodo kalian bisa share pengalaman kalian, bucket list kalian mau kemana ke 081-792-925-925 atau di Instagram kita di @prodo_bdl.
2: Yes, kita bakal tungguin sampai jam 10 malam nanti.
0: Cuma di
2: Hobby Space. Explore.

0: lans kosmetik baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Oke, teman Pro 2. Masih bersama Fasya, Azmi, dan juga Marta dan Daru.
1: Ya. Yeah.
0: Tadi kita udah spill detik dikit-dikit sih, karena malam ini kita mau bahas hobi yang dibilang aneh juga enggak, dibilang seru ya pastinya.
2: Pasti. Seru banget duit.
3: Tapi gue nggak setuju sih dengan bilang ngabisin.
4: Kenapa
3: duit.
4: Kenapa Azmi lo nggak setuju?
3: Karena gue sendiri nih, gue liburan justru bisa ngasilin duit.
4: Wow, luar biasa.
3: Oh, ini gue nggak setuju sama stereotip orang-orang.
1: Tapi kalau sekarang iya sih, karena liburan bisa jadiin lo bisa lo jadiin konten kan.
4: Bener. Bisa lo jual juga gitu ya.
3: Yeah. Betul banget.
1: Oke.
4: Tapi kalau menurut gue juga. Gue juga mau menarik ucapan gue yang tadi sih.
0: Apa tuh kak?
4: Karena ngabisin duitnya juga kita jadi punya dapat ininya juga kan. Insightnya juga maksudnya kita dapat. Aduh jatuh lagi teman.
1: Oh iya tapi iya.
4: Jadi
1: tapi
4: terbayarkan gitu loh. Walaupun kita capek habis duit. Jadi worth it kebayarkan gitu ya kan.
1: Dan bahkan gitu. Menurut gue juga ya kalaupun lo traveling uang yang lo keluarin tuh nanti bakal balik lagi gitu loh.
4: Bener.
0: Kalau misalnya hobi itu jadi pekerjaan.
1: Setuju.
4: Hobi jadi rezeki.
1: Nice.
0: Jadi duit yang keluar tuh bisa masuk lagi gitu. Jadi income. Sorry.
1: Oke.
4: Mungkin banyak dari kita ya. Salah satunya gue juga. Kalau misalnya gue mau cabut, mau traveling, mau ngabisin duit nih ya kan. Mau happy-happy itu rela nabung nih buat jalan-jalan doang.
0: Iya. Gue juga sih, gue termasuk orang yang harus nabung dulu. Harus berusaha
1: keras mungkin.
4: Disini sedikit uang kita untuk jalan-jalan
1: ini,
4: gitu.
1: Traveling itu. Bahkan gue punya tabungan yang kayak ada khusus gitu loh untuk jalan-jalan gitu loh.
3: Karena jadi sisihin lah ya.
1: Iya, karena kalau buat gue dalam hidup ini work-life towards balance.
0: Ya benar sih. Kalau kata Gen Z itu self reward lah.
1: Yes, betul, Fasya.
3: Tol liburan juga kan nggak tiap hari, jadi nggak salah lah sekalinya kita liburan ngeluarin duit yang lumayan nguras kantong, ya worth it lah ya.
4: Bener,
1: tapi yang seru juga tuh sekarang sebenarnya liburan tuh nggak perlu duit banyak juga ya, atau nggak perlu apa ya, maksudnya nggak mahal sih sekarang.
0: Iya, karena kita bisa nyari diskon.
3: Apa tuh open trip bareng orang-orang baru gitu, jadi kita selain liburan dapat relasi baru lagi.
4: Nah ini dia teman produser salah satu beberapa tips ya. Salah satu segmen yang paling wajib kalian dengerin sampai selesai nanti jam 10 teman produser. Ini kita mau ngasih berbagai tips buat kalian semua. Kalau misalnya kalian mau traveling tapi tetap hemat ya.
0: Iya.
4: Dan low budget tentu.
0: Benar banget.
4: Yang pertama Tom Prodo, lu mungkin harus jalan-jalan kalau bisa jangan sendiri sih.
0: Iya.
4: Jangan jadi.
1: Oh iya, benar.
4: Nah, jangan jadi solo traveling gitu. Betul, karena kalau misalnya lu sharing sama temen lu kan
1: akan
4: setidaknya
1: lebih
4: ngepres budget gitu kan. Nah,
0: kadang pun kalau ramen tuh lebih murah biayanya.
1: Karena kan ada PT-PT ya.
4: Iya, ada PT-PT. Benar.
0: Kadang juga kayak bukan tiket sih, kayak hotelnya barengan bisa share sama teman-teman.
4: Apa walaupun kita nambah extra bed gitu kan.
0: Iya.
4: Kita nggak perlu nyewa kamar satu untuk sendiri gitu.
0: Iya, kan. Jadi nggak kerasa banget ngabisin duitnya.
4: Bener. Terus juga kalian kalau mau jalan-jalan mungkin sebelum kita keluar kota nih, ada baiknya kita ngerasain dulu yang ada di dalam kota kita ini dulu.
0: Iya.
4: Yang ada di Provinsi Lampung nih kan banyak banget wisatanya nih ya kan. Kalau kita ngomong traveling bukan cuma soal alamnya doang, lautnya doang, banyak banget yang bisa kita eksplor.
0: Banyak banget lah destinasi di Lampung ini. Salah satunya PIK, Pandai Indah Kunyit.
3: Kunyit, oke.
1: Itu jadi apa ya, buat anak-anak senja ya. Buat teman Pro 2 yang kayak suka-suka senja tuh. Yang baru di mention sama Fasya tadi tuh seru kok teman.
3: Tapi kalau di Lampung ini lagi naik banget Pulau Wayang gak sih?
1: Oh Pulau Wayang,
3: iya. Kayak gak perlu liburan ke Thailand lagi, kayak udah ada di Lampung gak?
1: Iya, itu lewat terus sih di TikTok gue. Bahkan gue kayak udah masukin itu ke salah satu wishlist gue.
3: Sama kalian kenalin gak sih si Nisa Gajah di Waikambas?
1: Oh itu ya?
3: Itu viral banget sih, itu banyak banget di TikTok.
4: Bukan cuma ke wisata alam doang, tapi ada edukasinya juga.
3: Betul. Kan,
4: supaya anak-anak atau yang mungkin di bawah kita umurnya jadi tahu nih. Kalau di Lampung punya gajah, punya satwa-satwa yang masih dilindungi gitu. Bisa mereka buat belajar juga. Nah tadi untuk low budget kita, untuk ngepres budget maksudnya ya. Kita harus rame-rame sama teman.
1: Betul.
4: Terus destinasinya ke dalam kota dulu.
1: Yes.
4: Terus selanjutnya apa lagi tadi?
1: Tadi satunya apa ya tadi kan mentionnya?
4: Selain dari alam-alamnya juga, terus flora dan faunanya juga bisa dieksplor.
1: Oh iya
4: ya,
1: benar. Kan? Jadi sebenarnya intinya lo harus explore tempat-tempat terdekat lo dulu
3: sih. Sama cari hidden gem yang di sekitar kita
0: sih.
3: Dulu.
0: Setuju sih.
1: Kadang kayak misalkan pik tadi ya. Sebelumnya ya, sebelum sosmed rame kan kita gak tahu ternyata pik tuh sedekat itu sama rumah gua gitu. Rumah gua kan masih daerah panjang ya. Itu kan ternyata masuknya gak jauh kalau dari rumah gua gitu.
4: Tapi ngomongin soal destinasi yang ada di Panjang juga ada loh.
1: Iya,
4: salah satunya
1: benar,
4: kan.
1: Iya benar.
4: Kalau mau kesana ya, ada Pantai Tiska, ada Pantai
1: ada
4: Pasir Putih.
1: Iya banget, banyak sih.
0: Banyak hidden gem sih ke arah sana.
1: Iya makanya itu.
3: Bahkan di kampus gua sendiri tuh ada tempat wisata. Biasanya ibu-ibu. Betul. Kampus Raya ITERA. Itu biasanya jadi traveling keluarga gratis. Kali cuma nyewa sepeda 15.000 udah happy lah pulang-pulang.
0: Unila juga gak mau.
3: Gak mau kalah. Ada apa tuh di Unila?
0: Ada Embung Rusa sih.
3: Oh, oke. Okay.
0: Ada Embung Rusa.
1: Juga ada
0: Uli. Apa tuh kalau di Uli?
1: Sama sih Embung. Untuk piknik gitu kan.
4: Yeah. Yang tenang ya.
3: Udah
4: ya,
3: senja.
0: Traveling low budget.
3: Udah senja sambil minum.
4: Kampus apa ya kampus gue ya?
1: Kampus lo apa?
4: Gak ada.
1: Belum mungkin.
3: Lihat city like dari atas Indomaret Point Coffee gitu.
4: Oh iya
1: benar.
0: Masuk. Nah kalau teman berdua sendiri itu gimana? Kalian tipe yang punya uang lebih langsung kepikiran jalan-jalan atau lebih milih uangnya ditabung dulu? Kalau kalian berdua gimana kak di antara dua ini?
4: Kalau gue sih dek. Gue pribadi gue lebih suka orangnya nabung dulu.
0: Oke.
4: Nabung terus karena kan kalau misalnya kita udah punya duit nih terus press nih ya kan pas-pasan banget untuk budgetnya misalnya kita kesono 2 juta kita cuma bawa 2 juta itu dan takutnya nanti ada keperluan tidak
1: siapa
4: terduga
1: tahu, benar,
4: ada kejadian yang mengharuskan kita keluar budget lebih overpriced jadi takutnya nanti malah ke depannya kita traveling malah nggak nyaman gitu kan.
3: Tapi kadangnya sering udah nabung kelamaan gitu nih ya saking mau nabung dulu persiapan tapi lama-lama nggak kerasa liburannya malah kelewatan. Jadi kayak ya buat apa nabung kalau waktu liburnya udah nggak ada gitu.
4: Okay. Lu nabung nunggu sampai weekend karena saking lamanya nabung sampai ketemu hari Senin lagi.
3: Iya betul.

Cup selalu diadakan setiap 4 tahun sekali loh. Tapi ternyata FIFA World Cup pernah berhenti yaitu pada saat Perang Dunia Kedua. Awalnya FIFA World Cup di tahun 1942 memang sudah direncanakan setelah turnamen di tahun 1938 di Prancis. Bahkan Jerman sempat mengajukan diri sebagai tuan rumah pada tahun 1936 dan Brazil juga ikut bidding di tahun 1939. Tapi semuanya berubah ketika Perang Dunia Kedua pecah pada 1 September 1939 setelah invasi Jerman ke Polandia, sehingga FIFA World Cup pun terpaksa harus berhenti sebentar. Tapi FIFA World Cup mulai kembali digelar pada tahun 1950 di Brazil.

0: Kalau kita mendengar kata beringin, yang terlintas seringkali hal-hal yang berbau mistis. Padahal, jika ditelusuri lebih jauh, beringin memiliki sejarah dan makna yang sangat dalam. Secara asal-usul, beringin dikenal sebagai pohon yang telah lama tumbuh di wilayah tropis, termasuk di Indonesia. Dan sering ditemukan di ruang-ruang penting seperti alun-alun atau pusat desa. Sejak zaman kerajaan di Tanah Jawa, beringin sudah ditanam di tempat-tempat strategis. Bukan tanpa alasan, tetapi sebagai simbol kehidupan dan perlindungan. Dalam kebudayaan Jawa, beringin dianggap sebagai lambang pengayoman. Artinya menjadi tempat berteduh, tempat perlindungan, dan simbol ketenangan bagi masyarakat. Salah satu contoh yang paling dikenal ada di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta. Di sana berdiri dua pohon beringin kembar yang ikonik. Masyarakat mengenalnya dengan berbagai cerita dan tradisi. Salah satunya adalah berjalan lurus di antara dua beringin dengan mata tertutup, yang dipercaya sebagai simbol ketulusan hati dan harapan. Terlepas dari mitos yang berkembang, keberadaan beringin di sana tetap menjadi simbol yang kuat tentang keseimbangan, keteguhan, dan hubungan antara manusia dengan alam.
1: Di Tanah Jawa, kepemimpinan sejati diibaratkan seperti pohon beringin yang rindang. Akarnya mengujam bumi, batangnya kokoh menanggung beban, dan daunnya menaungi siapa saja tanpa pilih kasih.
0: Selain makna budaya, secara ilmiah beringin juga memiliki peran besar bagi lingkungan. Akar-akarnya yang kuat mampu menyerap dan menyimpan air sehingga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah banjir. Dengan kata lain, beringin bukan hanya hidup dalam cerita dan simbol, tapi juga nyata memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi, dibalik kesan mistis yang sering melekat, beringin sejatinya adalah simbol kehidupan, perlindungan, dan keseimbangan. Menjaga beringin berarti menjaga warisan budaya, sekaligus menjaga lingkungan kita. Beringin.

0: time for Flash Info.
1: Nomor 2, Belanda harus mengakhiri perjalanan di Piala Dunia usai kalah dari Maroko lewat drama adu penalti dengan skor 3-2 pada babak 32 besar. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang satu sama selama 120 menit. Belanda sempat unggul lewat gol Cody Gakpo, namun Maroko berhasil menyamakan kedudukan melalui Issa Diop di penghujung babak kedua hingga laga berlanjut ke adu penalti. Di babak adu penalti, Maroko tampil lebih tenang. Penampilan gemilang kiper Yasin Bouno membuat tiga eksekutor Belanda gagal menjalankan tugasnya, sekaligus memastikan Maroko lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi tuan rumah Kanada. Itu dia teman berdua, Flash Info dari Ibnu Haris. Untuk informasi menarik lainnya, cek website rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store maupun Play Store.
0: Flash Info, Pro 2.

0: Hey yo, teman Pro 2 masih ditemenin oleh Azmiananta,
1: Fasya, Daru, dan Marta ya, Dila.
0: Ada di ya, Hobby Space, Explore Your Hobby.
2: Ya, bener teman Pro 2. Hari ini kita spesial hobinya buat yang teman-teman yang suka traveling.
3: Yes. Ya.
2: Kita udah kasih tahu juga tips-tips buat kalian semua.
1: Biar hobinya, travelingnya murah.
3: Bisa press budget ya.
1: Iya.
3: Sebelumnya kita udah mention.
0: Tentu aja selain traveling, tentu aja hasil traveling itu biasanya kan kita buat SG nih ya.
3: SG.
0: Ya kan? SG. Sering enggak sih di komen kayak banyak ya duit jalan-jalan terus.
1: Gitu. Pernah ya, pernah ngalamin ya?
0: Sering banget.
1: Kelihatan kayak orang have gitu ya, padahal
0: orang
1: ya,
0: have.
2: Ngomongin soal traveling dan banyak duit ya.
0: Iya. Mm-hmm. Yeah.
2: Banyak banget sekarang yang stereotype sama dua iya. hari ini.
1: Iya.
2: Artinya kalau kita di sedikit jalan, sedikit main gitu, udah dicapnya, oh banyak duit loh gitu.
1: Betul. Iya.
0: Pinjam dulu 50.
3: Iya. kalau misalkan nggak gua ngeliat orang, misalkan contoh ya kayak gua ngeliat teman gua nih, dia setiap hari jalan makan, gua langsung mikir kayak orang have sih.
1: Iya, padahal kan di,
3: orang ada.
1: Iya, padahal kita nggak tahu kan gimana iya, di balik layar iya, itu sendiri, betul, entah betul, mereka betul, mungkin.
3: Tapi iya.
1: Iya.
2: Cari duitnya.
3: Betul.
1: Tapi

0: Oke. Tapi selain orang have ya stereotype-nya, banyak juga orang yang ngira kalau misalnya yang suka traveling ini orang gabut yang enggak ada kerjaannya. Padahal ada
1: juga orang yang
2: Tapi apa nih?
1: Gua setuju ya kalau orang traveling sepakat di stereotype-in dia gabut. Sebenarnya enggak sih menurut gua ya.
0: Iya.
1: Dari preferensi gua kenapa? Karena traveling tuh kan pasti dia juga udah planning ya.
2: Betul.
1: Kapannya gitu, terus mau berapa hari, terus juga mungkin yang kerja udah ngambil cuti gitu kan.
0: Iya,
3: sebelumnya udah ada persiapan.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Terus sekarang yang kita lihat di media sosial itu sebenarnya enggak hari itu juga travelingnya. Bener, entah dia travelingnya sebulan yang lalu, setahun yang lalu baru diposting, kita nggak ada yang tahu.
1: Betul kan, Asmi, setuju. Karena gue pun ya salah satu orang yang kalau misalkan kemana itu postingnya bisa kayak mungkin minggu depannya.
0: Yeah.
1: Gitu. Jadi ya nggak tentu dia free juga ya.
0: Yeah.
1: Gitu. Orang travel itu nggak semuanya gabut.
0: Dan belum tentu juga gabut, biasanya kerjaan dia, mata pencariannya.
1: Kalau dia konten kreator kan.
0: Iya. Yeah.
2: Itu gua sih, gua kan tour guide, jadi sering ngepost laut-laut gitu, dikira jalan-jalan padahal gua nyari duit.
1: Ya. Oh berarti kerjaan lo enak ya Asmi ya?
2: Iya enak-enak lah.
3: Orang yang traveling ini gak semuanya buang duit.
0: Iya,
1: ada
3: bener-bener kayak Asmi,
2: nyari duit.
1: Betul, jadi gak semua stereotip buruk itu benar ya, gitu kan tentang orang-orang yang suka traveling tadi gitu. So gimana teman Pro 2 ya, kalau kamu nih ya mungkin juga ya
0: punya
1: stereotip lain ya,
0: iya,
1: soal traveling, orang
3: sudut pandang
1: traveling
3: yang berbeda.
1: Yes, iya. Dari gue, Asmi dan juga Fasha dan Daru gitu.
0: Bisa
1: kan
0: banget ke WhatsApp kita di 081 79 925 925 atau di Instagram kita
2: di Pro 2 BDL.

0: Liga Belanda. Tendangan kembali dilepaskan.
1: Kenapa sih siaran bola itu harus ada komentatornya?
2: Iya, suara komentator bola sudah menemani sejak era 1920-an. Dimulai dari siaran radio hingga hadir di televisi pada 1939. Dari sosok awal seperti Henry Teddy Wacklam yang membawa suasana stadion ke telinga pendengar. Hingga legenda seperti Martin Tyler yang dikenal luas lewat Premier League. Kini, siaran sepak bola resmi bisa kamu nikmati lewat Radio Republik Indonesia dan Televisi Republik Indonesia. Jadi, siapkan diri kamu untuk dukung kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan rasakan setiap momen serunya bersama.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Okay, masih bersama kita berempat, Marta, Daru, Azmi, dan Salsa. Yes. Kalau tadi kita ngebahas cara type yang aneh-aneh enggak sih? Sebenarnya enggak aneh-aneh juga sih menurut gue. Cuman
1: yang kebanyakan orang pikir ya tentang
0: iya, betul. Itu
2: ya. Kontranya ya.
0: Yes, betul. Dan banget. Sekarang kita akan ngobrol sama satu teman berdua yang sepertinya sudah terhubung. Kita bakal ngebahas apa sih sini?
3: Kita bakal nanya-nanya tentang seputar traveling tentu aja sama teman pro 2 kali ini.
2: Oh. Konon katanya, katanya produser kita pada malam hari ini tadi bilang katanya dia adalah seorang yang suka banget traveling.
0: Oke.
2: Okay. Oh. Rekam jejak yang banyak banget.
0: Wow. Wow. Yang pastinya lebih banyak daripada kita berempat.
1: Iya, harus.
3: Bisa jadi.
1: Karena kalau enggak nggak usah jadi narsum. Oke. Okay.
2: Dibandingin sama Fasya yang ke peak terus.
1: Ini lebih jauh. Mungkin dia ke peak asli ya.
0: Gak ada yang tahu mungkin ya. Kita langsung aja kali ya terhubung sama teman pro 2 kita. Halo, Rafli.
4: Halo, hai. Halo. Iya.
3: Selamat malam.
4: Malam.
2: Iya. Rafli ini kok kayak ada lagunya tadi? Aman ya? Aman.
1: Rafli lo sambil dengerin lagu apa gimana?
3: Apa sambil dengerin?
4: Ya. Ini.
0: Halo.
1: Halo, Rafli, gimana sehat?
4: Halo, halo.
0: Halo, halo. Halo.
3: Kedengaran jelas nggak Rafli iya. Suaranya?
4: Kedengaran.
3: Oke.
2: Iya. Ini Rafli lu posisi lagi di mana, Rafli?
4: Ini posisi gua nggak tahu nih, kayaknya kesasar di mana.
3: Oh, lagi liburan ya?
0: Iya, lagi libur, lagi traveling.
1: Oke, okay, kita maklum karena lo traveler. Iya. Ya, mungkin aja sekarang lagi di Sumba mungkin.
0: Iya. Lagi di peak dari lo juga.
4: Iya.
0: Oke, okay, kalau boleh tahu.
4: Di peak. Oh, di peak bagus. Okay, sinyalnya okay. Bagus, harusnya.
1: Oh, harusnya.
0: Iya. Harusnya. Kalau boleh tahu Rafli dari mana sih?
1: Iya lo kenalan dulu kali Rafli.
0: Iya.
1: Siapa?
3: Siapa lagi teman produanya?
4: Gue Rafli, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara.
0: Oke.
4: Okay.
0: Okay. Jauh ya teman produ kita satu ini.
2: Oke, Rafli, katanya si PA nih tadi. Katanya produser kita pada malam hari ini katanya lo orangnya yang traveling banget. Bener gak sih?
4: Asli.
2: Oke.
1: Okay. Dan apa sih yang menunjukkan kalau orangnya traveling banget? Apa sih gue pengen tahu gitu?
4: Lah ini gue tiba-tiba kesasar.
0: Oke, boleh deh.
2: Oke, okay, Rafli, kalau lo sendiri lo referensi lo untuk traveling itu lo lebih, kalau tadi kan kita juga udah bahas ya. Kalau gue pribadi orangnya lebih suka ke yang alam-alam, kayak asri-asri gitu. Kalau lo pribadi lo lebih suka destinasi yang seperti apa nih untuk travel?
4: Kalau gue sih kurang lebih ke yang alam-alam lah gitu.
2: Mungkin kayak sama ya,
4: spesifiknya mungkin air terjun gitu ya. Terus curug gitu, mana bisa gitu.
0: Okay.
2: Selama hidup lo selama ini lo
3: berat
2: hidup
3: nih ya.
2: Selama ini lo yang ini sejauh ini ya lo jalan-jalan ke curug, udah pernah ke curug mana aja dan curug mana yang paling jauh yang udah pernah lo datengin?
4: Kalau macam-macam sih sebenarnya, curug mana aja itu kayak yang gua kan asalnya dari Lampung tuh, mungkin kayak bangsa-bangsa terjun yang di Gunung Raja Basa itu udah kayak 9 putri itu kan ada kurang lebih 4 air terjun dalam satu rute ya gitu.
2: Terus kalau
4: di Bogor sih banyak, lebih banyak lagi gitu kayak.
1: Apa tuh boleh
4: di beberapa Bogor? Kayak titik nol sungai Cisadane ataupun sungai Ciliwung juga gua udah gitu.
2: Oh, bagus ya, Rafli.
0: Jauh ya mainnya, jauh.
2: Oke. Okay. Mas soalnya Rafli mendahulukan destinasi wisata yang ada di dalam
1: pulau. Iya, betul.
2: Sebelum keluar.
0: Dia menduluankan destinasi lokal.
1: Iya.
0: Nah, kalau tadi kan kita tahu si Rafli ini suka traveling ke arah yang alam-alam gitu. Otomatis pasti kamu juga dapat uang jajannya. Nah, kalau dapat uang jajan tuh dialokasi untuk jajan aja atau untuk apa, membeli barang-barang yang mendukung traveling kamu gitu?
2: Iya, lu rela nabungin uang jajan lu cuma buat travel doang gitu, nggak lu tipikal orangnya kayak gitu gak?
4: Enggak sih, kayaknya kalau ada duit aja gue langsung berangkat gitu.
3: Oke. Berarti lo langsung gas aja gitu ya kalau ada duit.
4: Walaupun kayak di dompet ya isinya cuma 2.000 perak ya.
0: Oke. Berarti kalau malam ini kita
4: gitu.
0: Kalau malam ini kita ke pesawaran gas dong?
1: Iya, berarti kalau kita malam ini ajakin lo ke pesawaran lo gas ya.
4: masalahnya nih gue mau aja sih, cuman ini masalahnya kan namanya gue lagi kesasar.
1: Oke, benar.
3: Oke, selama lo banyak liburan tempat ya Rafli, gue pengen nanya nih, lo itu paling berkesan tuh ketika lo bawa barang hadiah ke rumah atau sekedar cari pengalaman aja sih jalan-jalan ini?
4: Gue seneng orang tipikal yang apa ya, nyari tahu gitu, misalnya kayak
3: nyari tahu,
1: kayak, tahu kenapa? Sumedang.
4: Kayak gue nyari knowledge baru gitu ya. Kayak misalnya ini ngapain sih gue ke titik nol sungai Cisadane gitu. Sebenernya gue pengen tahu aja gitu. Ini air sebenarnya asalnya bersih, kenapa tiba-tiba ke bawahnya aur-auran gak jelas gitu ya.
3: Oke.
1: Terus dapat gak lo kenapanya tuh?
4: Oh dapet, ternyata apa emang tuh masalahnya itu dari kelakuan warga kita memang ya begitulah.
0: Oke. Berarti traveling itu juga untuk ekspor dan cari tahu ilmu yang gak didapat di sekolah atau di kampus.
1: Bener.
2: Jadi tadi kalau misalnya dibilang si Rafli ini berarti dia tipikal orang yang kalau misalnya mau traveling gak perlu merencanakan sesuatu dengan maksudnya
3: rencana gitu, lebih spontan uhui.
4: Lebih spontan ya. Gue itu orangnya apa ya, impulsif traveler.
1: Oke.
2: Impulsif traveler.
1: Apa tuh, coba dikasih tahu.
4: Jadi gue tuh orang itu spontan aja gitu. Uhui. Gitu.
0: Berarti kalau misalnya diajak sama teman ya gas aja. Ada duit berapa pun gas aja.
2: Tapi sejauh ini Rafli, destinasi wisata mana yang paling jauh yang udah pernah lu datengin? Dan apa alasannya?
4: Destinasi ya, tergantung nih sebenarnya terjauhnya dalam konteks misalnya gue jalan-jalan sendiri apa sama temen atau sama keluarga.
1: Bebas deh,
4: gitu.
1: Apapun, pokoknya penting paling jauh,
2: paling jauh
1: menurut lo.
2: Tempat tinggal lo.
4: Yang jauh buat gue mungkin pas kecil ya dulu ya ke KL.
1: Oke. Kuala Lumpur, benar.
0: Tapi dari sekian banyak traveling yang lo lakuin, ada gak sih traveling yang bikin berkesan atau kayak gue harus balik ke sana lagi sih?
1: Kayak jadi memori yang gak bakal lo lupa itu ada gak sih? Gitu?
0: Ya mungkin bisa lo rekomendasiin ke kita semua gitu.
3: Betul. Siapa tahu kita bisa main ke sana abis ini.
4: Ada sih.
3: Apa
4: ya,
3: tuh?
4: Tapi jauh banget gitu kebetulan dari sini.
0: Apaan tuh?
1: Apaan? Gak apa-apa, spill aja.
4: Itu namanya itu Laut Kota Agung gitu. Itu tempat gue mancing soalnya.
0: Okay. Jauh banget ya.
1: Itu jauh banget sih.
2: Thank you Rafli udah ngobrol bareng kita semua.
1: Yes, thank you Rafli.
2: Sehat-sehat ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa jalan-jalan
3: liburan bareng.
0: Siapa tahu dia mau sponsori kita berempat.
1: Iya, siapa tahu.
2: Makasih ya Rafli.
1: Okay, thank you Rafli.
4: Iya, sama-sama ini. Tolongin gue dulu dong. Kesasar nih.
1: Oh iya udah, itu urusan belakang nanti kita offer ya. Kita bantu kamu ya.
0: Oke.
2: Nah, ngobrolnya tadi kita udah ngobrol juga sama Rafli, salah satu teman Prodo yang suka hobi banget traveling dan salah satunya dia destinasi wisatanya lebih ke alam.
1: Sama ya.
0: Sama kayak Azmi tadi, dia kan sukanya ke laut tapi.
3: Ada air terjun, curug.
1: Tapi kalau si Rafli ini lebih air terjun sama curug ya, gitu kan.
2: Tadi soal Kali Ciliwung ya.
1: Iya. Oh iya, benar.
2: Makin sini makin jelek. Nah, itu juga kita kalau misalnya jadi warga yang baik tuh jangan suka buang sampah sembarangan.
1: Iya, betul.
2: Untuk menjaga lingkungan kita supaya tetap bersih sama Prodo. Karena kalau misalnya bisa jadi daya tarik kan juga bisa jadi pertumbuhan ekonomi gitu kan buat kita semua atau Prodo.
0: Apa nih?
1: Coba dulu deh.
0: Oke, kalau teman Prodo ada enggak sih destinasi yang rekomendasi buat kita gitu, bisa banget ke WhatsApp kita di 08.
2: Atau sebelum itu Nopro udah kalian bisa kasih tahu cerita yang paling menarik bakal kita bacain juga nanti. Jadi kalian punya pengalaman apa nih yang mungkin lebih seru dari Lovely tadi? Bisa kalian ceritain langsung ke kita Nopro 2, ada di live TikTok, ada di Instagram, ada di WhatsApp juga Nopro 2. Kita tunggu sampai jam 10 malam ini cuma di
3: Hobby Space.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: merupakan turnamen sepak bola tertinggi di dunia yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak 1930. Digagas oleh Jules Rimet, turnamen ini pertama kali dimenangkan oleh Uruguay dan terus berkembang menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Jules Rimet Trophy hingga trofi modern karya Silvio Gazzaniga, Piala Dunia mencerminkan evolusi sejarah dan prestis sepak bola global. Seiring waktu, jumlah peserta terus bertambah dari 13 tim hingga akan mencapai 48 tim pada edisi mendatang. Hingga kini, Brazil masih menjadi negara dengan gelar terbanyak, sementara Argentina menjadi juara terbaru. Lebih dari sekedar turnamen, Piala Dunia adalah simbol persatuan, kompetisi, dan kebanggaan bangsa di panggung dunia.
1: RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?
2: Cintai produk Indonesia.
3: Go RRI Bandar Lampung, teman terbaik.

0: username. Kehadiran fitur tersebut diharapkan membuat WhatsApp lebih praktis dan aman. Itu dia teman Pro 2 plus info dari Echa Mariska. Untuk informasi menarik lainnya, cek di website rri.co.id dan unduh aplikasi di RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: RRI Bandar Lampung.

0: Lagu Swim dari BTS menjadi lagu penutup kita pada malam hari ini, teman Pro 2. Saatnya gue, Azmi Ananta,
1: Suanda Rukatiko,
2: Marta Dilar,
3: dan Fasha Saltabila pamit dari pendengaran kamu. Dan terakhir dari kita, Let's Divas Share Express Your Willingness Only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Good morning, Canada time. Teman bola kamu.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: mendengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.
1: Teman bola. Jaga malam. Jaga malam. Jaga malam. Jaga malam. Jaga malam. Jaga malam. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 9.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Gibul Gas nemenin kamu di malam hari ini sampai dengan jam 11 untuk kamu semua cerita ya. Dan dengerin Lukas terus sampai dengan jam 11 di Jaga Malam, cerita penutup hari.

0: Dari mereka 11-12, Another Night With You On My Mind, barengan sama Adelisa, yang kamu dengerin di malam hari ini bareng di Lukas, di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Apa kabar kamu semua di malam hari ini ya, sekaligus juga menutup bulan Juni ya. Ya gak sih, kan sampai 30 dong ya, bener ya, berarti ya, memang ini akhirnya kita menyelesaikan setengah bulan dari tahun ini teman Pro 2 ya, menuju bulan 7 nantinya. Dan pasti ada juga beberapa apa ya, dari teman Pro 2 mungkin ya ngerasa bahwa wah, waktu berjalannya terlalu cepat gitu ya. Atau mungkin juga lu malah justru butuh untuk waktu berjalan secepat ini supaya bisa ketemu dosen yang ketemu orang yang lu suka gitu kan, dan segala macam. Atau sesimpel ya ketemu
1: masalah
0: hari libur tapi juga mungkin ada masalah di dalamnya. Intinya adalah mungkin pertengahan tahun ini teman Pro 2 adalah jadi yang cukup menantang buat teman Pro 2 semua, atau justru lu ngerasa bahwa belum ada apa-apanya gitu kan. Ayo coba lagi gitu ya. Try me gitu. Gue suka sih untuk orang-orang yang mungkin pada akhirnya bisa berdamai dengan segala yang pernah terjadi dan juga bisa handle dirinya, punya kedewasaan yang sebegitu matangnya gitu ya teman Pro 2. Itu gak gampang, pasti udah menjalani banyak perubahan teman Pro 2. Karena kita tahu sendiri ya, manusia akan selalu berubah. Constant change itu jadi hal yang pasti gitu ya di dalam hidup kita. Dan gue pengen nanya, dari segala perubahan yang terjadi nih di dalam diri lo teman Pro 2, perubahan apa sih yang akhirnya bisa lo syukuri gitu, bisa terjadi di hidup lo teman Pro 2? Bahwa perubahan ini datang di hidup lo dan lo syukuri adanya, lo seneng banget bahwa lo bisa berubah jadi orang yang lebih baik mungkin, atau jadi orang yang lebih tidak teledor, atau apapun itu ya. Di malam hari ini boleh diceritain, langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @prodobdl sampai dengan jam 11. Lukas bakal temenin dan bacain cerita teman Pro 2. Keep on tuning terus ya di Pro 2 RRI.

bunga cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

Mungkin di depan buram dari Itgitaf ya teman Pro 2 yang baru juga kamu dengerin di Pro 2 ada depan Lampung teman terbaik kamu barengan Gib Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Kalau ngomongin masa depan ya memang mungkin terlihatnya buram gitu ya, atau bahkan mungkin lu jadi nggak tahu gitu ya tentang gambaran masa depan. Sulit banget sih memang, karena ya kita tahu sendiri aja dari pandangan mata kita aja punya limitasi jarak tertentu gitu ya untuk melihat sesuatu. Apalagi kalau ngomongin tentang waktu di depan yang kita sedang alami sekarang gitu ya. Overthinking gak masalah, tapi juga jangan jadi pemberat lu gitu untuk bisa merancang sesuatu mungkin. Jadi ragu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan mungkin pada akhirnya seiring berjalannya waktu kita semua berubah gitu ya teman Pro 2. Karena ya seperti yang gue bilang gitu ya sebelumnya, manusia memang pasti berubah, dan perubahan itu justru yang ngebawa lu ke hal-hal yang lu mau gitu kan. Dan ngomongin tentang perubahan, gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, kira-kira nih dari segala banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup lu, apa sih perubahan yang paling lu syukuri gitu bisa terjadi di dalam hidup lo? Boleh langsung aja WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl. Udah masuk di malam hari ini 0896 3218 sekian di WhatsApp kita. Dia bilang, halo kak, dulu gue tuh people pleaser parah. Saking parahnya gue rela ngerjain tugas kuliah teman gue padahal tugas gue sendiri belum kelar, cuma karena gue takut dibilang sombong. Gue juga selalu FOMO dan mengiyakan semua ajakan nongkrong, padahal dompet lagi nangis. Perubahan yang paling gue syukuri sekarang, gue berani untuk bilang enggak. Titik baliknya pas gue tepar masuk rumah sakit karena tipes, dan dari circle yang sering gue bantu, yang jenguk cuma satu orang. Dari situ gue sadar, nyenengin semua orang itu kerjaan mustahil dan bikin capek mental. Sekarang gue akan lebih sedikit egois dan bisa tidur cepat tanpa kepikiran tentang perasaan orang lain. Tapi kalau itu kayaknya udah mulai ini ya, shifting ke hal yang lebih ke individualistis gitu kan. Gue senang bahwa lo bisa stand for yourself gitu ya, tapi jangan lupa juga untuk punya batasan di mana sih lo bisa tak acuh gitu ya sama orang. Di mana sih lo bisa mengutamakan diri lo, dan di mana sih tempat di mana lo bisa gitu menempatkan orang lain di prioritas lo gitu. Karena nggak dipungkiri juga, mungkin memang ketika kecewa itu datang, segala hal dilakukan untuk menutupi rasa kekecewaannya gitu. Tapi yang harus lo pertanyakan adalah seberapa tulus niat lo sebenarnya sebelumnya. Apa jangan-jangan mungkin kebaikan-kebaikan lo memang jadi hal yang lo investasikan gitu kan. Gitu sih kalau kata gue ya. Kalau untuk teman Pro 2 lainnya mau ikutan gabung cerita di malam hari ini, ngomongin tentang pelajaran terbesar lagi kan. Ngomongin tentang perubahan yang lo syukuri pernah terjadi di dalam hidup lo, atau yang terjadi dalam hidup lo, boleh langsung di WhatsApp 081 79 925 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: dengar kata manjau, tapi bingung gak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

Dari masterpiece-nya Kunto Aji, album masterpiece Kunto Aji, ya teman Pro 2 Mantra Mantra. Ini ada di tracklist Rancang Rencana yang baru juga kamu dengerin di malam hari ini. Gue suka banget hampir semua lagunya gitu ya dari Kunto Aji. Dan baru-baru ini dia rilis lagu baru, Berani ya, tapi dengan B kecil, sisanya huruf kapital semua. Gue gak tahu itu makna dibalik itu ya teman Pro 2. Mungkin untuk Berani pun masih ada langkah kecil di awalnya gitu ya. Asik. Analisa gembel gitu tiba-tiba ya. Dan memang ngomongin tentang perubahan dan juga keberanian, mungkin hal yang perlu disyukuri gitu ya di dewasa ini adalah ketika lo bisa berubah dan menjadi orang yang lebih berani lagi, teman Pro 2. Atau mungkin hal-hal lainnya lah yang bisa lo ceritain di malam hari ini terkait dengan perubahan. Karena di malam hari ini Gib Lukas nemenin teman Pro 2 semua dan ngajak lo, teman Pro 2. Kok tiba-tiba patah ya? Untuk bisa cerita, ngomongin tentang semua orang berubah, dan dari perubahan kamu, dari perubahan lo, apa yang paling lo syukuri untuk bisa terjadi di dalam hidup lo. Boleh langsung aja WhatsApp 0817992525 atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Balik lagi kita lanjutin cerita yang udah masuk di malam hari ini. Kali ini gak mau disebutin username-nya ya. Yaudah, berarti gue sebutin namanya, display name-nya. Jangan ya kayaknya. Ini lucu banget soalnya. Dia bilang, "Hai kak, ikutan sekalian curhat deh. Perubahan terbesar yang aku syukuri adalah aku berhenti mencoba jadi cewek estetik." Definisi cewek estetik tuh gimana ya? Dulu aku capek banget sih kak. Tiap mau ke kafe aja mikirin outfit bisa sejam, dua jam biar matching sama vibes kafenya. Makanya di foto berkali-kali, makanannya di foto berkali-kali sampai sebenarnya udah jadi dingin. Pura-pura suka kopi yang asem banget, padahal aslinya lambung aku tuh meronta karena aku juga ada asam lambung. Aduh, capek banget acting jadi orang keren sekalinya. Sekarang aku balik ke setelan pabrik nongkrong. Dengan pakaian yang biasa-biasa aja, pesan es teh manis, terus juga sama mie instan, terus juga ketawa ngakak gak jaim. Perubahan yang dari selalu insecure, pengen kelihatan perfect di sosial media, jadi cewek yang bodo amat dan terima weirdness dari diri itu sendiri. Dan itu bikin hidup aku jauh lebih enteng sekarang. Asik. Bukan berarti itu adalah hal yang salah ya. Kalau kata Coldplay kan, if you never try, you will never know gitu ya. Tapi pada akhirnya memang kenyamanan yang jadi titik lu untuk kembali gitu ya. Karena buat apa gak nyaman, buat apa berperan sebagai orang lain tapi lu gak nyaman gitu ya. Dan lu tuh mungkin aja ada di fase dimana lu lagi mengalami highlight effects gitu ya. Dimana lu kayak ngerasa lu tuh jadi pusat perhatian. Lu bukan jadi pusat perhatian tapi lu tuh merasa diawasi gitu atau dilihat gitu sama orang-orang. Padahal aslinya sih enggak. Orang-orang juga mind their own life aja gitu kan. Dan gua rasa itu sih yang mungkin pada akhirnya harus dilepas gitu ya. Bahwa lu tuh harus menikmati apa yang terjadi di dalam hidup lu tanpa perlu terlalu memikirkan apa yang di pikiran orang atau apa yang jadi konsep sempurna gitu di pikiran orang atau bahkan di pikiran lu sendiri sebenarnya yang lu cari-cari gitu ya. Yaudah, nanti lu kasih bakalan bacain lagi cerita-cerita di malam hari ini ngomongin tentang perubahan apa yang paling kamu syukuri bisa terjadi di dalam hidup. WhatsApp 0817992525 atau di Instagram kita di @pro2bdl.

0: Ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Sementara ini kamu masih dengerin Produ Air dan Lampung, teman terbaik kamu, barengan Ibu Lukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Masih sampai dengan jam 11 untuk bacain dan dengerin cerita-cerita teman Produ 2 tentang perubahan yang mungkin jadi hal yang kamu syukuri gitu ya, bahwa perubahan itu terjadi gitu di dalam hidup kamu. Boleh kalau misalnya pengen cerita di malam hari ini, WhatsApp 08179925925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl. Jangan lupa di follow juga, oke? Okay? Udah masuk, datang dari 08137789 sekian. Dibilang perubahan ilmu dan perubahan emosi sih.

sama teman lu atau mungkin bahkan sama pasangan lu gitu ya, ketika emosional, sisi emosi lu tuh gak bisa lu kontrol gitu. Emosi dalam hal ini bukan berarti cuman di spektrum marah atau kecewa aja ya, tapi lebih luas daripada itu gitu. Kadang rasa senang itu juga harus dikontrol gitu. Jangan terlalu kesenangan juga gitu kan ya. Terus juga ada lagi datang dari 0895-1710 sekian. Halo Kak Lukas, aku lihat story WhatsApp, status WhatsApp by the way, yang dibuat. Buat aku, perubahan yang paling aku syukuri adalah aku sekarang bisa jadi orang yang cuek dengan urusan orang lain dan fokus dengan diriku sendiri. Dan juga yang paling aku suka adalah ketika ada suatu masalah kecil yang terjadi, aku tidak terlalu suka ataupun berminat untuk membesar-besarkan masalah tersebut. Aku lebih santai dan lebih enjoy dalam menanggapinya, tapi tetap mencari solusi sederhana dan simpel untuk menyelesaikan masalah kecil atau sepele itu. Karena di umur yang semakin dewasa, ketenangan yang gak banyak terlalu ketenangan dan tidak banyak terlalu petakilan itu yang paling utama sekarang buat aku. Setuju gak kalau Lukas soal perkataan aku yang dibilang semakin dewasa dan umur kita menginjak kepala orang ini, jangan dong. Ketenangan dalam hidup adalah yang utama. Benar sih. Tapi yang paling penting adalah nyaman gitu sama apa yang lu jalani. Bukan berarti lu ada di stuck di zona nyaman, tapi nyaman di saat bahkan lu mencari perubahan-perubahan baru gitu. Mungkin lo udah secure sama diri lo sendiri, udah secure sama apa yang lo punya, dan udah secure sama lingkungan lo gitu kan. Dan hal-hal yang apa ya, membuat lo pasti ya kan, fondasi-fondasi yang kokoh ini menurut gue mungkin aja bisa ngebuat lo melangkah lebih jauh lagi. Terus juga ngurangin segala drama gitu ya, karena lo juga mungkin udah ngefilter orang-orang yang ada di hidup lo. Dan itu yang paling terpenting ya, untuk mencapai sanity level yang lo inginkan. Mungkin ada beberapa orang yang harus lo tinggalkan di dalam perjalanan hidup lo selanjutnya. Mungkin bisa thankful for their presence selama ini, tapi ya life goes on, we have to moving forward, and if it's not with you ya udah gitu kan. If it's not meant to be each other, mau gimana lagi ya gak sih? Yaudah deh, itu dia ya, jaga malam cerita penutup hari malam ini. Terima kasih udah ikutan gabung dengerin Lukas di malam hari ini. Udah mau jam 11 ya waktunya, teman produser semua siap-siap untuk beristirahat. Semoga tidurnya nyenyak dan bisa membuat lu bisa buat lu pulih gitu ya dari segala keletihan lu hari ini. Oke. Okay? Terakhir Lukas, let's fight, share and express your willingness all with Pro 2 RD Bandung Lampung. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RD Bandung Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Bye-bye.

siapa sih yang gak tahu tentang FIFA World Cup? Ajang ini jadi panggung terbesar buat olahraga sepak bola di dunia. Ternyata FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Turnamen sepak bola ini diadakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan bahkan miliaran penonton dari seluruh dunia. Di ajang ini, tim-tim nasional dari berbagai negara bersaing untuk jadi yang terbaik. Enggak cuma soal menang atau kalah, tapi juga soal gengsi, kebanggaan negara, dan momen-momen dramatis yang sering bikin penonton ikut tegang.

Pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.

0: Zaitun 1000.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan. Cantik ikuti sebuyu.

0: kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
1: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.

Selamat malam teman Produa, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Kita akan berpisah untuk berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 FM. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Gibel Quest, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di Produa RR di Bandung Lampung, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui frekuensi 92,5 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, tanggal 1 Juli 2026. Kami yang bertugas dari studio mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: So, bagi teman Pro 2, Fili akan menyampaikan program acara yang sudah disiapkan di 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung hari ini, tanggal 1 Juli 2026. Dari pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2 akan ditemani di program Spada. Kemudian informasi dan lagu-lagu bisa teman Pro 2 dengarkan di program Santai Siang dari pukul 10 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan program Sore Ceria bersama penyiar pelajar DJ Sore Ceria angkatan ke-26 dari pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Malamnya, program Jaga Malam akan menemani teman Pro 2 dipandu penyiar mahasiswa Broadcaster Academy angkatan ke-6 dari pukul 19 sampai 22 waktu Indonesia Barat dan dilanjutkan dengan program cerita penutup hari. Jadi hari ini dengarkan 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi nih, ayam mana gak berkokok lagi. Ini muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi muli menganai, keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Paldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Paldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu ini. Jam berapa ini? Bangun lagi.
4: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah. Ah.
1: Wah, yang satunya kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natap.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Ini saya takut lagi ngebangunin dia.
5: Apa?
1: Ya apa?
5: Apa?
1: Hah? Ya apa?
5: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
5: Hah? Apaan sih?
1: Akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
6: 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
7: Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang waktunya Pro 2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
6: Good morning Canada time.
8: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Kajian Pagi bersama Ustadz Irfan Rizki dengan tema Keistimewaan Sholat Tahajud.
1: Sebisa mungkin jangan pernah tinggalkan sholat tahajud, karena sholat tahajud punya tiga keistimewaan yang tidak didapatkan di sholat sunnah kecuali sholat sunnah tahajud. Yang pertama, bagi siapa yang sholat tahajud, Allah akan angkat dia pada tempat yang terpuji dan Allah tempatkan dia di tempat tersebut. Yang kedua, orang yang sholat tahajud, Allah subhanahu wa ta'ala akan bimbing dia mendapat jalan keluar terbaik saat dia lagi punya masalah. Yang ketiga, orang yang sholat tahajud, Allah akan gugurkan dosa-dosanya, Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan membuat ia dijaga dengan penjagaan terbaik yang Allah jaga padanya. Jadi siapapun yang hendak menyakitinya, melukainya, Allah yang akan menyakitinya.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Definisi dari Kata Hijrah oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid.
1: Bila mana kita melihat di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika memberikan definisi tentang hijrah, katanya al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah ini adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajir. Jadi arti hijrah itu sendiri, kalau di zaman dahulu berpindah daripada satu tempat ke tempat, setelah selesainya Fathu Makkah, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah definisi hijrah yang disebutkan oleh junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa

0: Kajian pagi bersama Ustazah Oki Setiana Dewi dengan tema keutamaan wanita.
1: Jadi kalau ditanya teman-teman sekalian, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita? Ya Rob, wanita menjadi pelengkap bagi laki-laki dalam kehidupan ini. Dan ingat, peran wanita sangat luar biasa, bukan menjadi beban, bukan menjadi orang-orang tak berdaya, bukan. Islam tidak mengajarkan hal itu, Islam mengangkat derajat wanita dengan sangat luar biasa. Seorang wanita memiliki fungsi dan peran yang beragam di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Selain sebagai seorang hamba Allah yang dalam hidupnya terus-menerus beribadah, dalam berbicara, berpakaian, bertingkah laku, semuanya bagian dari ibadah kepada Allah, seorang perempuan Allah ciptakan dia menjadi seorang anak yang penuh bakti kepada orang tuanya. Akan dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kalau kita punya dua anak atau tiga anak perempuan, itu menjadi penghalang orang tuanya bagi nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wanita juga menjadi seorang istri. Bayangkan Adam Alaihi Salam tanpa Siti Hawa, kesepian, susah hati. Hidupnya walaupun di surga semuanya lengkap, tapi merasa tidak lengkap. Maka seorang istri ini menjadi pelengkap, pembahagia, penantram bagi suaminya. Dan Allah ciptakan perempuan untuk menjadi seorang ibu. Seorang ibu adalah penciptanya peradaban, penciptanya para pemimpin. Ia yang melahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa, seorang ibu. Masya Allah, keperanannya sangat luar biasa. Kita ingat bahwa di dalam ajaran Islam begitu sangat dimuliakan seorang ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pada kita semua, kita hormat pada ibu kita tiga kali, ibu, ibu, ibu, dan kemudian ayah. Ada sebuah pekerjaan yang seorang ibu lakukan dan ayah tidak bisa lakukan, yakni hamil atau mengandung, kemudian melahirkan dan kemudian menyusui. Bagaimana jadinya kalau seorang ibu itu tidak ada? Karena ada peran-peran ibu yang tidak bisa digantikan oleh seorang ayah. Dan tentu saja seorang wanita sama seperti laki-laki yang lainnya, yakni dia adalah bagian dari anggota masyarakat yang punya tugas untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan saling mencegah dalam kemungkaran dan perbuatan dosa.
0: 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman.

0: Ujian Pagi bersama Ustadz Hanan Ataki dengan tema Hikmah di Balik Ujian Allah.
1: Tips dari Allah, dari Rasul, cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian, khususnya ujian perasaan. Pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, hadis Hasan.

wa ma alaihi khathiyah. Tidaklah seseorang selesai diuji, baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman, baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya, artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan, sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap Engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban.

0: Simon, what's going on here? There we go.
1: There's your clip. They shredded it.
0: We have fun. Outrageous from Bosch.
2: Dalam dunia sepak bola modern, setiap keputusan di lapangan dituntut untuk jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Namun, siapa sangka, sistem kartu kuning dan kartu merah yang kini menjadi simbol disiplin dalam pertandingan lahir dari sebuah kekacauan yang besar. Sosok di balik inovasi ini adalah Ken Aston, seorang guru asal Inggris yang juga berperan sebagai wasit sepak bola. Gagasan ini tidak muncul begitu saja. Ia terinspirasi dari pengalaman pahit saat memimpin pertandingan dalam Piala Dunia FIFA 1962. Tepatnya dalam laga yang dikenal sebagai The Battle of Santiago. Pertandingan tersebut berlangsung dengan tensi yang tinggi dan penuh insiden. Bahkan, pelanggaran pertama terjadi hanya dalam hitungan detik. Kendala bahasa dan keterbatasan komunikasi membuat keputusan wasit sulit dipahami oleh pemain maupun penonton. Situasi ini menyebabkan kebingungan, bahkan memperkeruh jalannya pertandingan. Peristiwa tersebut kemudian menjadi titik refleksi bagi Ken Aston. Ia menyadari bahwa dunia sepak bola membutuhkan sistem komunikasi yang universal dan mudah dimengerti. Inspirasi itu akhirnya datang dari hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari, yaitu lampu lalu lintas. Merah sebagai tanda berhenti, dan kuning sebagai tanda peringatan. Konsep inilah yang kemudian diadaptasi menjadi kartu merah dan kartu kuning dalam sepak bola. Sistem ini pertama kali diterapkan secara resmi pada Piala Dunia FIFA 1970. Sejak saat itu, keputusan wasit menjadi lebih transparan, tegas, dan dapat dipahami secara universal. Kartu kuning dan kartu merah bukan sekedar alat penegak aturan. Lebih dari itu, keduanya menjadi simbol komunikasi yang efektif dalam menjaga sportivitas dan ketertiban di lapangan.

0: Yang, jadi pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh Yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
2: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Yang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih Yang.

0: Kamu tahu gak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.
1: Aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti. Tungku cinta api.
0: Karena penampilan yang penuh pesona, W.S. Rendra kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, dia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, W.S. Rendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
2: RRI Bandar Lampung.

0: roti mah. Tapi ini apa sih? Oke, kecil-kecil gini. Apa ekstra gula ya kayaknya ya? Gue buka aja deh. Siapa tahu tambah manis.
1: Eh, dik. Lo ngapain? Itu apaan yang lo kasih ke rotinya?
0: Ini gue dapet gula dari pasuk rotinya. Biar tambah manis.
1: Itu bukan gula. Itu silika gel, dik. Benda ini mengandung zat silikon dioksida yang berbahaya. Tujuannya itu buat penangkap air di udara supaya makanan yang di dalam kemasannya gak rusak, basi, bahkan jamuran karena lembab. Ini dilarang banget buat dikonsumsi karena bahaya buat tubuh kita. Dan beberapa dampaknya itu kayak iritasi, dehidrasi, sampai risiko tersedak yang bisa menyebabkan kematian. Jadi ini bahaya banget. Terus ya, di kemasannya ada tulisan jangan dimakan. Pasti lo gak baca. Tuh, ada tulisannya.
0: Ya, udah kemakan rotinya.
2: 95 FM Pro 2 RRI Banten Lampung.

0: Berapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung? Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah, yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera, yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: Emang nggak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Dik. Wow.

0: Oi, oi. Lagi ngapain sih scroll sosmed terus?
1: Iya nih, lagi nyari-nyari kampus. Pusing banget mikirin mau kuliah di mana. Pengen kampus yang keren, tapi tetap islami dan gak ngebosenin.
0: Wah, sama tuh. Aku pengen yang suasananya adem, banyak kegiatan, tapi juga punya jurusan yang top.
1: Bentar-bentar. Nemu nih, UIN Raden Inta Lampung. Kampus PTKIN paling lestari, vibes-nya tuh islami tapi kekinian.
0: Emang ada jurusan apa aja di situ?
1: Banyak, ada 8 fakultas. Dosennya profesional, fasilitasnya lengkap, dan lingkungan kampusnya tuh bener-bener nyaman banget kelihatannya.
0: Wah, fix sih perlu dikepoin. Kampus hijau, islami, tapi tetap top global. Kayaknya itu banget sih yang aku cari.
1: Yaudah yuk, daftar bareng ke UIN Raden Inta Lampung. Belajar, berkarya, dan jadi generasi inspiratif.

0: Indra Denita Lampung, Kampus Hijau, Islami dan Mendunia. Daftar sekarang dan wujudkan mimpimu di kampus penuh inspirasi.
1: Tahu nggak sih, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
2: Teman Pro 2, jangan lupa ya cek sosial.